0: kebangsaannya berlangsung di Sabah. Pengarah Jabatan Perpaduan dan Integrasi Nasional Sabah Rina Abdul Harun berkata, sambutan bukan sekadar acara simbolik, sebaliknya menjadi platform penting dalam memperkukuh keharmonian serta membentuk jati diri rakyat berbilang kaum. Menurut beliau, program anjuran Kementerian Perpaduan negara itu turut berperanan sebagai wadah perpaduan dan tapak integrasi baharu yang membolehkan masyarakat menghayati nilai perpaduan sebenar hingga ke peringkat akar umbi. Bertemakan Bersama Membina Negara Bangsa, Sabah menjadi lokasi keempat penganjuran selepas Sarawak, Johor dan Pulau Pinang. Program empat hari itu berlangsung sehingga Ahad di Kompleks Sukan Likas Kota Kinabalu. Berita ini disiarkan dari Sabah FM.
1: Ikuti lebih banyak berita di Facebook rasmi Berita RTM Sabah.
0: Industri kreatif atau Orange Economy di Sabah berpotensi menjadi pemacu baharu pertumbuhan ekonomi negeri. Bagaimanapun, ia memerlukan sokongan dasar dan ekosistem pembangunan lebih menyeluruh. Ketua Pegawai Eksekutif Institut Kajian Pembangunan Sabah, Dato' Ramzah Dambul berkata, Sabah memiliki bakat dan sumber yang mencukupi dan sektor kreatif, namun perkembangannya masih terhad akibat kekurangan mekanisme sokongan yang khusus. Menurut beliau, antara cabaran utama penggiat industri kreatif ialah akses kepada pembiayaan yang sesuai dengan keperluan sektor berkenaan. Justeru, beliau menggesa kerajaan memperkukuh ekosistem Orange Economy termasuk mewujudkan sistem pendanaan yang lebih relevan bagi merangsang pertumbuhan industri tersebut. Dato' Ramzah berkata, sektor kreatif berpotensi menjadi game changer yang mampu mewujudkan peluang ekonomi lebih meluas serta memastikan manfaat pembangunan dapat dinikmati sehingga ke peringkat akar umbi. Penganjuran pameran seni mampu menjadi platform terbaik untuk mendedahkan pelajar kepada realiti sebenar industri kreatif sebelum melangkah ke alam pekerjaan. Ketua Pegawai Eksekutif Institut Kajian Pembangunan Sabah, Dato' Ramzah Dambul berkata, pameran Matrix Show Algoritma Lokal memberi pengalaman praktikal kepada pelajar dalam mempersembah karya seperti mana amalan sebenar dalam industri profesional. Menurut beliau, pendekatan berbentuk simulasi itu penting, ia bagi membina keyakinan pelajar serta membantu mereka memahami aspek pemasaran, persembahan karya dan kehendak pasaran semasa. Beliau berkata demikian selepas merasmikan pameran yang menampilkan hasil karya pelajar tahun akhir Akademi Seni dan Teknologi Kreatif Industri ASTIF UMS di Kota Kinabalu. 71 pelajar terlibat dengan pelbagai karya kreatif, ia termasuklah arca animasi, gamifikasi dan grafik digital sekaligus menyerlakan potensi generasi baru dalam industri seni kreatif negara. Platform My Digital ID akan menjalani proses pengukuhan dan penambahbaikan keselamatan yang sebagai langkah memperkukuh ekosistem identiti digital negara. Majlis Keselamatan Negara MKN memaklumkan inisiatif itu bertujuan meningkatkan keselamatan identiti digital rakyat serta keyakinan pengguna terhadap perkhidmatan digital negara. Antara penambahbaikan dilaksana ialah pengenalan lapisan keselamatan tambahan pada sistem pendaftaran My Digital ID di kios. Ia termasuk semakan biometrik wajah secara maya nyata dengan pangkalan data Jabatan Pendaftaran Negara. Bagi pengguna, sedia ada pula pengesahan semula biometrik wajah secara berkala akan diperkenal. Kerja-kerja penyelenggaraan dan pelaksanaan penambahbaikan tersebut dijadual berlangsung secara berperingkat bermula semalam sehingga 14 Jun. Ibu bapa disaran membawa anak-anak menghadiri program sambutan Maal Hijrah. Ia sebagai usaha menyemai kecintaan terhadap ilmu dan membentuk generasi berakhlak mulia. Timbalan yang dipertua Muiz Datu Malai Ali Malai Ahmad berkata, pendedahan awal kepada majlis ilmu mampu membentuk sahsiah anak-anak selain memupuk adab serta nilai murni sejak kecil. Menurut beliau, penglibatan ibu bapa dalam program keagamaan penting, ia bagi melahirkan generasi yang bukan sahaja berilmu, malah beradab dan mencintai ilmu sebagai sebahagian daripada tuntutan kehidupan. Beliau berkata demikian ketika menjadi tetamu segmen Kita Cerita Kita Kongsi di Sabah FM. Sambutan Maal Hijrah peringkat negeri Sabah akan berlangsung 17 Jun ini di Dewan Saadah Kota Kinabalu. Pelbagai pengisian keharmonian dan keilmuan disediakan untuk masyarakat. Majlis dijadual dirasmikan oleh Yang di-Pertua Negeri Sabah Tun Musah Aman. Tajuk-tajuk berita utama sekali lagi, Sabah Southern Madani Link perkukuh rangkaian grid Sabah. Penggunaan teknologi moden pemangkin transformasi sektor pertanian. Sekian berita tadi disunting Aslina Nineng dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum.

awal Muharram, Ma'al Hijrah, memperingati peristiwa agung penghijrahan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari kota Mekah ke Madinah. Hikmah utamanya merangkumi usaha melakukan transformasi diri kepada yang lebih baik, yakni hijrah, pengukuhan perpaduan ummah melalui nilai persaudaraan dan dorongan memperbanyakkan amalan sunat untuk mendapatkan ganjaran pahala. Salam Al-Hijrah daripada RTM, teman setia anda.

Sasarkan 10,000 langkah sehari untuk kekal sihat dan cergas. 10,000 langkah sehari bersamaan dengan berenang selama 90 minit, berbasikal selama 70 minit, perjalanan sejauh 6 hingga 8 km, bermain bola sepak selama 90 minit, berjalan 10,000 langkah juga membantu membakar 300 hingga 350 kalori.

Anda boleh stream Sabah FM menerusi frekuensi Sabah FM 89.9 ataupun 104.5. Kita berasa ketika tadi untuk memberi laluan berita utama Sabah FM. Masih lagi bersama Rafiq sehingga pukul 12.30 hari ini dalam R&R Relax dan Rehat. Siaran hujung minggu anda selama 6 jam kami bersiaran untuk anda bermula pukul 6 pagi tadi. Ini Rafiq ingin mengkongsikan juga kepada anda, hari ini perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 pukul 9 pagi ini ya. USA akan menentang Paraguay. Siapakah yang akan menang dalam grup D ini? Pukul 9 pagi nanti anda boleh saksikan juga di Sport Plus, semestinya TV OK dan juga di RTM Klik serta saluran sukan RTM. Pukul 9 pagi ini, sebentar saja lagi kan. Kita layan terus lagu ini Sabah FM. Baguslah.

0: Bukan 3 jam, bukan 4 jam, tapi 6 jam.
1: Perhatian, pembakaran terbuka adalah dilarang. Ia termasuk membakar sampah, semak, sisa pertanian dan tanah gambut tanpa kawalan. Di bawah Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974, pesala boleh dikenakan denda sehingga RM1 juta, penjara hingga 5 tahun atau kedua-duanya. Pembakaran terbuka boleh menyebabkan kebakaran besar, jerebu dan menjejaskan kesihatan terutamanya kanak-kanak dan warga emas. Cuaca panas dan kering mempercepatkan api merebak. Jangan bakar sampah. Jika ternampak pembakaran terbuka, segera laporkan. Alam sekitar, tanggung jawab bersama.
2: Hai, saya Marlini Fan. Tiap hari saya dengar Sabah FM bagus bah.
3: Bersenamlah mengikut kemampuan fizikal bagi memastikan kita sentiasa cergas minda dan fizikal. Bagi yang berumur dari 5 hingga 17 tahun, disarankan melakukan aktiviti fizikal seperti bermain, beriadah, bersukan, di rumah, di sekolah atau dalam komuniti sekurang-kurangnya 60 minit setiap hari. Bagi

0: Minda Cergas.
1: Microsleep atau tidur singkat atau terlelap seketika merupakan situasi tidur yang hanya bertahan selama sesaat hingga 30 saat dan individu gagal bertindak balas terhadap deria dan menjadi tidak sedarkan diri. Jika anda mengalami situasi sedemikian, terutama ketika memandu atau mengendalikan jentera berat, segeralah lakukan sesuatu bagi menghilangkan rasa mengantuk kerana microsleep atau terlelap seketika mampu mengancam nyawa anda dan nyawa orang lain.
2: Ingin berasa segar ketika bangun pagi? Elakkan makan sekurang-kurangnya 2 jam sebelum tidur bagi memastikan proses metabolisme badan lebih optimal. Matikan telefon bimbit atau alat elektronik kerana pancaran cahaya daripada alat-alat tersebut mempengaruhi kualiti tidur. Minum air putih sebelum dan sebaik bangun pagi sebagai berfungsi mengisi cairan tubuh selain membantu membuang racun dalam badan. Bersukan sekurang-kurangnya 3 kali seminggu. Pemilihan warna dan suasana bilik yang nyaman akan membuat lebih mudah terlelap. Pastikan waktu tidur konsisten dan tidak mengambil alkohol, kafein atau nikotin sebelum tidur. Tidur yang cukup meningkatkan kualiti kesihatan.

Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan KPKM akan menganjurkan program Rotumaha at Sabah pada 11 hingga 14 Jun 2026 bertempat di perkarangan Kompleks Sukan Likas Kota Kinabalu bermula dari pukul 10 pagi hingga 10 malam. Program ini diadakan bersempena Pameran Pertanian Hortikultur dan Agro Pelancongan MAHA 2026 yang bakal berlangsung pada 28 Ogos hingga 6 September 2026 di MAEB Serdang Selangor. Jangan lepaskan peluang untuk merasai 4 hari penuh kemeriahan yang menjanjikan pengalaman menyeronokkan untuk seisi keluarga. Untuk maklumat lanjut, layari laman sosial rasmi KPKM. Jom sertai kami di Rotumaha

0: ceria anda.
1: Jom meriahkan sambutan Minggu Perpaduan 2026 Peringkat Kebangsaan pada 11 hingga 14 Jun 2026 di perkarangan Stadium Likas Kota Kinabalu, Sabah. Pelbagai aktiviti menarik disediakan seperti pameran etnik, jualan rahma, jualan usahawan dan food unites, persembahan artis terkemuka tanah air, pameran aset-aset keselamatan serta demonstrasi pembuatan kraf tangan tempatan. Orang ramai dijemput hadir, masuk percuma.
2: Hai Ming, baik kau kasih lurus kau punya kereta tu tahu. Makan petak sebelah bah. Nanti kalau orang mau keluar kau masuk, susah tu.
3: Okey bah itu. Sikit saja pun. Saya mau angkut ini membangan dulu.
2: Kau ni. Susah tu nanti orang mau buka pintu. Bah, nanti kena alih kereta kau. Jadi gaduh lah pula. Itu pun bagus kalau kau nampak. Kalau tidak, sia-sia saja kereta kau ke Mekah, kurang-kurang pun calar.
3: Tahu bah juga diorang itu mau buka pintu kereta bah. Saya ini okey lagi kulut. Coba kau tengok kereta depan itu. Lagi truk dia parking. Sudahlah makan parking. Miring lagi itu.
2: Bayalah dari kau sajalah, Meming. Cuma saya risau saja nanti. Kalau ada orang sengaja himpit kereta, dia kasih rapat-rapat. Nah, baru kau tahu. Mau masuk kereta pun, tak boleh.
3: Betul juga kan?
2: Bah, bagus kau kasih luruslah tu kereta kau. Bukanlah mabun.

0: berbelanja dengan bijak dan berjimat cermat. 7 tips berguna berbelanja lebih efisien dan jimat. Rancang anggaran perbelanjaan. Buat perbandingan harga. Gunakan kupon, diskaun atau promosi ketika berbelanja. Pastikan membeli barang yang benar-benar diperlukan. Beli secara pukal yang menawarkan harga lebih rendah. Beli dan manfaatkan barang lama. Buat pembelian dalam talian dengan bijak. Berbelanja ikut keperluan, bukan kemahuan.
1: Baik, sekarang ini kita bersama rakan kita di Pekarangan Kompleks Sukan Likas Kota Kinabalu sempena dengan sambutan Minggu Perpaduan 2026 Peringkat Kebangsaan. Silakan Ikhle.
2: Baik, terima kasih Rafiq. Dan ketika ini untuk sambutan Minggu Perpaduan 2026 Peringkat Kebangsaan, Ikhle berada di Pekarangan Kompleks Sukan Likas yang mana program ini berlangsung pada semalam, iaitu dari bersama dengan kita untuk dalam program ini banyak sebenarnya program yang berlangsung. Untuk RTM Sabah bersama dengan program ini daripada semalam untuk berkongsi mengenai perkembangan dan juga laporan dari semasa ke semasa untuk berkongsi kepada pendengar Sabah FM. Dan untuk mengetahui apakah pengisian untuk hari ini, iaitu hari Sabtu, nanti kita kongsikan dari semasa ke semasa. Tetapi bersama dengan Ikhle di mini studio Sabah FM hari ini bersama dengan Puan Juhazniza binti Musa.
3: Selamat datang, Puan. Terima kasih.
2: Ya, hari ini kita bersama dengan Puan Juhazniza, iaitu Kurator Kanan Bahagian Pameran dan Pengembangan Jabatan Muzium Malaysia, betul?
3: Betul.
2: Ya, dan pastinya daripada Bahagian Pameran dan Pengembangan Jabatan Muzium Malaysia, setiap tahun Puan bersama dengan program seperti ini.
3: Ya, betul.
2: Dan juga kita ingin tahulah, mungkin seperti yang kita sedia maklumlah bahawa tahun ini merupakan tahun keempat penganjuran sambutan Minggu Perpaduan, ya. Dan mungkin setiap tahun juga Jabatan Muzium Malaysia ini tidak pernah gagal juga untuk melaksanakan pameran. Mungkin Puan boleh kongsikan jugalah tema pameran yang dibawa setiap tahun untuk tahun ini, tahun 2026, bagaimana pula?
3: Okey, terima kasih pengacara mata. Okey, dalam konteks Jabatan Muzium Malaysia, selalunya pemilihan tema pameran kami tidak dilakukan secara rawak, sebaliknya melalui pertimbangan yang bersifat strategik dan berasaskan kepada fungsi museum sebagai institusi pendidikan tidak formal yang berperanan seperti menyelidik, mengumpul, memelihara sejarah dan juga kebudayaan dan alam sebelum jadi negara. Selain pada itu juga, tema pameran dipilih berdasarkan beberapa pertimbangan utama. Antaranya yang pertama adalah keselarasan dengan tema dan objektif SMP yang ditetapkan oleh Kementerian Perpaduan Negara. Yang kedua, kesesuaian tema dengan aspirasi pembangunan negara, khususnya dalam aspek pembinaan negara bangsa. Selain itu juga, pemerkasaan identiti nasional dan pengukuhan perpaduan sosial serta keupayaan tema tersebut untuk menghubungkan sejarah, seni dan budaya masyarakat dalam konteks Malaysia yang berbilang kaum, agama dan budaya. Okey, dari sudut muzium itu sendiri, pameran bukan sekadar media mempamerkan artifak atau fakta sejarah, tetapi lebih berfungsi sebagai wahana interpretasi yang membolehkan masyarakat memahami nilai-nilai yang membentuk sebuah negara. Oleh itu, setiap tema yang dipilih perlu mempunyai nilai pendidikan, relevan dengan konteks semasa dan mampu merangsang pemikiran kritis serta penghayatan terhadap identiti kebangsaan. Justeru itu, setiap tema pameran yang dipilih oleh Jabatan Muzium Malaysia adalah berasaskan prinsip bahawa sejarah, seni, budaya dan alam semula jadi negara merupakan instrumen penting dalam memperkukuh perpaduan nasional. Melalui pendekatan ini, muzium bukan saja berperanan sebagai penyimpan khazanah sejarah negara, malah turut berkongsi sebagai ejen pendidikan dan pemangkin kepada pembentukan masyarakat yang berilmu, beridentiti nasional serta menghargai kepelbagaian yang menjadi kekuatan Malaysia.
2: Dan kita juga turut mengucapkan sambutan Minggu Perpaduan Peringkat Kebangsaan ini bersama ini adalah adalah pameran raja kita ya.
3: Betul.
2: Dan kesetiaan kepada raja dan negara. Mungkin yang dipilih untuk pameran raja kita ini, kesetiaan kepada raja dan negara. Boleh ceritakan sedikit kenapa tema ini dipilih juga?
3: Okey. Terima kasih. Pameran raja kita kesetiaan kepada raja dan negara yang dianjurkan oleh Jabatan Muzium Malaysia diadakan bersempena istiadat pertabalan ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang Terpilih Agong yang ke-17. Penganjuran pameran ini bertujuan untuk merupakan satu inisiatif lah untuk mengangkat, memperkenalkan dan memartabatkan institusi Yang Terpilih Agong dalam kerangka sistem demokrasi berparlimen dan raja perbelanjaan yang selama ini diamalkan di Malaysia. Selain daripada itu, pameran ini juga bertujuan meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap peranan dan signifikan institusi tersebut sebagai lambang kedaulatan negara serta payung yang menaungi seluruh rakyat Malaysia. Keistimewaan pameran ini turut terselah kerana ia berkait rapat dengan istiadat pertabalan, iaitu satu istiadat kebangsaan yang hanya berlangsung sekali dalam tempoh 5 tahun. Pameran ini turut menghimpunkan koleksi yang merujuk kepada institusi beraja dan sisi peribadi ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Dato' Agong dan ke bawah duli Yang Maha Mulia Raja Permaisuri Agong yang ke-17. Ia bertepatan dengan kedudukan Yang di-Pertuan Agong sebagai ketua utama negara seperti yang maktub dalam bab 1, perkara 32 dan 33 Perlembagaan Persekutuan. Antara segmen-segmen yang kami bawa sempena SMP di Sabah antaranya adalah sistem pemerintahan raja di Malaysia, peranan Majlis Raja-Raja, pemilihan dan pelantikan keduli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong, jawatan dan bidang kuasa YDPA, biografi Seri Paduka Baginda Raja Permaisuri Agong dan biografi Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong. Apa yang istimewanya, pameran ini merupakan kali pertama Jabatan Muzium Malaysia membawa keluar koleksi-koleksi terpilih berkaitan Raja Perbelanjaan untuk dipamerkan kepada masyarakat. Ini memberi peluang kepada lebih luas kepada masyarakat khususnya di Sabah sendiri untuk melihat dengan lebih dekat koleksi yang mempunyai nilai sejarah dan simbolisme kepada negara. Penganjuran pameran ini juga selaras dengan sambutan Hari Keputeraan Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong yang selalunya disambut pada 1 Jun setiap tahun.
2: Pastinya juga pengunjung sekarang ini ya berminat untuk datang melihat sendiri pameran ini kan.
3: Yeah.
2: Mungkin puan juga boleh kongsikanlah apa sebenarnya aktiviti yang mereka boleh turut serta ketika melawat pameran ini.
3: Antara aktiviti-aktiviti yang terdapat di bus Jabatan Muzium Malaysia iaitu di pameran raja kita, antaranya adalah demonstrasi lipatan tekolor, mari mewarna doodles, dunia STEM yang tajaan Yayasan Mr. DIY, jom kenali regalia dan juga pertandingan kuis mengenai raja kita lah.
2: Banyak juga sebenarnya aktiviti yang boleh disertai oleh pengunjung.
3: Banyak.
2: Jadi ambillah kesempatan ini sebenarnya untuk datang untuk menyaksikan sendiri di depan mata di perkarangan Kompleks Sukan Likas kerana hari ini pameran ini sehingga pukul 10 malam ya.
3: Betul.
2: Okey, jadi kalau mungkin tidak sempat 11 siang boleh pergi 11 malam. Dan kita ingin tahu juga ya puan, institusi Yang di-Pertuan Agong merupakan satu institusi yang istimewa ya, yang hanya terdapat di negara kita. Dan ini sebenarnya lazimnya memperkatakan bahawa institusi ini merupakan juga payung perpaduan. Dan kita ingin tahulah bagaimana sebenarnya puan melihat pameran yang dilaksanakan ini dapat merangkumi semangat perpaduan dan juga di kalangan masyarakat sendiri.
3: Institusi Yang di-Pertuan Agong sendiri, ia merupakan satu institusi yang unik dan istimewa ya, kerana Malaysia adalah satu-satunya negara di dunia yang mengamalkan sistem raja berperlembagaan dan demokrasi berparlimen dengan pemilihan ketua utama negara yang dilakukan secara bergilir dalam kalangan raja-raja Melayu. Keunikan ini menjadikan institusi Yang di-Pertuan Agong bukan sahaja simbol kedaulatan negara, malah lambang penyatuan rakyat Malaysia yang terdiri daripada pelbagai kaum, agama dan latar belakang budaya. Selain pada itu, apabila kita menyebut institusi Yang di-Pertuan Agong sebagai payung perpaduan, ia merujuk kepada kedudukannya sebagai institusi yang berada di atas kepentingan politik, kaum dan agama. Yang di-Pertuan Agong yang berperanan sebagai ketua utama negara yang menaungi seluruh rakyat Malaysia tanpa mengira perbezaan identiti sekaligus menjadi simbol kepada kesatuan dan kestabilan negara. Dalam konteks negara Malaysia sendiri yang bersifat majmuk, kewujudan institusi yang di-Pertuan Agong mempunyai signifikan yang amat besar kerana ia berfungsi sebagai titik persamaan yang dikongsi bersama oleh seluruh rakyat. Walaupun masyarakat Malaysia berbeza dari segi etnik, bahasa, budaya dan kepercayaan, kesetiaan kepada raja dan negara merupakan nilai bersama yang dapat menyatukan rakyat di bawah satu identiti kebangsaan. Justru itu, apabila kita membicarakan mengenai perpaduan, kita tidak boleh melihatnya hanya sudut hubungan antar kaum semata-mata, malah merangkumi penghayatan terhadap simbol-simbol negara, penghormatan kepada perlembagaan serta kesedaran tentang institusi yang menjadi teras kepada pembinaan negara. Dalam seperti hari ini, institusi yang di-Pertuan Agong memainkan peranan yang amat signifikan sebagai lambang penyatuan nasional dan payung yang menaungi seluruh rakyat Malaysia.
2: Betul, satu fakta yang menarik untuk kita pelajari hari ini sebenarnya. Mungkin juga ada yang pernah belajar institusi ini semasa sekolah dulu kan, tapi lupa-lupa. Jadi inilah kesempatan untuk melawat pameran ini. Dan seperti kita semua tahulah ya kan, institusi yang di-Pertuan Agong ini merupakan penggiliran negeri-negeri. Setiap penggiliran negeri-negeri beraja yang dipilih setiap 5 tahun sekali, betul?
3: Betul.
2: Dan mungkin ini boleh Puan kongsikan juga satu fakta yang menariklah berkaitan institusi ini yang jarang diketahui umum.
3: Okey. Sebenarnya kita tengok di televisyen atau di radio, kita tengok macam mana pelantikan setiap agung berlaku setiap 5 tahun. Okey, untuk pendengar setia Sabah FM. Okey, yang di-Pertuan Agong dipilih setiap 5 tahun sekali, namun tidak ramai yang mengetahui bahawa pemilihan tersebut dibuat melalui satu proses yang sangat tersusun dan diperuntukkan dalam Perlembagaan Persekutuan. Pemilihan tersebut dilaksanakan oleh Majlis Raja-Raja melalui undi sulit dan hanya Raja-Raja Melayu yang menjadi ahli majlis tersebut berhak mengambil bahagian dalam pemilihan yang di-Pertuan Agong. Satu lagi fakta yang menarik ialah yang institusi yang di-Pertuan Agong yang kita kenali hari ini mula diwujudkan secara rasmi pada tahun 1957 bersempena kemerdekaan Persekutuan Tanah Melayu. Ini bermakna institusi ini bukan sahaja melambangkan kesinambungan tradisi Kesultanan Melayu yang telah berusia ratusan tahun, tetapi juga menjadi simbol kepada negara Malaysia moden yang berdaulat dan demokratik. Selain itu, ramai tak menyadari bahawa setiap kali berlangsungnya istiadat pentadbiran yang teragung, pelbagai alat kebesaran diraja yang mempunyai nilai sejarah yang tinggi akan digunakan seperti yang kita lihat di kaca televisyen dan juga radio. Okey, antara alat kebesaran itu adalah cogan alam, cogan agama dan cokma yang bukan sekadar lambang kebesaran diraja tetapi turut mencerminkan falsafah pemerintahan, kelautan negara dan keluhuran institusi raja berperlembagaan. Koleksi-koleksi inilah yang turut dipamerkan dalam pameran raja kita yang dibawakan oleh Jabatan Muzium Malaysia.
2: Hari ini ada di bawah?
3: Hari ini ada di bawah.
2: Wah, jadi beruntung ya kalau yang datang hari ini menyaksikan sendiri depan mata.
3: Depan mata.
2: Sebab bukan semua tahu sebenarnya. Jadi itu adalah satu fakta yang menarik untuk kita kongsikan. Dan Puan, mungkin ramai juga yang tertanya-tanya, Sabah ni sebenarnya tiada raja. Jadi kenapa pameran ini dibawakan di sini? Mungkin Puan boleh asah sedikit, sedikit ilmu lah kepada kami juga.
3: Okey, walaupun Sabah tidak mempunyai institusi kesultanan atau pemerintahan beraja di peringkat negeri, rakyat Sabah tetap merupakan sebahagian daripada rakyat Malaysia yang berada di bawah naungan institusi yang di-Pertuan Agong sebagai ketua utama negara. Oleh itu, hubungan rakyat Sabah dengan institusi yang di-Pertuan Agong bukanlah hubungan yang bersifat geografi atau tradisi semata-mata, tetapi merupakan hubungan yang berasaskan kepada kewarganegaraan, perlembagaan persekutuan dan identiti kebangsaan. Dalam konteks ini, saya melihat pameran raja kita ini sebagai satu platform yang sangat penting untuk mendekatkan rakyat sejarah kepada institusi yang di-Pertuan Agong. Pameran ini memberi peluang kepada masyarakat di Sabah untuk memahami dengan lebih mendalam sejarah, fungsi dan peranan institusi tersebut dalam sistem raja perlembagaan dan demokrasi berparlimen yang diamalkan di Malaysia. Dari perspektif pembinaan negara bangsa, pameran ini juga berperanan sebagai medium yang menghubungkan rakyat dengan institusi negara melalui pemahaman sejarah dan warisan bersama. Walaupun Sabah mempunyai latar sejarah dan budaya yang tersendiri, institusi yang di-Pertuan Agong merupakan institusi kebangsaan yang dikongsi oleh seluruh rakyat Malaysia. Justru itu, penghayatan terhadap institusi ini mampu memperkukuh rasa kebersamaan, memperteguh identiti nasional dan menyemai perpaduan dalam kalangan rakyat. Pameran ini bukan sekadar membawa koleksi diraja ke Sabah semata-mata, tetapi turut membawa naratif kenegaraan yang membolehkan rakyat Sabah memahami bahawa institusi yang di-Pertuan Agong adalah milik seluruh rakyat Malaysia. Ia merupakan simbol kedaulatan negara, payung perpaduan dan lambang yang menyatukan rakyat dari Perlis hingga ke Sabah di bawah satu negara yang sama.
2: Yang paling penting kita disatukan dengan satu iaitu perpaduan antara kaum.
3: Ya, betul.
2: Jadi mungkin juga ada juga yang sekarang ini kan ingin pergi ke pameran melihat seni
3: ya,
2: pameran
3: betul.
2: Tersebut. Adakah sebarang aktiviti yang akan diadakan di booth pameran tersebut?
3: Okey, di booth pameran aktiviti kami berjalan bermula daripada 10 pagi hingga 10 malam. Dijemput kepada semua rakyat Sabah untuk turut bersama-sama dan memeriahkan di booth pameran Jabatan Muzium Malaysia.
2: Mungkin ada juga aktiviti permainan yang disediakan.
3: Permainan tradisional yang terdapat di bus Jabatan Muzium Malaysia iaitu di bawah Muzium Negara sendiri. Terdapat permainan rampanau, terompah gergasi, bowling kelapa, lari dalam guni, lompat getah, ceper dan capter serta ting-ting. Selain itu juga terdapat aktiviti DIY lah iaitu do it yourself. Seperti batu seremban, gelang minyak, anak patung dari kain batik, payung terjun, serunai, daun kelapa, kecik angin dan lain-lain lah. Di bus permainan tradisional ini juga terdapat disediakan antaranya pertandingan sepak manggis, gusti lengan, menyumpit dan lain-lain.
2: Wah, sebenarnya Iqlai berminat dengan gusti lengan tu. Walaupun tangan kita kecil, tapi belum tahu powernya macam mana ya.
3: Ya, betul-betul.
2: Okey, gurau-gurau. Dan Puan, berbagi beberapa minit lagi. Mungkin Puan ingin sampaikan beberapa kata-kata untuk tarik semua pengunjung Sabah FM yang sedang mendengar ketika ini ataupun yang di luar sedang mendengar ketika ini. Tarik mereka untuk datang ke pameran muzium ini sendiri.
3: Saya ingin menjemput seluruh warga Sabah untuk hadir ke sambutan Minggu Perpaduan 2026 di Kompleks Sukan Likas dan melawat reruai Jabatan Muzium Malaysia. Jangan lepaskan peluang untuk melihat sendiri sejarah lebih dekat berkaitan koleksi-koleksi yang terpilih seperti cogan alam, cogan agama, cokma, tekolok diraja dan penting diraja. Ambillah peluang ini, ambillah kesempatan ini untuk kita memahami dengan lebih dekat institusi Yang di-Pertuan Agong sebagai lambang kedaulatan negara. Jadi marilah kita bersama-sama untuk menghayati sejarah, menghargai budaya dan memperkukuh perpaduan demi Malaysia yang lebih harmoni dan sejahtera.
2: Jadi ambil kesempatan sekali lagi, hanya untuk Minggu Perpaduan anda berkesempatan untuk melihat semua pameran yang dibawakan oleh daripada pihak Puan iaitu Jabatan Muzium Malaysia. Dan datang hari ini kalau boleh, kalau tidak sempat esok pun boleh juga. Okay, jadi Puan, terima kasih kerana sudah bersama dengan kami di mini studio RTM Sabah untuk hari ini. Dan kita berjumpa lagi, semoga semuanya yang dipamerkan semua mendapat sambutan daripada pengunjung.
3: Terima kasih.
2: Terima kasih. Baik, sampai sini saja perkongsian daripada Puan Johazni Zabiti Musa iaitu kreatif kanan bahagian pameran dan pengembangan Jabatan Muzium Malaysia. Dan untuk anda, teruskan bersama dengan Sabah FM kerana kami akan berkongsikan banyak lagi perkembangan semasa dari semasa. Jadi kita kembali ke konti Sabah FM bersama dengan Roy Rafiq. Silakan.
1: Baik, terima kasih Iqlai yang kini berada di perkarangan Kompleks Sukan Likas Kota Kinabalu bersama dengan sambutan Minggu Perpaduan 2026 Peringkat Kebangsaan.

0: Syamilan, saya dengar Sabah FM bagus bos. Sabah FM.
1: Sebentar lagi, Utama 9 pagi.

0: serta beberapa perbincangan yang agak mendalam merangkumi kecerdasan buatan, sektor semikonduktor, teknologi digital, mineral kritikal, rantaian bekalan berdaya tahan serta mengeratkan juga hubungan di antara pelabur-pelabur dari Jepun dengan Malaysia.
1: Dato' Fahmi turut memaklumkan Perdana Menteri mahu hubungan antara institusi pengajian tinggi awam Malaysia dan universiti di Jepun dipererat khususnya dalam meneroka bidang penyelidikan termaju seperti teknologi kuantum.
0: Institut pengajian tinggi awam khususnya dengan institut pengajian tinggi di Jepun perlu dipererat termasuk dalam bidang kajian bidang kuantum ataupun quantum research, dan ini satu bidang yang sangat penting termasuk dalam usaha untuk menggunapakai quantum cryptology dan quantum encryption.
1: Dato' Fahmi Fadil.
2: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
1: Piala Dunia FIFA 2026 ketika ini sedang berlangsung, perlawanan melibatkan tuan rumah bersama Amerika Syarikat menentang Paraguay dalam saingan kumpulan B. Secara langsung boleh ditonton di RTM menerusi saluran Sukan Plus dan OK juga menerusi penstriman langsung di RTM Klik. Jurulatih Brazil Carlo Ancelotti percaya skuad kendaliannya memiliki kualiti dan pengalaman untuk bersaing dengan mana-mana pasukan pada Piala Dunia 2026 sekaligus menamatkan penantian 24 tahun untuk muncul juara. Bagaimanapun, persiapan skuad Samba nampak sedikit terjejas apabila mereka kehilangan Rodrigo dan Stavio akibat kecederaan. Mereka Lenema dijangka terlepas aksi permukaan akibat kecederaan betis. Juara 5 kali itu akan membuka kempen kumpulan C menentang Maghribi di New Jersey esok. Sementara itu, jurulatih Maghribi Muhammad Wahbi menegaskan pasukannya tidak gentar untuk berdepan Brazil. Jelas Wahbi, perlawanan itu merupakan ujian terbaik untuk mengukur kemampuan sebenar pasukannya. Pada edisi lalu, skuad The Atlas Lion merupakan negara Afrika dan Arab pertama mara ke separuh akhir selepas menyingkirkan Spanyol dan Portugal. Maghribi akan bersaing dalam kumpulan C bersama Brazil, Haiti dan Scotland. Pemain pertahanan Spanyol Alex Grimaldo yakin pasukannya mampu menjulang Piala Dunia 2026 sekaligus mengulangi kejayaan generasi emas mereka pada 2010. Jelas Grimaldo, skuad La Roja kini berada dalam prestasi terbaik dengan mempunyai rekod tanpa kalah dalam 31 perlawanan kompetitif sejak 2023. Spanyol bakal berdepan Cape Verde dalam aksi pembukaan kumpulan H Selasa ini.
2: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
1: Berita seterusnya. Pertumbuhan perdagangan edaran Malaysia diunjur meningkat kepada 6.1% tahun ini berbanding 5.6% tahun sebelumnya. Menurut Kenanga Investment Bank Berhad, Kenanga IB, prestasi tersebut dipacu usaha pengumpulan stok borong, peningkatan harga berkaitan petroleum serta pemulihan dalam jualan kenderaan motor. Bagaimanapun, lonjakan harga tenaga, ketegangan geopolitik dan gangguan rantaian bekalan berpotensi memberi tekanan ke atas aktiviti penggunaan serta perniagaan dalam separuh kedua tahun ini. Fenomena El Nino yang dijangka berlarutan sehingga awal tahun 2027 dijangka memberi kesan ketara kepada Malaysia, negara berisiko berdepan cuaca kemarau dan gelombang haba. Pakar Klimatologi dan Perubahan Iklim Universiti Kebangsaan Malaysia, Profesor Emeritus Dr. Fridolin Tanggang berkata, keadaan tersebut berpotensi memberi tekanan kepada beberapa sektor utama termasuk sumber air, kesihatan awam, pertanian dan pelancongan.
3: Sepanjang tempoh ini, Asia Tenggara masuk Malaysia, terutamanya Indonesia akan mengalami keadaan bencana iklim, terutama kemarau, kemudian gelombang haba, dan ini akan menyediakan keadaan untuk kebakaran hutan dan juga jerebu rentas sempadan, termasuk juga kebakaran di kawasan kita sendiri yang boleh menjana jerebu. Ya.
1: Profesor Emeritus Dr. Fridolin Tanggang. Luar negara, Iran menjangkakan perjanjian dengan Amerika Syarikat dapat dimeterai dalam tempoh beberapa hari akan datang selepas rundingan antara kedua-dua pihak memasuki peringkat akhir. Menteri Luar Iran Abbas Araghchi berkata memorandum persefahaman yang sedang dirundingkan itu akan ditandatangani secara digital oleh kedua-dua pihak sebelum diumumkan secara rasmi. Menurut Araghchi, perjanjian berkenaan tidak pernah berada pada tahap yang lebih hampir untuk dimuktamadkan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Gagal bendung judi dalam talian boleh didenda sehingga RM10 juta. Perjanjian Iran-Amerika Syarikat bakal dimeterai. Sekian berita yang disunting oleh Ashriq Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

Hujung minggu lebih bermakna bila irama lama dan baru bersatu. 20 lagu jejak masa muzik dulu hingga kini membawa kenangan mencipta rasa. Setiap hujung minggu di Sabah FM bersama DJ Edith dan DJ Nodi. 20 lagu jejak masa muzik dulu hingga kini membawa kenangan mencipta rasa. Ya, selamat pagi, salam ceria, selamat berhujung minggu untuk anda. 20 jejak masa muzik dulu hingga kini. Minggu ini anda bersama dengan saya, DJ Edith. Pinjam dulu masa anda sebentar untuk hari ini. Okey, Edith akan bersama dengan anda 2 jam dari pukul 9 pagi ini sehingga pukul 11 pagi nanti bersama dengan 20 lagu top yang akan mengimbau kenangan dari era 80-an, 90-an, 2000-an sehinggalah lagu nadi denyutan terkini. Okey, baik, apapun Edith tidak mahu cakap panjang, yang penting kita mulakan dulu sebagai pembuka tirai kita untuk pusingan yang pertama, 20 lagu jejak masa muzik dulu hingga kini. Kita mulakan dengan lagu yang bertajuk Apo Nak Dikato. Lagu ni sebenarnya dinyanyikan daripada kumpulan Blues Gang, yang mana lagu ini menjadi popular pada tahun 1992, dan karyanya komposer dan penulis lirik lagu untuk karya ini ditulis oleh Ito Muhammad. Okay, lagu seterusnya Fir Daus ML, lagu yang berjudul Sabah Onsoy. Lagu ini menjadi popular pada tahun 2023, yang mana penulis lirik lagu dan komposernya oleh Firdaus sendiri dan juga digabungkan bersama dengan Herda Shira. Lagu yang ketiga, lagu yang bertajuk Berjauhan. Lagu ini sebenarnya lagu terbaru oleh Aina Abdul, dan lagu ini ditulis sepenuhnya dan juga dikompos sepenuhnya oleh Aina Abdul sendiri. Jadi jom kita mulakan pusingan pertama menerusi 20 lagu jejak masa muzik dulu hingga kini.

0: 20 lagu jejak masa muzik dulu hingga kini membawa kenangan mencipta rasa.
1: Hari pertama saya di Sabah.

Hujung minggu lebih bermakna bila irama lama dan baru bersatu. 20 lagu jejak masa muzik dulu hingga kini membawa kenangan mencipta rasa. Setiap hujung minggu di Sabah FM bersama DJ Edith dan DJ Nodi. 20 lagu jejak masa muzik dulu hingga kini membawa kenangan mencipta rasa. Kembali bersama di pusingan yang kedua. Kalau tadi kita sudah pun dengarkan tiga buah lagu sebagai pembuka tirai kita, lagu yang akan membawa kita terbang dari era 80-an sehinggalah era terkini. Okey, baik, kita akan teruskan lagi pusingan yang kedua. Kali ini tiga lagu juga kita akan dengarkan. Lagu seterusnya, lagu 1001 Cinta, lagu nyanyian dari Eva, daripada Eva. Dan lagu ini sebenarnya dipopularkan pada tahun 1996, dan penulis lirik lagu dan komposernya oleh Ruslan Mamat. Lagu kedua, lagu yang bertajuk Risk It All. Lagu yang menjadi popular ketika ini, tahun 2026, nyanyian daripada Bruno Mars. Lagu ini dihasilkan sebenarnya oleh Bruno Mars sendiri bersama dengan Dennis Emil, James Fontleroy, Philip Lawrence dan juga Johan Arjona. Okey, lagu yang ketiga untuk pusingan yang kedua, lagu Ada Apa Denganmu. Lagu ini dinyanyikan daripada kumpulan Peter Pan yang dipopularkan pada tahun 2004, dan penulis lirik lagu dan komposernya oleh Ariel Noah sendiri. Jadi tiga lagi lagu di pusingan yang kedua. Jom kita dengarkan 20 lagu jejak masa muzik dulu hingga kini.

Hujung minggu lebih bermakna bila irama lama dan baru bersatu. 20 lagu jejak masa muzik dulu hingga kini membawa kenangan mencipta rasa. Setiap hujung minggu di Sabah FM bersama DJ Edith dan DJ Nodi. 20 lagu jejak masa muzik dulu hingga kini membawa kenangan mencipta rasa. Semoga anda terhibur dalam pusingan yang kedua tadi. Okey, jadi kalau setakat ini, kalau kira punya kira, kita sudah pun dengarkan 6 buah lagu dalam 20 lagu jejak masa muzik dulu hingga kini. Dan masih lagi Edith pinjam masa anda hujung minggu ini. Kali ini kita ingin dengarkan lagi 3 buah lagu. Okey, tidak sedar kita sekarang ni memasuki pusingan yang ketiga. Jadi lagu seterusnya yang kita akan dengarkan, lagu Dia Datang. Lagu ini dinyanyikan ataupun dipopularkan pada tahun 2011. Daripada trio Bidadari. Lagu ini dihasilkan penulis lirik lagu dan juga komposernya oleh Fadil Ahmad. Lagu yang kedua, lagu yang bertajuk Blue. Lagu ini dipopularkan pada tahun 2025 oleh penyanyinya iaitu Yung Kai, dan juga Yung Kai sendiri yang menghasilkan karya ini selaku komposer dan juga penulis lirik lagu karya ini. Lagu yang ketiga, lagu daripada kumpulan KRU, Perpisahan Terasing. Okey, lagu ini dipopularkan pada tahun 2004, yang mana penulis lirik lagu dan komposernya oleh Freddy Fernandez, Anwar Razak, Manan Ngah dan Hafsah Hassan. Jadi 3 lagi lagu kita dengarkan di pusingan yang ketiga, 20 lagu jejak masa muzik dulu hingga kini.

Hujung minggu lebih bermakna bila irama lama dan baru bersatu. 20 lagu jejak masa muzik dulu hingga kini membawa kenangan mencipta rasa. Setiap hujung minggu di Sabah FM bersama DJ Edith dan DJ Nodi. 20 lagu jejak masa muzik dulu hingga kini membawa kenangan mencipta rasa. Hujung minggu lebih bermakna bila irama lama dan baru bersatu. 20 lagu jejak masa muzik dulu hingga kini membawa kenangan mencipta rasa. Setiap hujung minggu di Sabah FM bersama DJ Edith dan DJ Nodi. 20 lagu jejak masa muzik dulu hingga kini membawa kenangan mencipta rasa. Cerahkan hujung minggu anda bersama dengan 20 lagu jejak masa muzik dulu hingga kini. Dan kali ini kita berada di pusingan yang keempat. Lagu yang bertajuk I Miss You. Lagu ini dinyanyikan daripada kumpulan For You To See yang mana dipopularkan pada tahun 1993, yang mana dihasilkan oleh penulis dan komposernya iaitu Man Senoi Ramzia Muhammad Nor. Dua gabungan mantap untuk menghasilkan karya ini. Lagu yang seterusnya, lagu yang bertajuk Statue Statue. Siapa yang tak pernah dengar lagu ni? Lagu ni dipopularkan pada tahun 2025 yang mana dinyanyikan oleh Faris Adam dan dihasilkan oleh Maulan Adrian Nur selaku penulis dan komposer untuk karya ini. Lagu yang seterusnya, lagu Diam Milikku. Lagu ini dipopularkan pada tahun 2007 yang dinyanyikan oleh Yovi dan Nuno. Lagu ini juga dihasilkan sepenuhnya oleh Yovi Widianto selaku penulis dan juga komposer untuk menghasilkan karya ini. Jadi pusingan yang keempat menerusi 20 lagu jejak masa muzik dulu hingga kini.

0: Perhatian, pembakaran terbuka adalah dilarang. Ia termasuk membakar sampah, semak, sisa pertanian dan tanah gambut tanpa kawalan. Di bawah Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974, pesala boleh dikenakan denda sehingga RM1 juta, penjara hingga 5 tahun atau kedua-duanya. Pembakaran terbuka boleh menyebabkan kebakaran besar, jerebu dan menjejaskan kesihatan terutamanya kanak-kanak dan warga emas. Cuaca panas dan kering mempercepatkan api merebak. Jangan bakar sampah. Jika ternampak pembakaran terbuka, segera laporkan. Alam sekitar, tanggung jawab bersama.
1: 20 lagu jejak masa muzik dulu hingga kini membawa kenangan mencipta rasa.

Hujung minggu lebih bermakna bila irama lama dan baru bersatu. 20 lagu jejak masa muzik dulu hingga kini membawa kenangan mencipta rasa. Setiap hujung minggu di Sabah FM bersama DJ Edith dan DJ Nodi. 20 lagu jejak masa muzik dulu hingga kini membawa kenangan mencipta rasa. 20 lagu jejak masa muzik dulu hingga kini, kita kembali bersama di pusingan yang kelima. Jadi seperti biasa, tiga lagi lagu kita akan dengarkan setiap pusingan, dan kali ini lagu yang pertama, lagu yang bertajuk Lintah Darat. Lintah Darat ni dinyanyikan ataupun dipopularkan oleh Marsha Milan dan juga Velvet Adok, yang dipopularkan pada tahun 2025. Komposer dan penulis lirik lagu oleh Velvet Adok dan juga Brandon Lowry. Lagu yang kedua, lagu yang bertajuk Bulan Cinta daripada pada Emelina, yang mana lagu ini dipopularkan pada tahun 2006 dan dihasilkan oleh Fitri dan juga Dami. Lagu yang ketiga untuk pusingan yang kelima, lagu yang bertajuk Hapus Aku. Lagu dinyanyikan oleh Nidji dan dipopularkan pada tahun 2006, yang mana dihasilkan oleh Ariel Nidji sendiri dan juga gabungan bersama dengan Giring Ganesha. Jadi tiga lagi lagu di pusingan yang kelima, 20 lagu jejak masa muzik dulu hingga kini.

Hujung Minggu lebih bermakna bila irama lama dan baru bersatu. 20 lagu jejak masa muzik dulu hingga kini membawa kenangan mencipta rasa. Setiap hujung minggu di Sabah FM bersama DJ Edith dan DJ Nodi. 20 lagu jejak masa muzik dulu hingga kini membawa kenangan mencipta rasa. 20 lagu jejak masa muzik dulu hingga kini, kita kembali di pusingan yang ke-6. Tiga lagi lagu kita akan dengarkan kali ini. Lagu yang bertajuk Juwita. Lagu ini dinyanyikan oleh Salim, yang mana lagu ini dipopularkan pada tahun 1998, yang mana dihasilkan penulis lirik lagu dan komposernya oleh Ajay, A Zaman, Ruslan Mamat dan Agus Little. Lagu seterusnya, lagu yang bertajuk Komando. Lagu ini dinyanyikan oleh Mavo Kali, yang mana lagu ini dipopularkan pada tahun 2024, yang mana dihasilkan oleh Benjamin Paul Wenda. Lagu yang ketiga untuk pusingan yang ke-6, lagu yang bertajuk Boleh Juga. Lagu ini dinyanyikan oleh Salma Salsabil, yang dipopularkan pada tahun 2024, dan lagu ini dihasilkan bersama dengan gabungan trio Arya, Aditya Ramadhyia, Ilman Ibrahim Isa dan juga Nino Kayam. Jadi tiga lagi lagu di pusingan yang ke-6, 20 lagu jejak masa muzik dulu hingga kini.

0: 20 lagu jejak masa muzik dulu hingga kini membawa kenangan mencipta rasa.
1: D50.

0: elak tertinggal anak dalam kenderaan. Letak label peringatan pada pemegang pintu di dalam kenderaan. Setkan penggera di telefon untuk peringatan tentang keadaan atau lokasi semasa anak-anak. Tenang dan periksa semua ruang tempat duduk sebelum meninggalkan kenderaan. Ingatkan pengasuh dan guru untuk menghubungi ibu bapa jika anak mereka tiada di tempat asuhan atau sekolah. Letak barang penting seperti beg tangan atau telefon bimbit di bahagian belakang tempat duduk atau bersebelahan dengan anak. Pesan pada pasangan untuk mengingatkan anda sekiranya bertukar giliran menghantar anak. Anak kita, tanggungjawab kita.
1: 20 lagu jejak masa muzik dulu hingga kini membawa kenangan mencipta rasa.

0: hujung minggu lebih bermakna bila irama lama dan baru bersatu. 20 lagu jejak masa muzik dulu hingga kini membawa kenangan mencipta rasa. Setiap hujung minggu di Sabah FM bersama DJ Edith dan DJ Nodi. 20 lagu jejak masa muzik dulu hingga kini membawa kenangan mencipta rasa.
1: Ya, baik, tidak sedar kita sudah pun sampai di penghujung pertemuan kita menerusi 20 lagu jejak masa muzik dulu hingga kini. Terima kasih untuk anda pinjamkan masa bersama dengan saya 2 jam untuk lagu-lagu yang mengimbau kenangan nostalgia singgalah lagu nadi denyutan terkini. Kalau minggu ini anda bersama dengan saya DJ Edith, minggu depan bersama dengan DJ Nodi. Jadi sebagai penutup tirai kita untuk segmen ataupun rancangan 20 lagu jejak masa muzik dulu hingga kini, dua lagi lagu yang kita akan dengarkan, lagu yang bertajuk Pukulan Borneo. Lagu ini dinyanyikan gabungan bersama dengan Maldini Sydney dan juga Ray Kimara. Lagu ini menjadi popular pada tahun 2024 yang mana dihasilkan oleh Maldini Chiu. Lagu yang terakhir, lagu nyanyian yang bertajuk Aku Hanya Pendatang. Lagu ini dinyanyikan oleh Francisca Peter pada tahun 1985, menjadi popular pada era tahun ini, dan lagu ini dihasilkan oleh Manan Ngah dan Hafsa Hassan. Jadi sampai kita bersua lagi, terima kasih untuk anda dan kita akan bertemu lagi menerusi 20 lagu jejak masa muzik dulu hingga kini. Bye.

0: 20 lagu jejak masa muzik dulu hingga kini membawa kenangan mencipta rasa.
1: Ini dia dinamakan pukulan Borneo.
2: Ini barulah sedap. Soal lagi.
1: Ini dia dinamakan pukulan Borneo.
2: Begitu, Bang. Come on, man. Rap.
3: Abangnya ya.
2: Oke.
3: Let's go, ladies and gentlemen.

0: Baguslah.
1: Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan KPKM akan menganjurkan program Rotu Maha at Sabah pada 11 hingga 14 Jun 2026 bertempat di perkarangan Kompleks Sukan Likas Kota Kinabalu bermula dari pukul 10 pagi hingga 10 malam. Program ini diadakan bersempena Pameran Pertanian Hortikultur dan Agro Pelancongan Maha 2026 yang bakal berlangsung pada 28 Ogos hingga 6 September 2026 di MAEB Serdang Selangor. Jangan lepaskan peluang untuk merasai 4 hari penuh kemeriahan yang menjanjikan pengalaman menyeronokkan untuk seisi keluarga. Untuk maklumat lanjut, layari laman sosial rasmi KPKM. Jom sertai kami di Rotu Maha at Sabah.

0: 5 prinsip rukun negara.
1: Kepercayaan kepada Tuhan,
2: kesetiaan kepada raja dan negara,
3: keluhuran perlembagaan,
4: kedaulatan undang-undang,
5: kesopanan dan kesusilaan.
6: Itulah 5 prinsip rukun negara.
7: Awal Muharram, Ma'al Hijrah, memperingati peristiwa agung penghijrahan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari kota Mekah ke Madinah. Hikmah utamanya merangkumi usaha melakukan transformasi diri kepada yang lebih baik, yakni hijrah, pengukuhan perpaduan ummah melalui nilai persaudaraan dan dorongan memperbanyakkan amalan sunat untuk mendapatkan ganjaran pahala. Salam Al-Hijrah daripada RTM, teman setia anda.

Assalamualaikum semuanya. Selamat pagi. Kembali temankan Rafiq dalam RNR Relax dan Rehat hujung minggu anda. Kita berasa ketika tadi untuk memberi laluan pakej rancangan untuk anda 20 lagu jejak masa muzik selama 2 jam bermula pukul 9 pagi tadi. Dan Rafiq kembali bersama anda sehingga pukul 12.30 hari ini di jam yang terakhir. Dan ini Rafiq ingin kongsikan juga kepada anda demam Piala Dunia FIFA 2026 ini. Perebutan kasut emas Piala Dunia 2026 dijangka sengit dengan format baharu yang membolehkan pasukan bermain sehingga 8 perlawanan sekaligus meningkatkan peluang pemain menjaringkan lebih banyak gol. Dan juga calon utama ialah Kylian Mbappe yang menjaringkan 8 gol pada Piala Dunia 2022. Turut menjadi tumpuan ialah Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo yang masih memburu kasut emas pertama mereka. Pencabar lain juga termasuk Erling Haaland, Harry Kane dan juga Osman Dembele serta Vinicius Junior dan Lamine Yamal. Itu dia. Dan juga jika jumlah gol sama, pemenang ditentukan berdasarkan jumlah bantuan gol assist. Dan jika masih seri, pemain yang mencapai jumlah gol tersebut dalam minit permainan yang lebih sedikit akan diberikan kelebihan. Itu antaranya lah bagaimana kriteria akan diberikan kepada pemain untuk merebut kasut emas ni Piala Dunia 2026. Apapun kita nantikan sepanjang perlawanan ini kan pastinya menarik dan berbagailah dia punya karena dan juga aksi-aksi akan ada tu nanti. Dan kita nantikan akhir nanti siapakah yang akan menjuarai Piala Dunia 2026. Masih awal lagi, kita ada beberapa minggu lagi. Kita nantikan perlawanan-perlawanan seterusnya. Okey, kita layan terus lagu ini sampai FM. Baguslah.

0: Jom ikuti pelbagai informasi terkini, berita-berita yang sahih dan gelagat-gelagat penyampai Sabah FM di Facebook, Instagram, Twitter dan TikTok Sabah FM dengan kata carian My Sabah FM.
1: Ma, kamu wajib follow, okay? See ya. Sabah FM.
2: Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan KPKM akan menganjurkan program Road to Maha at Sabah pada 11 hingga 14 Jun 2026 bertempat di perkarangan Kompleks Sukan Likas Kota Kinabalu bermula dari pukul 10 pagi hingga 10 malam. Program ini diadakan bersempena Pameran Pertanian Hortikultur dan Agro Pelancongan Maha 2026 yang bakal berlangsung pada 28 Ogos hingga 6 September 2026 di MAEB Serdang Selangor. Jangan lepaskan peluang untuk merasai 4 hari penuh kemeriahan yang menjanjikan pengalaman menyeronokkan untuk seisi keluarga. Untuk maklumat lanjut, layari laman sosial rasmi KPKM. Jom sertai kami di Road to Maha at Sabah.
3: Hujung minggu sudah tiba. Apa kata kamu relax dan rehat bersama kami di segmen R&R Relax dan Rehat.
4: Woi, lagi santai kawan.
3: Dengarkan lagu-lagu hiburan dan informasi menarik yang pastinya buat hujung minggu kamu lebih tenang dan penuh dengan keseronokan. Lepaskan penat kerja, duduk santai dan nikmati R&R. Lebih lagu, lebih santai. Jangan ketinggalan.
5: Hai semua, saya Jacqueline Victor. Muat turun aplikasi RTM Click dan stream lagu terbaik di Sabah FM.
6: Dah lapor cukai? Kini anda boleh urus cukai dengan lebih mudah dan pantas melalui e-filing di portal MyTax. Hanya log masuk ke akaun anda, isi maklumat pendapatan dan pelepasan, simak semula butiran yang telah diisi dan terus hantar secara dalam talian. Semua proses boleh dilakukan di hujung jari, bila-bila masa dan di mana sahaja. Lebih cepat, lebih mudah dan lebih selamat. Jangan tunggu saat akhir. Lapor cukai anda hari ini di mytax.hasil.gov.my.
7: Yang Amat Berhormat Datuk Seri Panglima Haji Haji Shipin Haji Nur, Ketua Menteri Sabah.
8: Saya perkenalkan satu dasar mesra pelabur. Dan ini telah menarik pelabur-pelabur asing, termasuklah pelabur dalam negeri kita sendiri. Dari Semenanjung dan Sarawak, kita mau memacu ekonomi kita. Potensi ekonomi biru ini cukup besar di Sabah. Kita mempunyai laut yang agak luas. 5 tahun akan datang ini, kita akan laksanakan ekonomi biru ini. Satu program yang kita telah perkenalkan yaitu sentuhan kasih rakyat. Kita bagi rakyat kita tahun lepas 100 ribu orang, RM300 sebulan dalam tempoh setahun. Dan tahun ini kita akan tingkatkan lagi bilangan itu kepada 140 ribu orang. Kita ada pejabat-pejabat di semua daerah untuk mengenal pasti mereka yang perlu dibantu. Kita bantu dengan pembinaan rumah mesra SMJ. Setiap Dewan Undangan Negeri tahun ini, kita akan bagi 50 buah rumah. 10-nya adalah untuk orang muda. Bagi mereka bantuan, terutama pembangunan pendidikan mereka. Kita membelanjakan 1.3 bilion ringgit untuk pendidikan. Beasiswa yang dulu sekitar 450 juta, pelahan-pelahan kita naikkan sehingga 140 juta satu tahun. Masa perayaan, kita bagi bantuan RM600 seorang. Di peringkat sekolah menengah, tingkatan 5, RM35,000 hingga RM40,000 setahun bilangannya. Sebelum mereka mengambil peperiksaan, saya bagi RM200 satu orang. Kerajaan benar-benar mau mereka maju dalam bidang pendidikan. Mesti mereka mendapat kecemerlangan dalam peperiksaan mereka. Kita bagi bantuan sekolah-sekolah, termasuklah juga dalam negeri Sabah ini yang mahu balik ke kampung semasa perayaan. Belajar di kolej swasta dan juga awam, universiti di Sabah yang membalik pergi Kudat, Pitas, Sendakan, Sepitang, Tawau. Kita bagi RM300 satu orang.
7: Yang Amat Berhormat, Datuk Seri Panglima Haji Haji Shipin Haji Nur, Ketua Menteri Sabah.

0: dehidrasi, keadaan saat cairan tubuh yang masuk lebih sedikit berbanding cairan tubuh yang keluar. Tubuh anda mengalami dehidrasi sekiranya anda merasa kehausan luar biasa, kurang buang air kecil, air kecil berwarna pekat, kelesuan, pening kepala dan kekeliruan. Dehidrasi boleh mengakibatkan komplikasi serius seperti strok haba, kegagalan buah pinggang, sawan dan pengsan. Dehidrasi mencegah lebih baik dari merawat.
1: Jom meriahkan sambutan Minggu Perpaduan 2026 Peringkat Kebangsaan pada 11 hingga 14 Jun 2026 di Perkarangan Stadium Likas Kota Kinabalu, Sabah. Pelbagai aktiviti menarik disediakan seperti pameran etnik, jualan rahma, jualan usahawan dan Food Unites, persembahan artis terkemuka tanah air, pameran aset-aset keselamatan serta demonstrasi pembuatan kraftangan tempatan. Orang ramai dijemput hadir, masuk percuma.

0: 34 sen. Pelbagai budaya, satu gelombang suara. Silang Budaya Radio RTM. Stesen berkembang, suara bertemu suara. Satu suara, satu jiwa.
1: Hello bang, dah masak? Nak balik pukul berapa?
2: Dah masak apa pun tak sedap. Awak makanlah dulu, saya makan di luar.
1: Kenapa ni? Sedih aja. Apa saya masak pun dia tak suka. Susahnya suami saya.
3: Senang aja. Bila memasak dengan rempah kari cap mata, suami saya suka makan kat rumah. Bila tiba waktu makan, telefon tentu berbunyi. Tanya makanan dah siap ke belum?
2: Sayang dah masak ke? Abang dalam perjalanan.
4: Hebatnya cap mata sudah terbukti sejak dahulu lagi. Kilang Rempah Jaya Sakti menyediakan kari pilihan tradisi cap mata.

Relax dari hari hujung minggu, anda bertemankan Rafiq yang baru saja tune in Sabah FM di 89.9 sekitar Kota Kinabalu tu kan. Hai, assalamualaikum semuanya. Rafiq di sini bersama untuk anda di jam yang terakhir. Baik, Rafiq ingin kongsikan ada juga jadual perlawanan untuk FIFA 2026 Piala Dunia esok 14 Jun, yang mana Grup B, Qatar akan menentang Switzerland pukul 3 pagi. Grup C, Brazil akan menentang Morocco pukul 6 pagi. Dan Grup C juga pukul 9 paginya tu nanti, Haiti akan menentang Scotland, Grup C. Dan juga Grup D pukul 12 tengah hari, Australia akan menentang Turki. Itu dia, ada 4 perlawanan sepanjang Ahad 14 Jun, bermula 3 pagi hinggalah pukul 12 tengah hari. Okey, jadi manakah pasukan anda? Rafiq di sana Grup C pukul 6 pagi sudah semestinya akan bangun untuk menonton Piala Dunia besok pukul 6 pagi. Yang nanti yang lain tu kita tengok dulu macam mana asyik. Baik, apapun, kita layan terus lagu ini dalam R&R Relax dan Rehat Sabah FM. Baguslah.

0: Setiap pagi kita bangun dengan harapan baru, mengejar rezeki, menjemput impian. Tapi tahukah kita, rezeki bukan hanya tentang harta atau pekerjaan tau. Rezeki juga hadir dalam bentuk keluarga yang peduli, teman yang setia atau bahkan kesihatan yang kita miliki hari ini. Jangan pernah merasa kecil hati jika rezeki kita tidak sama, kerana Tuhan Maha Adil. Dia memberi sesuai yang kita perlukan, bukan selalu yang kita inginkan. Bersyukurlah dengan apa yang kita miliki, okey? Pesanan percaya rezeki ini daripada saya, Elizabeth Tan dan Sabah FM. Bagus bang.
1: Bukan 3 jam, bukan 4 jam, tapi 6 jam. Ya, 6 jam kami belanja kamu lagu terbaik setiap

0: Relik dan Hari Hujung Minggu, anda masih lebih temankan Rafiq. Dan seketika sekarang ini kita ke bersama rakan penyampai kita di perkarangan Kompleks Sukan Likas Kota Kinabalu bersama Nodi bersama dengan sambutan Minggu Perpaduan 2026 Peringkat Kebangsaan. Silakan, silakan, silakan, silakan, silakan, silakan, silakan.
1: Baik, terima kasih Rafiq di Konti Sabah FM. Dan macam yang Rafiq cakap tadi, sekarang ini Nodi berada di Kompleks Sukan Likas Kota Kinabalu Sabah sebenarnya dengan sambutan Minggu Perpaduan 2026 Peringkat Kebangsaan. Dan lepasnya untuk pagi ini Nodi tidak kesorangan sebab kita akan bersama dengan seorang tetamu yang akan bercerita mengenai dengan pameran rumah kami. Jadi untuk itu kita ingin mengalu-alukan kehadiran Encik Zulkifli bin Hashim, merupakan Ketua Pengarah Jabatan Perpaduan Negara dan Integrasi Nasional. Selamat pagi tuan.
2: Ya, selamat pagi.
1: Sihat tak tuan?
2: Ya, sihat. Okay.
1: Pastinya sudah pun mula berkampung selama beberapa hari di sini ya. Pastinya untuk sambutan Minggu Perpaduan ni ya tuan. Baiklah, pastinya kita ingin bercerita mengenai dengan pameran rumah kami. Jadi bolehlah tuan kongsikan konsep dan juga objektif utama pameran rumah kami sempena dengan sambutan kali ini tuan.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam perpaduan. Terlebih dahulu saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Sabah FM mengundang saya untuk hadir dan berkongsi kepada para pendengar tentang program sambutan Minggu Perpaduan yang sedang berlangsung di perkarangan Stadium Likas Kota Kinabalu.
1: Betul.
2: So berbalik kepada soalan yang diajukan, untuk maklumat sebenarnya pameran rumah kami merupakan satu inisiatif yang mengetengahkan kepelbagaian budaya, adat resam, tradisi dan cara hidup masyarakat pelbagai etnik di Malaysia dalam suasana yang lebih interaktif dan juga inklusif. Jadi sempena dengan sambutan Minggu Perpaduan Peringkat Kebangsaan 2026 pada tahun ini, kita membawa sebanyak 19 buah rumah etnik yang akan kita ketengahkan, yang merangkumi etnik-etnik daripada Sabah, Sarawak, Sabah dan juga daripada Labuan. Okay. Dan konsep yang dikatakan rumah kami itu, dia sebenarnya melambangkan Malaysia ni sebagai sebuah rumah bersama yang dihuni oleh rakyat berbilang kaum.
1: Betul.
2: Agama, budaya, hidup dalam keadaan aman, harmoni dan saling menghormati. Jadi objektif utama pameran ini untuk meningkatkan kefahaman. Kita nak meningkatkan penghayatan dan juga penghargaan masyarakat terhadap kepelbagaian budaya yang menjadi kekuatan negara. Jadi kita mengharapkan melalui pameran yang sedang diadakan, pengunjung dapat mengenali dengan lebih dekat warisan budaya pelbagai etnik, termasuklah aspek pakaian tradisional, aspek
1: betul,
2: makanan,
1: betul,
2: aspek permainan, seni persembahan dan juga amalan kehidupan masyarakat. Jadi saya melihat sebenarnya pameran ini menjadi platform untuk mengeratkan lagi interaksi antara masyarakat dengan pelbagai latar belakang, sekaligus dapat memperkukuhkan semangat perpaduan dan keharmonian yang menjadi tunjang kestabilan negara.
1: Betul. Dan sekarang ini pun kita ini berada dalam kawasan apa ni, pameran rumah kami.
2: Ya, jadi betul.
1: Kita sama kita dapat apa ni, dengar kemeriahan dengan lagu-lagunya sekarang dimainkan dengan pukulan gong dan semua kan. Jadi dapatnya kehadiran pengunjung untuk sama-sama apa ni, mengetahui adat resam yang ada di Malaysia ni, itu yang kita harapkanlah. Dan pastinya juga kita ingin ketahui keunikan dan juga tarikan utama yang ditawarkan kepada pengunjung sepanjang pameran ini tuan.
2: Alright. Sebagaimana yang disebutkan sudah tadi, latar belakang saya pun sekarang ini tengah sibuk dan bising dengan pelbagai muzik dan persembahan-persembahan yang sedang berlangsung. Keunikan utama sebenarnya pameran rumah kami ini pendekatannya bukan sekadar mempamerkan maklumat, tetapi memberikan pengalaman secara langsung kepada pengunjung untuk menghayati kepelbagaian budaya yang terdapat di Malaysia. So pengunjung sebenarnya berpeluang meneroka pelbagai segmen pameran yang menampilkan identiti, warisan dan keunikan masyarakat pelbagai etnik melalui pameran interaktif, melalui demonstrasi kebudayaan, melalui permainan tradisional. Boleh juga untuk mengenakan busana pakaian, merasai makanan tradisional serta aktiviti lain yang melibatkan penyertaan pengunjung secara langsung.
1: Betul.
2: Dan konsep rumah kami ni kita lihat dia membawa mesej bahawa walaupun kita ni berbeza latar belakang, berbeza budaya dan kepercayaan, kita tetap berkongsi satu identiti sebagai keluarga besar Malaysia. So pendekatan inilah yang membolehkan pengunjung bukan saja melihat dan memahami budaya sesuatu kaum, malah merasai sendiri pengalaman tersebut dalam suasana yang mesra dan harmoni.
1: Betul. Betul.
2: Jadi pameran ini sebenarnya kita lihat sebagai satu platform lah untuk kita kukuhkan semangat faham, hormat dan terima serta meraihkan kepelbagaian. Jadi saya melihat bahawa pengalaman yang ditawarkan melalui program ataupun pameran Rumah Kafe ini lebih menyeluruh, bersifat mendidik dan juga meninggalkan impak yang lebih bermakna kepada pengunjung yang datang ke pameran rumah kami.
1: Betul, sebab dapat merasai sendiri makanan tradisi kan.
2: Yeah.
1: Lepas tu ada persembahan tari yang berikut sama menari.
2: Betul.
1: Lepas tu di, kita tengok juga di sini ada beberapa aktiviti yang juga macam dari masyarakat Rungus buat apa ni, murut.
2: Murut, ya.
1: Yeah. Tenunan.
2: Betul.
1: Jadi kita ingin ketahui juga lah sejauh mana pameran rumah kami menjadi platform untuk menghayati dan juga mengamalkan nilai-nilai Malaysia Madani, tuan.
2: Okey. Sebenarnya bila kita lihat pameran rumah kami ni, dia platform yang sangat signifikan okay, dalam memperkukuhkan penghayatan nilai-nilai Malaysia Madani. Khususnya nilai hormat, nilai ihsan, nilai keyakinan, nilai kesejahteraan dan kemampanan dalam kehidupan bermasyarakat. So melalui pameran rumah kami ni, pengunjung akan didedahkan kepada pelbagai budaya, adat resam dan cara hidup, dan mereka akan lebih memahami sebenarnya serta menghargai keunikan yang wujud dalam kalangan rakyat berbilang etnik ini. Dan pendedahan ini secara tidak langsung membentuk sikap saling menghormati.
1: Betul.
2: Toleransi dan semangat kebersamaan yang menjadi asas kepada keharmonian negara. So selain itu, melalui pameran rumah kami ini, dia mewujudkan satu interaksi okay, antara pengunjung dan komuniti yang terlibat di dalam pameran ini. Antara nilai yang kita pupuk, contohnya nilai ihsan, empati serta rasa tanggungjawab lah. Okey, dalam usaha nak memelihara perpaduan dan kesejahteraan masyarakat. Jadi secara keseluruhannya saya boleh katakan pameran rumah kami ni bukan sekadar ruang pameran, tetapi medium pendidikan sosial.
1: Betul.
2: Okey, yang menyokong aspirasi Malaysia Madani melalui pengukuhan nilai perpaduan, keharmonian dan kesejahteraan negara.
1: Itulah apa ini menjadi platform untuk menghayati juga mengamalkan nilai-nilai dalam apa ini Malaysia Madani itu sendiri, ya tuan.
2: Yeah.
1: Baiklah, pameran rumah kami dapat membantu meningkatkan kefahaman masyarakat mengenai dengan kepentingan perpaduan dan juga keharmonian komuniti.
2: Sebagaimana yang saya sebut di awal tadi, pameran rumah kami ini dia berperanan sebagai medium pembelajaran. Okey, yang membolehkan masyarakat memahami bahawa perpaduan bukan sekadar slogan, tetapi satu amalan yang perlu kita pupuk, yang perlu kita pelihara secara berterusan dalam kehidupan seharian kita. Jadi dengan adanya pameran rumah kami, pendedahan kepada kepelbagaian budaya, budaya, tradisi, bahasa, cara hidup masyarakat, pengunjung dapat melihat sendiri bagaimana perbezaan yang wujud mampu menjadi asas kepada kekuatan dan keharmonian negara. So pengalaman ini sebenarnya membantu dalam kita nak membina persepsi yang lebih positif terhadap kepelbagaian serta menggalakkan sikap saling menghormati dan memahami antara satu sama lain. Dan saya juga melihat bahawa pameran ini membuka ruang interaksi antara pelbagai komuniti.
1: Betul.
2: Yang datang hari ini bukan sahaja daripada satu kaum, pelbagai kaum,
1: pelbagai kaum
2: daripada Sabah, Sarawak, Senanjung, semuanya ada
1: peringkat kebangsaan.
2: Ya, ada peringkat kebangsaan dan ini sekaligus dapat mengeratkan hubungan sosial dan memperkukuhkan semangat kebersamaan. Jadi kita melihat apabila masyarakat berpeluang berinteraksi secara langsung, mengenali budaya yang berbeza, mereka akan lebih menghargai nilai-nilai perpaduan serta kepentingan hidup dalam suasana yang aman dan harmoni. So harapan saya pameran rumah kami diharap dapat melahirkan masyarakat yang lebih inklusif, masyarakat yang bersatu padu dan seterusnya mengamalkan nilai faham, hormat, terima dan meraihkan sebagai satu budaya hidup rakyat Malaysia.
1: Betul. So dalam apa ni kemah besar sekarang ni, rumah kami sebenarnya ada beberapa etnik yang didatangkan lah dari sebenarnya pun ada juga dari Sarawak dan juga di luar itu,
2: di luar,
1: rumah
2: ya, perkampungan,
1: perkampungan sebab rumah itu dibina sebenarnya kan.
2: Betul.
1: Jadi mereka yang hadir sempena dengan sambutan Minggu Perpaduan kali ini boleh sama-sama melihat apa ni rumah tersebut.
2: Yeah.
1: Memang sangat indah rumah tersebut dibina kan, dalam masa beberapa hari dapat membina rumah yang sangat indah. Dibangunkan itu beberapa nyonya pun ada. Apa masyarakat India juga ada,
2: masyarakat Melayu, India, Cina, Baba Nyonya, masyarakat Siam. Itu perkampungan yang kita buat khas supaya masyarakat dapat melihat bagaimana fasad rumahnya, apa pengisian programnya. Di dalam kemah ni lebih kepada etnik-etnik yang sedia ada di dalam negara kita.
1: Betul. Baiklah, akhir sekali tuan, harapan terhadap impak pameran rumah kami kepada masyarakat di negeri Sabah khasnya.
2: Kami di Kementerian Perpaduan Negara melihat bahawa program pameran rumah kami ini dapat memberi impak yang signifikan dalam memperkukuhkan semangat perpaduan di kalangan masyarakat berbilang etnik, budaya dan agama di negeri ini. Dan pameran ini juga kita harapkan dapat menjadi platform yang dapat meningkatkan kefahaman, penghargaan masyarakat terhadap kepelbagaian yang wujud, di samping mengukuhkan nilai saling menghormati, mengukuhkan nilai menerima dan juga meraihkan perbezaan sebagai satu kekuatan bersama. Sebenarnya uniknya di Malaysia ni, kepelbagaian itu satu kekuatan.
1: Betul.
2: Okey, kepelbagaian itu tidak dilihat sebagai satu yang boleh memecah belahkan. Kita kena menyediakan satu naratif, walaupun kita pelbagai, sebenarnya kita boleh bersatu padu. Jadi kita juga harap jurang sosial antara komuniti melalui interaksi yang lebih dekat dan harmoni sekaligus memperkukuhkan jaringan perpaduan di peringkat akar umbi. Dan saya yakin semua pengunjung-pengunjung yang datang ke pameran rumah kami akan memperolehi satu pengalaman. Pengalaman yang diharapkan boleh diterjemahkan dalam kehidupan seharian mereka dan juga semasa program berlangsung. Mereka juga dapat berinteraksi di antara pengunjung dan juga komuniti yang terlibat secara langsung. Dan akhir sekali, harapan saya rumah kami yang kita adakan sempena sambutan Minggu Perpaduan Peringkat Kebangsaan di Sabah ini menjadi pemangkin kepada pembentukan masyarakat yang lebih inklusif, yang lebih bersatu padu dan akhirnya masyarakat yang sejahtera.
1: Betul. Baiklah. Baik, terima kasih Encik Zulkifli bin Hashim, merupakan Ketua Pengarah Jabatan Perpaduan Negara dan Integrasi Nasional Rasudi bersama kami di Studio Mini, Studio Mini Sabah FM sebenarnya dengan sambutan Minggu Perpaduan 2026 Peringkat Kebangsaan. Sekali lagi akan berlangsung sehingga esok ya tuan.
2: Ya, pastinya, sampai esok.
1: Malam ini pun difahamkan banyak acara yang berlangsung juga.
2: Ya, dijemput
1: sehingga
2: semua.
1: Jadi esok merupakan hari yang terakhir. Jadi ambillah peluang untuk sama-sama melawat pameran rumah kami. Okey, jadi itu dapat kami bawakan kepada anda semua. Pastinya dari Studio Mini sempena dengan sambutan Minggu Perpaduan 2026 Peringkat Kebangsaan. Untuk itu kita kembali bersama dengan Rafiq di Konti Sabah FM. Silakan Rafiq.
0: Baik, terima kasih Nordi atas perkongsian yang dikongsikan seperti tadi yang kini berlangsung di perkarangan Kompleks Sukan Likas Kota Kinabalu bersempena dengan sambutan Minggu Perpaduan 2026 Peringkat Kebangsaan.
3: Hello, saya Lizzie. Saya dengar Sabah FM di aplikasi RTM Click. Bagus, Pak.

Belanja dengan bijak dan berjimat cermat. 7 tips berguna berbelanja lebih efisien dan jimat. Rancang anggaran perbelanjaan. Buat perbandingan harga. Gunakan kupon, diskaun atau promosi ketika berbelanja. Pastikan membeli barang yang benar-benar diperlukan. Beli secara pukal yang menawarkan harga lebih rendah. Pulih dan manfaatkan barang lama. Buat pembelian dalam talian dengan bijak. Berbelanja ikut keperluan, bukan kemahuan.

0: Kilang Rempah Jaya Sakti, Pulau Pinang.
1: Ada orang sanggup buat apa saja untuk cantik semata-mata demi orang lain. Kecantikan sebenar datang dari keyakinan kulit asli pun boleh glowing. Kalau cukup tidur, minum air, jangan stres dan jangan stok eggs. Jadi diri sendiri itu paling cun, okay? Natural is the new beauty. Ini pesanan sayang dari saya, Pat Candy. Tak kisahlah bulu mata palsu panjang macam kipas, asalkan hati ikhlas dan muka bersih. Ingat.

Menghampiri pukul 12.30 hari, sampai di sini saja Rafi bersiaran untuk anda. Hujung minggu anda, Sabtu 13 Jun 2026 bermula pukul 6 pagi tadi sehinggalah di ketika ini. Dan selepas ini rakan penyampai seterusnya akan bersama anda pukul 12.30 hari sehingga pukul 6 petang dan beralih pula ke sebelah malam pukul 6 petang hingga pukul 12.30 malam. Bertukar pula penyampai seterusnya. Begitulah kitaran untuk ujung minggu RNR Relax dan Rehat selama 6 jam kami bersiaran untuk anda. Pastinya info-info terkini, berita mutiara dan juga lagu-lagu terbaik hanya di Sabah FM. Jaga diri anda. Assalamualaikum. Kita jumpa lagi. Bye-bye.

Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan KPKM akan menganjurkan program Rotumaha at Sabah pada 11 hingga 14 Jun 2026 bertempat di perkarangan Kompleks Sukan Likas Kota Kinabalu bermula dari pukul 10 pagi hingga 10 malam. Program ini diadakan bersempena Pameran Pertanian Hortikultur dan Agropelancongan MAHA 2026 yang bakal berlangsung pada 28 Ogos hingga 6 September 2026 di MAEB Serdang Selangor. Jangan lepaskan peluang untuk merasai 4 hari penuh kemeriahan yang menjanjikan pengalaman menyeronokkan untuk seisi keluarga. Untuk maklumat lanjut, layari laman sosial rasmi KPKM. Jom sertai kami di Rotumaha @Sabah.

guys, Mary Grace ini. Ada semua pinjam masa kamu sekija pada semua pesan. Keselamatan siber adalah tanggung jawab kita bersama. Bijak di alam maya, selamat di dunia nyata. Ingat guys.

Ya, assalamualaikum dan salam hujung minggu buat anda yang telah pun memilih Radio Sabah FM sebagai radio pilihan anda. Alhamdulillah, hari ini dalam relax dan rehat untuk edisi Sabtu.

tengah hari. Teruskan bersama dengan kami kerana pelbagai lagu menarik, informasi bermanfaat dan hiburan santai bersama dengan Sabah FM. Bagus bah.

0: adalah Radio Sabah FM.
1: Baguslah.
2: Dalam hidup kita ini, jadilah manusia yang memberi manfaat kepada orang lain. Kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah orang yang memberi manfaat kepada orang lain. Pesanan ini daripada saya Ustaz Hariri dan Sabah FM. Bagus Pak.

0: Seperti Rasul dan sahabat.
1: Sabah FM.
2: Sebentar lagi masuknya waktu solat fardu zuhur bagi kawasan Kota Kinabalu.
3: Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, hai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sesungguhnya Dialah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Surah Az-Zumar ayat 53. Allah.

0: الأصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, keutamaan, kemuliaan dan darjat yang tinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji-Mu.

0: Selamat menunaikan solat fardu zuhur daripada Sabah FM.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari. La ilaha illa anta. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر. اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر. لا إله إلا أنت. Ya Allah, selamatkan tubuhku dari penyakit dan perkara yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkan pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau sesuatu yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkan penglihatanku. Tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Engkau, Ya Allah. Sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kekafiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Engkau.
0: Sohibus Samaha, Datu Ustaz Haji Bongsu Aziz Haji Jafar, Mufti Kerajaan Negeri Sabah.

0: Madani dihayati, ummah diberkati. Tema sambutan Ma'al Hijrah 1448 Hijrah 2026 Masihi. Pelbagai program diadakan bersempena dengan sambutan Ma'al Hijrah peringkat negeri Sabah, antaranya 12 Jun santunan kasih hijrah di rumah warga tua Sri Pritchard Kinarut, 15 Jun program halaqah dari masjid ke masjid di 10 buah masjid terpilih kawasan Kota Kinabalu dan Putatan, 16 Jun majlis kesyukuran doa akhir tahun 1447 Hijrah dan doa awal tahun baharu Hijrah 1448 di Masjid Negeri Kota Kinabalu, 17 Jun program baby hijrah di ward persalinan Hospital Wanita dan Kanak-kanak Sabah, Likas, Kota Kinabalu.
1: Majlis Sambutan Ma'al Hijrah Peringkat Negeri Sabah tahun 1448 Hijrah 2026 Masihi akan diadakan di Dewan Saadah Wisma Muiz Kota Kinabalu pada 17 Jun ini, hari Rabu, bersamaan 1 Muharram 1448 Hijrah bermula pukul 7 pagi. Antara pengisiannya, ceramah khas Ma'al Hijrah, pengumuman tokoh Ma'al Hijrah dan anugerah Ma'al Hijrah 1448. Majlis Perutusan dan Perasmian Sambutan Ma'al Hijrah Peringkat Negeri Sabah 1448 akan disempurnakan oleh Tuan Yang Terutama Tun Datuk Seri Panglima Dr. Musa bin Haji Aman Yang di-Pertua Negeri Sabah.
0: Madani dihayati, ummah diberkati.

Ya, kembali bersama dengan Ella dalam R&R Relax dan Rehat untuk edisi hari ini 13 Jun 2026. Kemana destinasi anda hari ini? Hujung minggu ni mungkin ada yang keluar untuk berjalan-jalan kan, atau mungkin ada yang lebih suka duduk di rumah, tak ke mana-mana. Tak kisahlah apa aktiviti anda, janji anda gembira cukup, alhamdulillah. Dan pastikan anda terus temani Ella dan layan Sabah FM. Dan cuaca di sekitar Kota Kinabalu untuk petang nanti, ribut petir di kebanyakan tempat, dan pada sebelah malam pula hujan di beberapa tempat. Dan untuk suhu 25 darjah Celsius hingga 33 darjah Celsius itu untuk hari ini. Jadi untuk anda, untuk orang kata mendapatkan maklumat lanjut mengenai keadaan cuaca, bolehlah layari laman web Met Malaysia ataupun aplikasi My Cuaca. Dan anda yang juga boleh sampaikan ucapan kepada keluarga dan teman anda melalui nombor WhatsApp Sabah FM 019-490-4848. Kan, mana tahu hujung minggu ni ada yang layan Sabah FM, dengar namanya dipetik. Okay. Baik, pada pukul 1:30 hari nanti kita akan dapat ikuti berita utama langsung dari Kota Media Angkasa Puri. Terus layan Sabah FM. Bagus. Bye.

Media sosial adalah platform yang menghubungkan manusia dan membolehkan kita sebagai pengguna berkongsi idea, fikiran dan maklumat melalui perkongsian dan perbualan. Kita juga menggunakan media sosial untuk terus berhubung dan berinteraksi bersama keluarga, rakan, kenalan dan masyarakat dalam dan luar negara. Tapi ada yang menggunakan media sosial untuk kepentingan sendiri, sesuka hati melemparkan pandangan yang negatif, kecaman dan ada yang sampai membuli. Janganlah begitu kawan-kawan, manfaatkan media sosial dengan sebaiknya. Saya Ernie Zakri, terus dengar Sabah FM Bagus Bah.

0: sedapnya dari Pulau Pinang.
1: Resepi tradisional, rasanya sedap, enak serta lazat.
0: Serbuk kari cap mata terdapat di semua tempat.
1: Dapatkan di semua pasar raya dan kedai-kedai runcit.
0: Serbuk kari cap mata, rasanya sedap, enak serta lazat.
1: Serbuk kari cap mata, cap mata.
0: Keluaran Rempah Jaya Sakti, Pulau Pinang.
2: Anda sedang mendengar Sabah FM.
3: Bagus Bah.

0: Stream kami di aplikasi RTM Klik. Kini kamu boleh dengar Sabah FM dengan lebih jelas. Muat terus sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan Huawei App Gallery.
1: Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan KPKM akan menganjurkan program Rotu Maha at Sabah pada 11 hingga 14 Jun 2026 bertempat di perkarangan Kompleks Sukan Likas Kota Kinabalu bermula dari pukul 10 pagi hingga 10 malam. Program ini diadakan bersempena Pameran Pertanian Hortikultur dan Agro Pelancongan Maha 2026 yang bakal berlangsung pada 28 Ogos hingga 6 September 2026 di MAEB Serdang Selangor. Jangan lepaskan peluang untuk merasai 4 hari penuh kemeriahan yang menjanjikan pengalaman menyeronokkan untuk seisi keluarga. Untuk maklumat lanjut, layari laman sosial rasmi KPKM. Jom sertai kami di Rotu Maha at Sabah.
0: Kota Belud, 101.5 FM.
2: Sebentar lagi, utama satu tengah hari.
3: Baguslah.

0: paling beberapa objek termasuk bunga api dan batu. Kekecohan berlaku di sekitar Stadium Aztica semasa pertemuan antara pasukan tuan rumah dengan Afrika Selatan awal pagi semalam. Polis bagaimanapun berjaya menghalang mereka daripada mara ke stadium.
1: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya, pengurusan sumber air negara perlu terus diperkukuh bagi menghadapi cabaran perubahan iklim pada masa hadapan. Pensyarah Bidang Hidrologi dan Sumber Air Fakulti Teknologi Kejuruteraan Kelautan Universiti Malaysia Terengganu, Profesor Madya Dr. Muhammad Sofian Sulaiman berkata, usaha itu perlu digerakkan menerusi pelbagai inisiatif penyelidikan penggunaan teknologi moden serta kerjasama strategik antara agensi termasuk penilaian semula data hidrologi serta keupayaan infrastruktur sedia ada.
2: Sebagai contoh, pada masa dulu aras air paling rendah mungkin 20 tahun dulu 3 meter. Tetapi dengan data sekarang yang kita ada, aras air yang paling rendah mungkin 2 meter ataupun 1 meter. Dan mungkin pada masa dulu loji-loji dibina untuk menampung air yang 3 meter, mungkin sekarang perlu ditengok balik ataupun perlu ditambah baik balik, mungkin air yang selamat untuk kita pam mungkin 2 meter ataupun 1 meter.
0: Profesor Madya Dr. Muhammad Sofian Sulaiman. Di Perlis, 8 rumah musnah dalam kebakaran yang berlaku di kampung seberang alur Kuala Perlis awal pagi tadi. Pengarah bomba Perlis, penguasa kanan bomba 1 Wan Muhammad Hamizi Wan Muhammad Zain berkata, kebakaran melibatkan 8 rumah kelas B dan sebuah motosikal yang musnah sepenuhnya. Tiada sebarang kecederaan dilaporkan. Punca kejadian dan jumlah kerugian masih dalam siasatan. Gempa bumi sederhana 5.2 magnitud melanda wilayah Mindanao di Filipina pagi tadi. Menurut Met Malaysia, gempa berlaku pada kedalaman 10 km, kira-kira 101 km selatan dari Coronadal City. Penilaian awal mendapati tiada ancaman tsunami kepada Malaysia. Kawasan selatan Filipina pada Isnin lepas dilanda gempa bumi kuat 7.8 magnitud yang menjejaskan ratusan ribu penduduk Mindanao. Gegaran turut dirasai di beberapa kawasan di Sabah. Setakat Khamis, kurang-kurangnya 47 disahkan terbunuh, manakala 31 orang hilang.

0: Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan KPKM akan menganjurkan program Rotu Maha at Sabah pada 11 hingga 14 Jun 2026 bertempat di perkarangan Kompleks Sukan Likas Kota Kinabalu bermula dari pukul 10 pagi hingga 10 malam. Program ini diadakan bersempena Pameran Pertanian Hortikultur dan Agro Pelancongan Maha 2026 yang bakal berlangsung pada 28 Ogos hingga 6 September 2026 di MAEB Serdang Selangor. Jangan lepaskan peluang untuk merasai 4 hari penuh kemeriahan yang menjanjikan pengalaman menyeronokkan untuk seisi keluarga. Untuk maklumat lanjut, layari laman sosial rasmi KPKM. Jom sertai kami di Rotu Maha at Sabah.
1: Anda sedang mendengar Sabah FM.

0: Jom ikuti pelbagai informasi terkini, berita-berita yang sahih dan gelagat-gelagat penyampai Sabah FM di Facebook, Instagram, Twitter dan TikTok Sabah FM dengan kata carian My Sabah FM.
1: Bah, kamu wajib follow, okay? See ya!
2: Sabah FM.
0: Anda sedang mendengar Sabah FM.
2: Bagus Bah.
3: Ya, Sabah FM bagus. Bah, anda bertemankan saya Ella dalam relax dan rehat untuk hari ini, edisi hari ini 13 Jun 2026. Dan sebentar saja lagi pada pukul 1.30 minit tengah hari, kita akan dapat ikuti berita ringkas Sabah FM yang akan dibawakan terus kepada anda. Baik, Sabah FM bagus. Bah.

0: Dengar Sabah FM di Kudat, Tandik dan Pitas. 95.9 FM.
1: Tahukah anda, daerah Tuaran antara daerah yang paling awal dibuka di negeri ini? Majoriti penduduk Tuaran adalah kaum Dusun dan Bajau. Menggunakan kuda sebagai ikon daerah, daerah ini yang terletak 34 km dari Kota Kinabalu berkeluasan 1,166 km persegi merupakan laluan utama bagi daerah di bahagian utara dan timur negeri Sabah. Tamu Tuaran, gerai kelapa bakar serta kawasan pantai yang cantik yang dulunya hanya terkenal di kalangan masyarakat setempat kini telah menjadi tumpuan pelancong dari dalam dan luar negara. Terima kasih.
2: Ketua dan.
3: Sia-sia.
4: Thank you.
5: Terima kasih.
6: Magsukul.
7: Paring kewenangan.
8: Ponsikau.
9: Ucapan terima kasih memang sangat mudah untuk diucapkan. Hanya orang yang berjiwa besar dan baik hati yang mampu mengungkapkan perkataan terima kasih. Semoga orang yang berjiwa besar itu adalah kamu. Ucapkan terima kasih walaupun sekecil-kecil pertolongan. Orang berbudi, kita berbahasa. Tak rugi, kita bersikap baik dan menghargai pertolongan orang lain.
10: What's up, kami?
11: Foresight Music.
10: Kami dengar Sabah FM.
11: Bagus, Ba. Sa-apa.

0: Stream kami di aplikasi RTM Klik. Kini kamu boleh dengar Sabah FM dengan lebih jelas. Muat terus sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan Huawei App Gallery. Sabah FM.
1: Jom meriahkan sambutan Minggu Perpaduan 2026 Peringkat Kebangsaan pada 11 hingga 14 Jun 2026 di Pekarangan Stadium Likas, Kota Kinabalu, Sabah. Pelbagai aktiviti menarik disediakan seperti
2: dan mahu pameran etnik,
1: jualan rahmah,
2: RTM Sabah,
1: jualan usahawan,
2: dan
1: iklan anda akan persembahan dengan artis terbuang ke tanah air
2: setiap pameran aset-aset
1: keselamatan
2: produk anda
1: serta
2: pasti
1: demonstrasi
2: jadi
1: pembuatan
2: kas
1: tangan tempatan.
2: Jadi sebutan.
1: Orang ramai dijemput hadir masuk percuma.
2: Di talian 088-712-344 sambungan 1116 atau 1118.
1: Murah, mudah, berbaloi-baloi.

sebentar lagi. Berita Sabah FM. Baguslah.

0: Hujung minggu sudah tiba. Apa kata kamu relax dan rehat bersama kami di segmen R&R Relax dan Rehat.
1: Woi, lagi santai kawan.
0: Dengarkan lagu-lagu hiburan dan informasi menarik yang pastinya buat hujung minggu kamu lebih tenang dan penuh dengan keseronokan. Lepaskan penat kerja, duduk santai dan nikmati R&R. Lebih lagu, lebih santai. Jangan ketinggalan.
2: Anda sedang mendengar Sabah FM. Bagus bah.
3: Assalamualaikum dan salam hujung minggu. Kembali bersama dengan Ella dalam R&R Relax dan Rehat untuk hari ini. Macam-macam ada aktivitinya kan. Kalau anda tidak tahu ke mana, untuk orang kata hujung minggu ni nak pergi ke mana tidak tahu, di Komplek Perkarangan Stadium Likas Kota Kinabalu Sabah sekarang ni sedang diadakan Minggu Sambutan Minggu Perpaduan 2026 Peringkat Kebangsaan yang di, orang kata diadakan pada 11 hingga 14 Jun 2026. Jadi kepada anda yang tidak tahu ke mana nak pergi, inilah masanya untuk kita orang kata kenali budaya, sebab di situ adanya rumah, macam-macam rumah etnik yang disediakan. Jadi dari semasa-semasa juga kita akan bersama dengan rakan kita yang ada di sana di mini studio Sabah FM, dan kita nanti kita akan bersama dengan mereka. Dan untuk anda juga hari ini, kalau anda ingin ke mana-mana, jangan lupa juga untuk mengetahui keadaan cuaca, sebab seperti yang Ella katakan tadi, cuaca, keadaan cuaca pada sebelah petang kan. Jadi anda boleh orang kata layari laman web Met Malaysia ataupun aplikasi My Cuaca. Senang saja kan sekarang ni. Jadi baik, ini kita dengarkan lagu ini, Menggegar Dunia Sabah FM. Bagus. Bah.

0: Lapor terus di Sabah FM.
1: Baik, kita terus bersama dengan rakan setugas Nodi bersempena dengan sambutan Minggu Perpaduan 2026 Peringkat Kebangsaan dari Kompleks Sukan Likas Kota Kinabalu. Silakan Nodi.
2: Baik, terima kasih DJ Ella di Kunti Sabah FM dan ya, pastinya sambutan Minggu Perpaduan 2026 Peringkat Kebangsaan yang mana berlangsung di Kompleks Sukan Likas Kota Kinabalu Sabah, yang mana berlangsung dari 11 hari bulan sehinggalah 14 hari bulan, dan hari ini merupakan hari yang ketiga. Pastinya kita terus mengharapkan lebih ramai warga Sabah untuk sama-sama memeriahkan sambutan Minggu Perpaduan 2026 Peringkat Kebangsaan, yang mana di hari ini majlis perasmian yang mana akan disempurnakan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Malaysia, iaitu Dato' Sri Anwar Ibrahim. Dan pasti ingin saya kongsikan kepada pendengar-pendengar Sabah FM ketiga ini, yang mana untuk sambutan Minggu Perpaduan selama 4 hari ini, pelbagai acara menarik ataupun acara yang diadakan pastinya untuk sambutan Minggu Perpaduan kali ini. Dan ingin saya kongsikan yang mana untuk zon yang pertama pastinya melalui pentas utama, yang mana di sana dijalankan majlis perasmian wacana ilmu, dan di zon yang kedua pula ada pameran dan persembahan rumah kami. Selain itu juga pembuatan kraftangan tradisional dan juga sukan tradisional. Selain itu juga ada zon tiga iaitu Food Unite dan juga Food Truck. Selain itu juga zon 4, jualan usahawan, Argo Madani dan juga jualan Rahma. Jadi untuk anda yang ingin dapatkan barangan dalam jualan Rahma ini, bolehlah hadir di Kompleks Sukan Likas Kota Kinabalu sempena dengan sambutan Minggu Perpaduan 2026. Selain itu juga di zon 5, pameran perkhidmatan bergerak, antaranya daripada Jabatan Pendaftaran Negara Negeri Sabah, Yayasan Pembangunan Ekonomi Islam Malaysia, YAPIM, Lembaga Penduduk dan Pembangunan Keluarga Negara, Lembaga Penduduk dan Pembangunan Keluarga Negara dan juga Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ Sabah, serta Jabatan Pertahanan Sabah, Jabatan Immigration Malaysia Negeri Sabah. Selain itu juga Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Belia dan Sukan, Jabatan Penjara Malaysia Negeri Sabah, My Digital ID, Wellness on Wheel, dan juga diadakan saringan kesihatan. Selain itu juga ada Jom Masuk ILKKM dan juga Klinik Pergigian Bergerak. Okey, itu antara pameran yang berlangsung daripada jabatan ataupun agensi kerajaan, yang mana berlangsung dari 11 sehinggalah 14 Jun, yang mana hari esok merupakan hari yang terakhir. Dan pastinya juga untuk penganjuran kali ini, dapat kita lihat sudah pasti pelbagai persembahan seni budaya yang turut dipentaskan, termasuk tarian tradisional, persembahan muzik yang mencerminkan kepelbagaian budaya di Malaysia, dan juga aktiviti kekeluargaan serta program kanak-kanak juga diadakan bagi memastikan pengisian sesuai untuk semua peringkat umur. Sebab di sini, sekiranya anda datang ke Kompleks Sukan Likas, anda boleh saksikan sendiri rumah kami, okay, yang mana kita dapat menyaksikan rumah-rumah daripada suku kaum Baba dan Nyonya, masyarakat India. Selain itu juga ada pameran daripada suku kaum Kadazan, Dusun, Murut, Rungus, juga dibawakan kepada anda semua, Portugis, Ceti, daripada Sarawak ada Iban, dan juga dari Labuan itu suku kaum Kadayan. Dan pasti juga untuk hari ini dijangkakan berlangsung sehingga 10 malam nanti, jadi anda bolehlah hadir pastinya untuk sama-sama memeriahkan sambutan Minggu Perpaduan 2026 Peringkat Kebangsaan. Dan petang nanti sekitar jam 4 petang dijangka majlis perasmian untuk sambutan Minggu Perpaduan 2026, yang mana akan disempurnakan ataupun dirasmikan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Malaysia, iaitu Dato' Sri Anwar Ibrahim. Baiklah, itu dapat saya kongsikan setakat ini pastinya perkongsian dan juga suasana, dan pastinya ingin suasana pula begitu ramai yang hadir berkunjung untuk sama-sama memeriahkan sambutan Minggu Perpaduan. Selain melihat pameran-pameran dan juga merasa sendiri permainan-permainan tradisional yang diadakan, dan sudah pastinya ini adalah menyediakan ruang ataupun bagi memastikan penganjuran sambutan Minggu Perpaduan ini untuk menarik kehadiran lebih ramai pengunjung, malah mencapai objektif utamanya dalam memperkukuh semangat muhibah, toleransi dan juga persefahaman antara kaum. Dan inisiatif seperti ini diharap dapat diteruskan dari masa ke masa bagi memastikan keharmonian dan perpaduan dalam kalangan masyarakat Malaysia terus terpelihara. Jadi untuk anda semua masih lagi berkesempatan untuk datang sama-sama memeriahkan sambutan Minggu Perpaduan 2026 11 Jun sehingga 14 Jun hari esok di pekarangan Kompleks Sukan Likas Kota Kinabalu Sabah. Kita dapat kongsikan, kita kembali bersama dengan DJ Ella di Kunti Sabah FM. Silakan.
1: Ya, terima kasih Nodi atas lapor terus bersempena dengan sambutan Minggu Perpaduan 2026 peringkat kebangsaan dari Kompleks Sukan Likas Kota Kinabalu.
0: Melapor terus dari lokasi secara langsung di Sabah FM.

Ya, ada. Ya, kembali bersama dengan Ella dalam R&R Relax dan Rehat. Baik, sebentar saja lagi kita akan dapat ikuti carta lagu artis Sabah Kelas musim ke-17 terbitan Seksyen Hiburan dan Muzik RTM Sabah. Kepada anda, jangan ke mana-mana, pastikan anda terus bersama dengan kami. Sabah FM, bagus bah.

0: adalah Radio Sabah FM.
1: Baguslah.
0: Jom ikuti pelbagai informasi terkini, berita-berita yang sahih dan gelagat-gelagat penyampai Sabah FM di Facebook, Instagram, Twitter dan TikTok Sabah FM dengan kata carian My Sabah FM.
2: Ma, kamu wajib follow, okay? See ya.
1: Sabah FM.
3: Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan KPKM akan menganjurkan program Rotu Maha at Sabah pada 11 hingga 14 Jun 2026 bertempat di perkarangan Kompleks Sukan Likas Kota Kinabalu bermula dari pukul 10 pagi hingga 10 malam. Program ini diadakan bersempena Pameran Pertanian Hortikultur dan Agro Pelancongan Maha 2026 yang bakal berlangsung pada 28 Ogos hingga 6 September 2026 di MAEB Serdang Selangor. Jangan lepaskan peluang untuk merasai 4 hari penuh kemeriahan yang menjanjikan pengalaman menyeronokkan untuk seisi keluarga. Untuk maklumat lanjut, layari laman sosial rasmi KPKM. Jom sertai kami di Rotu Maha at Sabah.
4: Baguslah.

Assalamualaikum. Salam hujung minggu buat semua pendengar setia siaran Sabah FM, walau di mana juga anda berada ketika ini. Pertemuan anda pastinya bertemankan saya, Niza, dalam kedudukan mingguan carta lagu artis Sabah kelas musim ke-17 untuk siaran hari ini, 13 Jun 2026, minggu ke-14 sudah kita bersama. Jadi di manakah lagu-lagu yang telah pun anda undi pada minggu lepas? Adakah lagu yang anda undi menjadi juara untuk minggu ini? Tunggu dan nantikan sehingga penghujung rancangan bertemankan Niza pukul 2 hingga 3 petang dan juga siaran ulangan pukul 8 hingga 9 malam. Jadi mari kita terus berhibur dengan lagu yang menduduki anak tangga yang ke-10. Nampaknya lagu ini turun satu anak tangga minggu lepas di anak tangga yang ke-9, minggu ini di anak tangga yang ke-10.

Terima kasih kepada anda yang terus setia mendengarkan siaran Sabah FM, walau di mana juga anda berada ketika ini, yang sedang memandu dalam pemanduan tu. Semoga anda selamat sampai ke destinasi yang anda tuju. Okay? Dan terima kasihlah banyak-banyak untuk anda yang terus menyokong mengundi lagu-lagu dalam kedudukan mingguan carta lagu artis Sabah. Tanpa anda, tanpa sokongan anda, kedudukan mingguan pun tiada setiap minggu. Sebab nada undi kan? Jadi terima kasihlah banyak-banyak yang mengundi melalui laman rasmi Facebook section Hiburan dan Muzik RTM Sabah. Kita berhibur dengan lagu yang menduduki anak tangga yang ke-9. Lagu ini minggu lepas di anak tangga yang ke-10. Oh, bertukar tempat sejak dengan atmosfera tadi di anak tangga yang ke-10, Si Rambut Kuning. Jadi lagu di anak tangga yang ke-9 naik satu anak tangga ni, iaitu Elester Leonard Alai dengan tajuk lagunya Rimba Bayu. Lagu Elester Leonard Alai, lirik Jovinia Jean, studio Butot Bestman. Kelas musim ke-17, anak tangga ke-9.

0: Kembali lagi bersama dengan Niza, pastinya dalam kedudukan mingguan carta lagu artis Sabah musim ke-17, minggu ke-14. Lagu yang ada undi menduduki anak tangga yang ke-8 ini, nampaknya lagu ini turun 3 anak tangga. Minggu lepas di anak tangga yang ke-5, kurang mendapat undian daripada anda, iaitu kumpulan Mawar B6 dengan tajuk lagunya Darimu. Lagu dan lirik Wan Katulis Tiwa, Studio One Talent.
1: Kelas musim ke-17, anak tangga ke

0: Selamat bersantai hujung minggu bersama dengan keluarga tercinta anda. Sambil-sambil duduk rumah tu mendengarkan siaran Sabah FM, frekuensi kami 89.9 juga 104.5. Sambil tu anda dengarkan lagu-lagu artis tempatan Sabah. Dalam kedudukan mingguan carta lagu artis Sabah, kita terus berhibur dengan lagu yang menduduki anak tangga yang ketujuh. Alahai, banyak lagu jatuh turun kan untuk minggu ini. Lagu ini minggu lepas di anak tangga yang keempat, minggu ini menduduki anak tangga yang ketujuh, iaitu Esweli dengan tajuknya Luka di Hati. Turun tiga anak tangga lagu Luka di Hati ini. Lagu dan lirik SC29, SC29 Studio. Kelas musim ke-17.
1: Anak tangga ketujuh.

Terima kasih banyak-banyak untuk anda yang mengundi lagu-lagu dalam kedudukan mingguan carta lagu artis Sabah di laman rasmi Facebook section hiburan dan muzik RTM Sabah. Kalau anda ingin mengetahui pelbagai info menarik berkaitan dengan industri muzik di negeri Sabah, terutamanya section hiburan dan muzik, anda boleh layari laman Facebook section hiburan dan muzik RTM Sabah. Okay, setiap hari mereka akan memberikan info untuk anda. Okay, mari kita berhibur dengan lagu yang menduduki anak tangga yang ke-6 pula. Lagu ini kekal di anak tangga yang ke-6, iaitu persembahan duet Lukman Rozali dan Harvard Sandar. Lagu dan lirik Lukman Rozali dan Harvard Sandar, Band Lab Mohogany Studio. Tajuk lagunya Biar. Kelas musim ke-17. Anak tangga ke-6.

0: sebuah lagu telah pun kita ketahui kedudukannya untuk minggu yang ke-14. Siaran hari ini 13 Jun 2026. Jadi tinggal 5 buah lagu lagi yang belum kita ketahui di manakah kedudukan lagu-lagu yang telah pun anda undi. Adakah kita ada juara baru menggantikan Kiroi dengan lagunya Sentiasa Ada minggu lepas menjadi juara kan? Adakah kekal lagu itu menjadi juara? Adapun kita ada juara baru untuk minggu ke-14, tunggu dan nantikan sehingga penghujung rancangan. Okey, kita berhibur terus dengan lagu yang menduduki anak tangga yang ke-5, iaitu persembahan UZM dengan tajuk lagunya Masih Ada Ruang, lagu Elton Sidiali, lirik UZM, studio Pusaka Production. Lagu ini minggu lepas di anak tangga yang ke-8, minggu ini naik 3 anak tangga menduduki anak tangga yang ke-5.
1: Kelas musim ke-17, anak tangga ke-5.

Kedudukan mingguan carta lagu artis Sabah Kelas musim ke-17 pastinya terbitan Firdaus dari seksyen hiburan dan muzik setiap minggu bersama dengan Niza setiap hari Sabtu pukul 2 hingga 3 petang dan siaran ulangan jangan lupa sebelum malam pukul 8 hingga 9 malam. 10 buah lagu. Okey, kita dengarkan lagu-lagu artis tempatan Sabah kesemuanya. Okey, kita berhibur terus dengan lagu yang menduduki anak tangga yang ke-4, Alahai. Lagu ini turun satu anak tangga. Minggu lepas lagu ini di anak tangga yang ke-3, minggu ini menduduki anak tangga yang ke-4, iaitu persembahan Joey dengan tajuk lagunya Kau di Hatiku, lagu Vili dan Lee Slumber, lirik NK, studio Epi Music at Lee Slumber. Jom kita berhibur dengan lagu Joey, Kau di Hatiku. Kelas musim ke-17, anak

0: Nampaknya tiga buah lagu lagi yang belum kita ketahui kedudukannya. Lagu di anak tangga yang ketiga, dua dan juga satu. Siapakah juara untuk minggu ini? Adakah kekal milik juara minggu ke-13 iaitu Kiroi dengan lagunya Sentiasa Ada? Kita berhibur terlebih dahulu dengan lagu yang naik. Wow, naik empat anak tangga. Okay, minggu lepas lagu ini di anak tangga yang ke-7. Minggu ini top 3. Di anak tangga yang ke-3. Persembahan Hedy Mauro dengan tajuk lagunya Kita. Lagu dan lirik Hedy Mauro, Kamar Seni Studio.
1: Kelas musim ke-17. Anak tangga ketiga.

0: Terima kasih untuk anda yang terus setia mendengarkan siaran Sabah FM. Walau di mana juga anda berada ketika ini, ada yang berada di Tawau, Sandakan, mana lagi? Sepitang. Wow, hujung minggu pergi Sepitang, makan sate Sepitang, mencari sate lah kan. Kalau sebelah Sepitang, kalau pergi Tawau, sanggup mencari apa? Cari keropok amplang. Alahai, macam lama sudah Niza nak makan keropok amplang tau. Kalau pergi Sandakan, apa kita mau cari? Nasi kuning Sandakan. Alahai, lapar kita kan terus. Baiklah, mari kita berhibur dengan lagu yang menduduki anak tangga yang kedua. Nampaknya lagu ini kekal di anak tangga yang kedua, yaitu persembahan Hana Jin dengan tajuk lagunya Menggapai Bintang. Lagu dan lirik Ron, Studio Pusaka Production. Kelas Musim ke-17,
1: Anak Tangga Kedua.

0: yang setiap minggu bersama dengan Niza dalam kedudukan mingguan carta lagu artis Sabah menemani Niza setiap hari Sabtu pukul 2 hingga 3 petang kan. Pasti tahu sudah lagu siapakah yang kekal menjadi juara ni. Pastinya lagu yang menjadi juara untuk minggu ke-14 ini kekal menjadi juara. Minggu lepas minggu ke-13 pun jadi juara. Minggu ke-14 pun kekal menjadi juara untuk siaran hari ini 13 Jun 2026. Siapa lagi kalau bukan Kiroi dengan tajuk lagunya Sentiasa Ada. Lagu dan lirik Esbon Godomon, Studio Golip Audio. Jom kita berhibur dengan lagu juara minggu ke-14, Kiroi Sentiasa Ada.
1: Kelas musim ke-17
2: juara minggu ini

Tahniah Kiroi dengan tajuk lagunya sentiasa ada, kekal menjadi juara untuk minggu ke-14. Dan terima kasih juga kepada anda yang mengundi, menyokong dalam rancangan carta lagu artis Sabah setiap minggu, menemani Niza setiap minggu juga, memuat naik apa ni, kalau tengok di WhatsApp status pun ada juga rakan-rakan WhatsApp Niza kan, di laman Facebook pun media sosial share berkenaan dengan cara untuk mengundi rancangan carta lagu artis Sabah ni. Mudah sahaja, semuanya di hujung jari kita. Yang penting selepas pukul 3 petang siaran kelas selesai, anda terus sahaja follow Section Hiburan dan Muzik RTM Sabah Facebooknya, follow Facebook Section Hiburan dan Muzik RTM Sabah, dan mereka akan kongsikan, penerbit kita Firdaus akan kongsikan cara untuk mengundi kedudukan dalam mingguan carta lagu artis Sabah ni. 10 buah lagu, mudah sahaja. Niza pun undi, lagu siapa Niza undi, nak boleh kasih tahu, undi adalah rahsia. Baiklah, kepada anda yang terlepas bersama dengan Niza dari pukul 2 petang, Niza imbas kembali terlebih dahulu kedudukan untuk minggu ke-14 siaran 13 Jun 2026. Lagu di anak tangga yang ke-10 iaitu Si Rambut Kuning Atmosfera. Di anak tangga yang ke-9 Rimba Bayu Elester Leonard Alai. Di anak tangga yang ke-8 Darimu Kumpulan Mawar B6. Di anak tangga yang ke-7 Luka di Hati Sweli. Di anak tangga yang ke-6 Biar Lukman Rosali dan Harvard Sandar. Di anak tangga yang ke-5 Masih Ada Ruang UZM. Di anak tangga yang ke-4 Kau di Hatiku Joey. Di anak tangga yang ke-3 Kita Hedy Moru. Di anak tangga yang ke-2 Menggapai Bintang Hana Jin. Di anak tangga yang pertama ada pun juara minggu ke-14 Kiroi dengan lagunya Sentiasa Ada. Jadi selepas pukul 3 petang, penerbit Firdaus akan memuat naik cara untuk mengundi. Jadi jangan lupa terus mengundi, share-share cara untuk mengundi di laman media sosial Facebook Section Hiburan dan Muzik RTM Sabah. Sampai di sini pertemuan anda bersama dengan Niza. Minggu hadapan kita berjumpa lagi di hari dan waktu yang sama, setiap hari Sabtu pukul 2 hingga 3 petang, siaran ulangan pukul 8 hingga 9 malam. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Salam hujung minggu.

0: Kota Belud 101.5 FM.
1: Baguslah. Baik, sekarang kita terus bersama dengan rakan setugas Nodi bersempena dengan sambutan Minggu Perpaduan 2026 Peringkat Kebangsaan dari Kompleks Sukanikas Kota Kinabalu. Silakan Nodi.
2: Baik, terima kasih. DJ Ella di Konti Sabah FM dan pastinya Nodi sekarang ini berada di perkarangan Kompleks Sukan Likas Kota Kinabalu sempena dengan sambutan Minggu Perpaduan 2026 yang akan berlangsung dari 11 sehinggalah 14 Jun itu hari esok. Okey. Dan pastinya untuk petang ini Nodi tidak seorang, Nodi bersama dengan seorang tetamu yang pastinya akan bercerita mengenai dengan program Kembara Ilmu 2026. Jadi itu kita ingin mengalu-alukan kehadiran Encik Muhammad Syahrizal bin Omar, merupakan Timbalan Pengarah Bahagian Literasi Maklumat BGLM. Selamat petang tuan.
3: Selamat petang.
2: Sihatlah hari tuan.
3: Okey.
2: Okey, pastinya sempena dengan program Kembara Ilmu 2026. Pastinya sekali bersama dengan sambutan Minggu Perpaduan ini juga lah kan tuan. Pastinya sudah mungkin sudah berkampung selama beberapa hari di sini ya. Tuan.
3: Sudah 3 hari.
2: 3 hari sudah ya. Baiklah, kita ingin ketahui pastinya tujuan program Kembara Ilmu ini tuan. Silakan.
3: Okey, Kembara Ilmu pada kali ini kita bawakan sedikit kelainan berbanding dengan yang kita buat tahun sebelumnya, iaitu di Pulau Pinang. Ini merupakan Kembara Ilmu yang kali kelima kita laksanakan. So tahun lepas kita dah buat juga di Sabah, iaitu di Tawau.
2: Di Tawau. Okay.
3: So tujuan kita adalah untuk kita menggalakkan orang ramai untuk membaca dan juga menanam minat dalam diri untuk mengemari ilmu itu. So di mana di dalam Kembara Ilmu ni kita terapkan elemen-elemen itulah. So di mana dari feedback yang kita dapat daripada semua peserta amat menggalakkan. So di mana daripada mereka kurang mengetahui teknik pencarian maklumat sehinggalah selepas habis daripada kita program ini. So penilaian kita tengok di mereka dah meningkat lah dari segi pencarian maklumat.
2: Dan maksudnya ialah untuk program Kembara Ilmu yang mana berlangsung sempena dengan sambutan Minggu Perpaduan 2026. Jadi kita ingin ketahui juga apa yang membezakan program Kembara Ilmu dengan program Treasure Hunt ataupun Explorers ni tuan.
3: Okey, perbezaannya amat ketara. So di mana di dalam program Kembara Ilmu ni kita terapkan elemen pencarian maklumat. So di mana mereka kena perlu tahu macam mana nak cari maklumat itu. So di mana dia kena mengetahui task yang kita bagi, dia kena tahu apa itu keyword yang kita bagilah, kata kunci. So di mana daripada mereka mengetahui kata kunci tersebut adalah mereka akan dapat menjawab kita punya task-task yang kita beri. So daripada sana juga kita terapkan juga elemen perpaduan di mana kita tetapkan setiap kumpulan perlu disertai oleh

0: kurang sikit ilmu tentang ikhtiar hidup bila daripada di dalam hutan dan sebagainya. So daripada sini kita terapkan elemen inilah bagaimana mereka untuk meneruskan hidup.
1: Jadi pastinya dia itu yang membezakan program Tumbra Ilmu dengan program Treasure Hunt to Explore. Baiklah, pengalaman apakah yang boleh dirasai oleh peserta semasa menyertai Kumbara Ilmu ini?
0: Okey, alhamdulillah untuk tahun ini dan juga untuk kali ini di Sabah. Sabah ni memang kita tahu orangnya very sporting. So tak sampai 2 jam kita buka penyertaan, kita dah terpaksa tutup sebab kita limit untuk 200 orang sahaja. So kita terpaksa tutup selepas 2 jam kita buka. So alhamdulillah kita mencapai target. Dan untuk kali ini apa yang peserta akan dapat apa ni, dalam suntikan yang terbaru kita buat adalah di mana setiap peserta akan diberi task untuk dia mencuba menghasilkan satu karya melalui TikTok. So karya itu maknanya dari segi satu stesen ke satu stesen dia kena rakam. So setiap kumpulan diberi 5 orang. So salah seorang daripada itu adalah dari kaum lain. Satu. Dan yang keduanya adalah seorang mesti dari umur 10 tahun hingga 12 tahun. Kita terapkan elemen itulah. So di mana pada kali ini kita nak cuba kelainan di mana pelbagai apa ni, pelbagai peringkat umur, pelbagai kaum untuk menyertai, dan juga apa yang mereka akan dapat adalah dia kena menghasilkan satu produk yang kena keluar daripada untuk mempromosikan di dalam TikTok mereka. Ini merupakan kelainan yang kita buat suntikan lah. So setakat ini daripada briefing pagi tadi kepada 200 orang peserta ini, kita dapat tengok mereka begitu excited apakah yang mereka task yang akan diberikan. So ada juga yang minta dengan kita, tuan boleh tak bagi kita task dulu supaya kita boleh study. So kita kata no, tunggu besok.
1: Besok ya? Besok jam berapa tu tuan?
0: Esok pelepasannya di sini, pukul 7 pagi.
1: 7 pagi, ya, okay. Jadi itu apa ni, pastinya sedikit mengenai dengan apa yang mereka, apa ni, peserta boleh rasailah untuk Kumbara Ilmu ni. Dan bagaimana program Kumbara Ilmu ini dapat menyumbang kepada objektif Kementerian Perpaduan Negara?
0: Okey, dulu kita di Kementerian Pelancongan. Okay. So semenjak kita masuk di Kementerian Perpaduan, that's why kita terapkan juga elemen dalam satu kumpulan tu perlu ada daripada kaum lain. So kita
1: kalau sini, lagi ramai lagi bagus.
0: Ya, lagi ramai lagi bagus. So daripada sana juga task yang diberi ni 5-5 orang dalam satu kumpulan tu perlu memberi sumbangan idea. Dia tak boleh ada yang ahli lelap di dalam itu. So daripada sana baru kita akan tengok hubungan yang erat di antara kaum, dan juga kita semaikan juga sikap toleransi pelbagai kaum tu. So di mana tiada elemen nak menjatuhkan atau nak mencederakan sesiapa. So di sana kita tengok hubungan tu lepas daripada program yang kita buat sebelum ini. Kita tengok elemen itu amat amat berkesan lah. So di mana mereka perlu membuat persembahan kepada kita selepas habis program. Final untuk kita bagi markah kepada mereka tu, dia kena buat persembahan antara semua yang perlu terlibat dalam kumpulan tersebut.
1: Jadi maknanya untuk Kumbara Ilmu ni dia sekitar kawasan kompleks ataupun akan keluar?
0: Akan keluar.
1: Akan keluar.
0: Ya, akan keluar. So di mana setiap SMP yang kita sertai untuk Kumbara Ilmu ni, dia ada 3 tempat yang berlainan kita pilih. Dalam satu Kumbara Ilmu ada 3 tempat.
1: 3 tempat.
0: Satunya adalah di SMP ini sendiri, di tapak sini, di stadium. Kemudian dia ada keluar. So tahun ini kita pilih tempatnya adalah
1: boleh bagi tahu?
0: Boleh. Tempat tak ada masalah.
1: Tempat tak ada masalah. Okay.
0: Kita pilih Taman Botani Tun Fuad.
1: Taman Botani
0: Tun Fuad. So tempat ni kita pilih kerana kita nak cuba mempromosikan kawasan ini. Kerana dia baru dibuka semula pada bulan Januari tahun ini. Betul. Ya. So setelah ditutup untuk penambahbaikan dan so now adalah masa yang kita pun dahlah berbincang bersama dengan Jabatan Botani ini. So di mana mereka mengalu-alukan kita. So setiap kumpulan akan ada satu TikTok yang berkaitan dengan apa ni,
1: taman
0: ini. So tak langsung dia akan mempromosikanlah. Dan kita harap bahawa selepas daripada program ini, taman ini akan menerima kunjungan yang lebih ramai.
1: Kan? Jadi itu merupakan lokasi yang akan mereka tujulah untuk hari esok.
0: Betul.
1: Baiklah, jangkaan hasil daripada program Kumbara Ilmu ini, tuan.
0: Okey, hasil yang kita cuba kita berhasrat.

0: selepas peserta-peserta ini menghabiskan diorang punya petas yang kita bagi. Satunya adalah dari segi macam mana diorang dah tahu macam mana untuk mencari keyword yang tadi saya masukkan tadi tu. So maknanya lepas ini sekiranya mereka menyambung pelajaran dan sebagainya, dia dah tahu dah tugas-tugas yang diberi. Oh, ini kata kunci yang membolehkan mereka dapat maklumat yang betul, yang tepat. So di mana kita lebih menjurus kepada penilaian sesuatu maklumat itu melalui maklumat yang tepat. Itu hasrat kita lah. Yang keduanya adalah berdikari. So mereka ni selepas daripada program kita ni lebih berdikari kerana mereka dah tahu macam mana nak cari maklumat itu yang tepat. So sekarang kita tengok banyak scammer, banyak maklumat yang tak sahih dan sebagainya. So hasil daripada kita ni, dia orang dah tahulah macam mana nak cari maklumat tersebut.
1: Maknanya jalan pencarian maklumat itu menggunakan telefon bimbit sendiri ke macam mana?
0: Dia ada tiga elemen juga.
1: Ada tiga elemen lagi.
0: So dia kena cari maklumat di internet satu. Yang keduanya adalah menggunakan secara sekarang semua pakai handphone, smartphone. Dan yang ketiganya dia kena cari buku juga. So yang itu second lokasi yang kita pilih adalah di perpustakaan negeri Sabah. So di sana juga kita memberi tiga tas. So di mana elemen-elemen ini bila digabungkan akan memberikan satu keluaran ataupun satu produk kepada mereka untuk bagaimana mereka menggunakan platform yang tepat, mempromosikan produk mereka dan juga menggunakan keyword yang tepat lah.
1: Itulah, jadi tunggu hari esok lah bagaimana ya.
0: Ya,
1: selama 200 peserta ataupun 200 kumpulan?
0: Setakat ini kita memang limitkan untuk 200. Tapi permintaan daripada Sabah ni begitu begitu ramai. So ada yang mohon lepas 2 hari tu, ada yang mohon daripada kita untuk boleh tak cik, kami tak dapat apa-apa, tak apa, kami nak join saja. So tapi kita memang kena limit lah sebab kekangan kaki tangan yang datang ke sini. Dan apa tu, penyediaan kemudahan di lokasi yang tidak mengizinkan lah untuk kita tambah.
1: Jadi minta maaf lah yang tak sempat untuk join kumpulan ilmu ni kan. Baiklah, program Kumpulan Ilmu dapat menyumbang ini dalam landscape pendidikan Malaysia macam mana?
0: Okay. Daripada macam saya maklumkan sebentar tadi, so daripada penyertaan inilah mereka tahu macam mana keyword-keyword ataupun kata kunci untuk pencari maklumat. So di mana kita program bukan saja untuk Kumpulan Ilmu, kita juga ada program literasi maklumat. So di mana kita mengajar cara bagaimana nak mencari maklumat yang tepat. So ini adalah hasil perbincangan kita dengan Kementerian Pendidikan. So di mana ada yang keluar daripada sekolah tidak tahu untuk melanjut pelajaran, tidak tahu macam mana nak cari keyword ataupun kata kunci itu bila nak buat assignment dan sebagainya. So terpanggil daripada inilah kita wujudkan kita punya unit literasi maklumat. So di mana kita mengajar mereka cara pencarian maklumat yang tepat lah. So di mana sekarang ni ChatGPT banyak mengambil alih tugas-tugas kan. Semua, tak semua dalam ChatGPT itu adalah tepat. So di mana kadang-kadang kita tengok Gen Z ni dia dah malas semua type dalam ChatGPT saja. Tapi ada juga yang tidak tepat di dalam berkenaan lah dalam ChatGPT tersebut. So inilah yang kita cuba terapkan dan diharap ia menyokonglah kepada kita punya pembangunan minda masyarakat Indonesia.
1: Betul. Okey, dan akhir sekali harapan daripada pihak tuan lah untuk program yang akan berlangsung pada hari esok.
0: Okey, diharapkan program-program kita yang kita laksanakan sepanjang Kemarin Ilmu ni dapat mencapai matlamat yang saya sebutkan tadi, iaitu meningkatkan kefahaman mereka. Keduanya adalah mengeratkan hubungan di antara kaum. Dan yang ketiganya adalah kita suntikkan elemen-elemen bagaimana dia nak marketkan ataupun masarkan hasil keluaran mereka. So di mana kita tengok sekarang ni banyak yang menggunakan TikTok untuk berjualan. So daripada sana kita terpanggil bagaimana kita nak menggunakan platform ini untuk ke arah yang lebih bagus dan membantu pembelajaran mereka.
1: Baiklah, apapun sekali lagi terima kasih untuk Encik Muhammad Syarizal bin Omar, merupakan Timbalan Pengarah bahagian literasi maklumat, pastinya bercerita dengan program Kembara Ilmu di mana esok akan berlangsung ya tuan. Awal pukul 7 pagi dan sehingga selesai jangkaan
0: 7 pagi dan majlis penyampaian hadiahnya adalah pada pukul 4.30 petang.
1: Baiklah, apapun sekali lagi terima kasih dengan sedikit perkongsian mengenai dengan program Kembara Ilmu 2026 hari yang akan berlangsung pada hari esok, dan apabila sempena dengan sambutan Minggu Perpaduan 2026 peringkat kebangsaan tuan. Baiklah, sekali lagi terima kasih Encik Muhammad Syarizal bin Omar. Dan untuk itu dapat kita kongsikan pada petang ini mengenai dengan Kembara Ilmu 2026 sempena dengan sambutan Minggu Perpaduan 2026 di Studio Mini di Kompleks Sukan Likas Kota Kinabalu, Sabah. Untuk itu kita kembali bersama dengan rakan DJ Ella di Konti Sabah FM. Silakan.
2: Ya, terima kasih Nodi, dan kita akan bersama lagi dari semasa ke semasa sempena dengan sambutan Minggu Perpaduan 2026 Peringkat Kebangsaan dari Kompleks Sukan Likas Kota Kinabalu. Baguslah.

0: Stream kami di aplikasi RTM Klik. Kini kamu boleh dengar Sabah FM dengan lebih jelas. Muatkan sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan Huawei App Gallery.
1: Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan KPKM akan menganjurkan program Rotu Maha at Sabah pada 11 hingga 14 Jun 2026 bertempat di perkarangan Kompleks Sukan Likas Kota Kinabalu bermula dari pukul 10 pagi hingga 10 malam. Program ini diadakan bersempena Pameran Pertanian Hortikultur dan Agro Pelancongan Maha 2026 yang bakal berlangsung pada 28 Ogos hingga 6 September 2026 di MAEB Serdang Selangor. Jangan lepaskan peluang untuk merasai 4 hari penuh kemeriahan yang menjanjikan pengalaman menyeronokkan untuk seisi keluarga. Untuk maklumat lanjut, layari laman sosial rasmi KPKM. Jom sertai kami di Rotomaha at Sabah. Stay tuned.

Ya, terbang ke Borneo, Amir Masdi, dan anda bila lagi, orang kata kalau di Sabah ni ada yang sudah pusing satu Sabah dan ada juga yang belum pusing satu Sabah, orang kata memang keadaan mungkin tidak mengizinkan. Dan untuk anda pastinya terima kasih banyak-banyak sebab telah pun menemani Ella daripada pukul 12:30 hari tadi dalam segmen Relax dan Rehat untuk hari ini. Dan kita nak hai dulu kepada rakan pendengar kita. Kita ada Jihad Bakar, katanya salam hujung minggu buat sahabatku Emma Alice, Ida Mira Rose, Aidatul Nafisah katanya. Dan kita ada juga rakan di ruangan WhatsApp Sabah FM, kita ada Fatimah Haris dari Sepitang. Salam ingatan yang berkekalan buat Nulisa Rin, Zila Rahimah Imah, Kak Bedah, Mami Jun, Jumaida, Adis, Rehman, Rushida, Kak Ani, Mahani, Tantari. Satu nafas kita, Mas Mira. Dan katanya teruskan mendengar Sabah FM. Bagus. Baik, sebagai panduan kepada Muslimin dan Muslimat, maksudnya waktu solat fardu asar bagi kawasan Kota Kinabalu dan kawasan yang sewaktu dengannya ialah pada pukul 3:44 petang. Kembali selepas ini, Sabah FM. Bagus bah.

0: Hai, saya Joy, finalis bintang RTM 2024. Jom kita follow Facebook, Instagram dan TikTok Sabah FM di My Sabah FM. Sabah FM, bagus bah.
1: Jom ikuti pelbagai informasi terkini, berita-berita yang sahih dan gelagat-gelagat penyampai Sabah FM di Facebook, Instagram, Twitter dan TikTok Sabah FM dengan kata carian My Sabah FM.
2: Bah, kamu wajib follow, okay? See ya. Sabah FM.
3: Hari Penderma Darah Sedunia disambut pada 14 Jun setiap tahun. Tarikh ini ditetapkan Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO sebagai tanda penghargaan kepada penderma darah sukarela dan meningkatkan kesedaran awam mengenai keperluan bekalan darah yang selamat serta menyumbang kepada kesihatan manusia sejagat. Untuk tahun 2026, sambutan peringkat global ini dihoskan negara Itali yang berpusat di Rom. Sambutan ini bertujuan untuk menghargai penderma darah sukarela tanpa ganjaran yang telah menyumbang kepada kesihatan sejagat. Di Sabah, Kementerian Kesihatan Malaysia, KKM melalui unit tabung darah Hospital Queen Elizabeth HQE sentiasa mengemaskini jadual kempen derma darah bergerak di lokasi tumpuan. Untuk maklumat lanjut, layari Blood Bank Kota Kinabalu atau Pusat Darah Negara. Anda juga boleh menamakan sumbangan darah anda kepada seseorang.
1: Anda sedang mendengar Sabah FM.

0: bersyukur setiap hari dengan nikmat yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala.
1: Kami Zihan, kami dengar Sabah FM. Bagus, Bah.

0: Setiap hari, kita adalah manusia yang berbeza. Semalam kanak-kanak, hari ini remaja, dan esok hari tua. Semuanya menjadikan kita dan masa sungguh bermakna.
1: Ke syurgamu.
0: Sabah FM.
2: Sebentar lagi masuknya waktu solat fardu asar bagi kawasan Kota Kinabalu.
3: Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, dan dirikanlah kamu akan solat dan keluarkanlah zakat dan rukuklah kamu semua bersama-sama orang yang rukuk. Surah Al-Baqarah ayat 43. Allahu

الجليلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keutamaan, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

0: Selamat menunaikan solat fardu asar daripada Sabah FM.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udhu bika min sharri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru adh-dhunuba illa anta. Ya Allah, Engkau adalah Tuhanku. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu, yakni aku akan mentauhidkanmu semampuku, dan aku yakin akan janjimu yang berupa syurga untukku. Aku berlindung kepadamu dari keburukan yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu kepadaku, dan aku mengakui dosa-dosa. Oleh kerana itu, ampunilah aku, ya Allah. Sesungguhnya tiada yang mengampuni dosa kecuali Engkau.
0: Sohibus Samaha, Datu Ustaz Haji Bongsu Aziz Haji Jafar, Mufti Kerajaan Negeri Sabah.

0: Sabah FM.
1: Dalam hidup kita ini, jadilah manusia yang memberi manfaat kepada orang lain. Kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah orang yang memberi manfaat kepada orang lain. Pesanan ini daripada saya Ustaz Hariri dan Sabah FM. Bagus Pak.
2: Madani dihayati, ummah diberkati. Tema sambutan Ma'al Hijrah 1448 Hijrah 2026 Masihi. Pelbagai program diadakan bersempena dengan sambutan Ma'al Hijrah peringkat negeri Sabah. Antaranya 12 Jun, Santunan Kasih Hijrah di rumah warga tua Sri Pritchard Kinarut. 15 Jun, program Halaqah dari masjid ke masjid di 10 buah masjid terpilih kawasan Kota Kinabalu dan Putatan. 16 Jun, Majlis Kesyukuran Doa Akhir Tahun 1447 Hijrah dan Doa Awal Tahun Baharu Hijrah 1448 di Masjid Negeri Kota Kinabalu. 17 Jun, Program Baby Hijrah di Ward Persalinan Hospital Wanita dan Kanak-kanak Sabah, Likas, Kota Kinabalu.
3: Majlis Sambutan Ma'al Hijrah Peringkat Negeri Sabah tahun 1448 Hijrah 2026 Masihi akan diadakan di Dewan Saadah Wisma Muiz Kota Kinabalu pada 17 Jun ini, hari Rabu, bersamaan 1 Muharram 1448 Hijrah bermula pukul 7 pagi. Antara pengisiannya, ceramah khas Ma'al Hijrah, pengumuman tokoh Ma'al Hijrah dan anugerah Ma'al Hijrah 1448. Majlis Perutusan dan Perasmian Sambutan Ma'al Hijrah Peringkat Negeri Sabah 1448 akan disempurnakan oleh Tuan Yang Terutama Tun Datuk Seri Panglima Dr. Musa bin Haji Aman yang dipertua Negeri Sabah.
2: Madani dihayati, ummah diberkati.

0: Hujung minggu sudah tiba. Apa kata kamu relax dan rehat bersama kami di segmen R&R Relax dan Rehat.
1: Woi, lagi santai kawan.
0: Dengarkan lagu-lagu hiburan dan informasi menarik yang pastinya buat hujung minggu kamu lebih tenang dan penuh dengan keseronokan. Lepaskan penat kerja, duduk santai dan nikmati R&R. Lebih lagu, lebih santai. Jangan ketinggalan.
2: Ya, assalamualaikum dan kembali bersama dengan Ella. Sekarang ini pukul 4 petang dan kita nantikan juga rakan kita dari Kompleks Sukalikas Kota Kinabalu bersempena dengan sambutan Minggu Perpaduan 2026 Peringkat Kebangsaan, yang mana kita tunggu saja nanti dari semasa ke semasa, yang mana pada petang ini dijadualkan Datuk Seri Anwar Ibrahim akan merasmikan sambutan Minggu Perpaduan Peringkat Kebangsaan tahun 2026 di perkarangan Kompleks Sukan Kota Kinabalu. Dan untuk anda yang orang kata masih belum berkesempatan untuk datang ke Kompleks Sukan Likas Kota Kinabalu, jangan lupa untuk datang. Kita ada masa lagi hari ini, esok, bawa rakan-rakan ataupun orang kata sekeluarga datanglah, kan, yang paling pentingnya keluarga. Okey, baik, itu untuk hujung minggu anda dan kita akan nantikan sebentar saja lagi bersama dengan rakan tugas bersempena dengan sambutan Minggu Perpaduan 2026 Peringkat Kebangsaan dari Kompleks Sukan Likas Kota Kinabalu. Kita tunggu saja. Baik, kita teruskan dengan lagu ni. Bintang mana tahu malam ni, kan, kita nampak bintang. Okey, Sabah FM, bagus bah.

0: Baik, kita terus bersama dengan rakan setugas Nodi dari Kompleks Sukan Likas Kota Kinabalu. Silakan.
1: Baik, terima kasih Emily Sabah FM. Assalamualaikum, selamat petang dan salam sejahtera kepada semua pendengar setia Sabah FM yang terus kekal bersama kami di frekuensi ini 89.9.
2: Okay, Wan dan juga Ikhle ketika ini berada di perkarangan Kompleks Sukan Likas Kota Kinabalu, Sabah. Sempena dengan sambutan Minggu Perpaduan 2026 Peringkat Kebangsaan, ya Wan?
1: Betul, Ikhle. Dan program ini berlangsung selama 4 hari. Dan hari ini merupakan hari yang ketiga dan esok merupakan hari yang keempat dan juga hari ini merupakan hari kemuncak dan juga seterusnya kita akan bersama-sama menyaksikan detik bersejarah majlis peresmian sambutan Minggu Perpaduan 2026 Peringkat Kebangsaan di perkarangan Kompleks Sukan Likas Kota Kinabalu.
2: Baik lawan, sekarang kita terus bersama di pentas utama bersama dengan dalam ucapan Ketua Menteri Sabah Dato' Sri Panglima Haji Haji Haji Nor.
3: Sabah maju jaya. Yang amat berhormat Datuk Seri Panglima Anwar bin Ibrahim, Perdana Menteri Malaysia. Yang berhormat, yang amat berhormat Datuk Amar Haji Fadila bin Haji Yusuf, Timbalan Perdana Menteri. Yang berhormat Datuk Aaron Ago Dagang, Menteri Perpaduan Negara. Yang berhormat Menteri-Menteri Kabinet Persekutuan dan juga yang berhormat Menteri-Menteri Kabinet Negeri Sabah. Yang berbahagia Tan Sri Ketua Setiausaha Negara, Datuk-Datuk, Datin-Datin, Dave-Dave jemputan, Tuan-Tuan dan Puan-Puan yang dihormati sekalian. Alhamdulillah, syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah rahmat dan izinnya kita dapat bersama-sama berhimpun dalam suasana penuh muhibbah sempena sambutan Minggu Perpaduan Peringkat Kebangsaan tahun 2026. Bagi pihak kerajaan negeri dan seluruh rakyat Sabah, saya ingin merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan mengalung-alungkan kehadiran yang amat berhormat Datuk Seri Panglima Perdana Menteri kerana sudi hadir bagi menyempurnakan perasmian sambutan Minggu Perpaduan Peringkat Kebangsaan di Kompleks Sukan Likas Kota Kinabalu pada petang ini. Untuk makluman semua, pada pagi tadi, saya bersama-sama yang amat berhormat Perdana Menteri pergi ke Sipitang bagi Majlis Pecah Tanah Projek Sabah Southern Madani Link, sebuah projek yang dibiayai oleh Kerajaan Persekutuan yang akan memperkukuhkan sistem bekalan elektrik di negeri ini sekaligus memastikan kestabilan dan kemampuan tenaga elektrik di Sabah untuk jangka masa panjang. Tuan-tuan dan puan-puan, pemilihan Sabah sebagai tuan rumah sambutan Minggu Perpaduan Peringkat Kebangsaan tahun ini merupakan satu penghormatan besar kepada negeri ini. Pada masa yang sama, ia juga merupakan satu pengiktirafan terhadap budaya kehidupan masyarakat Sabah yang sejak sekian lama menjadikan keharmonian dan kebersamaan sebagai satu budaya dan cara hidup turun-temurun. Maka pada hari ini, kita berhimpun di Kompleks Sukan Likas ini dalam suasana penuh warna-warni, lambang keharmonian dan perpaduan pelbagai suku kaum di Sabah. Inilah wajah Malaysia yang sebenar. Kita melihat masyarakat Kadazan Dusun, Bajau, Murut, Rungus, Melayu, Cina, India, Brunei, Suluk, Iranun, Bisaya, Tidung, Bugis, Jawa, dan ramai lagi suku kaum lain yang menghuni negeri di bawah bayu ini hadir di dalam majlis ini. Inilah keindahan wajah Sabah, wajah sebuah keharmonian dan kemakmuran budaya bangsa. Dan inilah juga sumbangan terbesar Sabah kepada pembinaan negara bangsa Malaysia. Kita juga melihat saudara-saudara kita daripada Semenanjung dan Sarawak bersama-sama di sini, bukan hanya sebagai tetamu, tetapi juga sebagai satu keluarga besar Malaysia. Alhamdulillah. Tuan-tuan dan puan-puan, pada petang yang bersejarah ini, saya ingin mengajak kita semua untuk menyelami serta mentafsir semula erti perpaduan sebagai persediaan mendepani masa depan yang lebih mencabar. Perpaduan sebenar tidak lagi boleh diukur sekadar pada budi bahasa yang indah atau batas toleransi yang pasif. Sebaliknya, perpaduan yang tulen menuntut tindakan yang nyata, komitmen yang berterusan, keikhlasan, rasa saling menghormati, dan yang paling utama ialah terjaminnya keadilan sosioekonomi serta kesaksamaan bagi setiap wilayah. Sebuah institusi keluarga, apatah lagi sebuah negara bangsa besar yang bersifat majmuk seperti Malaysia, hanya akan benar-benar utuh dan teguh apabila setiap ahlinya atau setiap negeri dan wilayahnya merasakan diri mereka secara mutlak dihargai, dilindungi, dan dibangunkan secara adil dan saksama. Dengan semangat kekitaan dan kebersamaan yang tulen, sebagai satu keluarga besar Malaysia, hidup dalam semangat perpaduan itu penting, dan hidup dalam keharmonian juga penting, ke arah kemakmuran dan kesejahteraan yang berkekalan. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian, Sabah sering digambarkan sebagai negeri yang kaya dengan kepelbagaian etnik, budaya, bahasa, dan kepercayaan. Namun, apa yang lebih penting daripada kepelbagaian itu ialah kemampuan rakyatnya untuk hidup bersama dalam suasana rukun damai dan saling menghormati. Di negeri ini, kita meraikan kepelbagaian melalui majlis-majlis perkahwinan dan perayaan, bergotong royong, dan melakukan aktiviti kemasyarakatan tanpa dibatasi oleh perbezaan adat resam dan kepercayaan. Inilah kekuatan Sabah yang membuktikan perpaduan bukan sekadar slogan, tetapi amalan hidup yang telah berakar umbi sejak sekian lama. Kerajaan Negeri Sabah sentiasa komited dalam memastikan aspek perpaduan dan keharmonian terus menjadi asas kepada pembangunan negeri. Untuk itu, Kerajaan Negeri sentiasa menyokong apa juga program yang berunsurkan perpaduan yang mempertemukan rakyat daripada pelbagai latar belakang agar hubungan antara komuniti terus diperkukuh. Kita juga turut mengangkat aspirasi Malaysia Madani yang mengutamakan konsep kesejahteraan, ihsan, hormat menghormati, dan kemampanan dalam pembangunan negara sebagai asas keutuhan, perpaduan, dan kemakmuran bersama. Tuan-tuan dan puan-puan, saya ingin mengajak seluruh rakyat di Sabah untuk terus memelihara keharmonian, menghargai kepelbagaian kaum dan agama, serta memperkukuh semangat muhibah yang selama ini menjadi identiti unik rakyat Sabah. Biasa bekerjasama dan bertoleransi di samping mengelak anasir yang boleh menggugat perpaduan. Dengan semangat kerjasama yang jitu, sudah pasti fokus kepada perpaduan dan pembangunan akan dapat dijayakan dengan lebih mudah melalui kesepakatan sosial dan iltizam politik yang melibatkan semua pihak. Marilah kita terus mempereratkan komitmen bersama untuk memelihara kemakmuran, memperkukuh perpaduan, dan memastikan keharmonian yang kita warisi hari ini dapat terus dinikmati oleh generasi akan datang. Akhir kata, sekali lagi saya ingin merakamkan setinggi-tinggi penghargaan kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri yang sudi hadir bagi menyempurnakan perasmian sambutan Minggu Perpaduan Peringkat Kebangsaan di negeri Sabah pada petang ini. Jutaan terima kasih juga kepada Yang Berhormat Dato' Aaron Ago Dagang, Menteri Perpaduan Negara, beserta seluruh warga kementerian selaku penganjur majlis, serta semua pihak yang telah bekerja keras bagi menjayakan majlis yang amat bermakna ini. Semoga usaha murni dan khidmat bakti yang dicurahkan ini akan terus memperkukuh semangat perpaduan demi kecemerlangan dan kesejahteraan kita semua. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Majlis. Ya, demikianlah tadi ucapan daripada Yang Amat Berhormat Ketua Menteri Sabah, Datuk Seri Panglima Haji Hajiji Haji Nor.
2: Ya, dan sekarang ini kita sedang menyaksikan di pentas utama untuk tayangan montaj sambutan Minggu Perpaduan Peringkat Kebangsaan tahun 2026. Dan sambil juga awalnya kita menantikan ucapan perasmian yang akan bakal disampaikan oleh Yang Amat Berhormat Datuk Seri Panglima Anwar bin Ibrahim, iaitu Perdana Menteri kita.
1: Betul, Ikhle. Dan Ikhle, sebenarnya program telah pun berlangsung sejak 11 Jun
2: hingga
1: yang lalu, dan juga insyaAllah akan esok 14
2: esok.
1: Jun ya. Dan sudah pasti pelbagai pengisian dibawakan sepanjang program ini berlangsung selama 4 hari dengan lebih 50 aktiviti dibawakan kepada para pengunjung yang hadir bersama-sama menjayakan, menyaksikan sambutan Minggu Perpaduan 2026.
2: Ya, semestinya. Dan kalau anda ada datang di perkerangan Kompleks Sukan Likas, banyak sebenarnya pameran, pameran termasuk pameran
1: Betul.
2: Rumah kami ini, Wan.
1: Rumah kami yang berada di sebelah kita saja ni, clear.
2: Di sebelah booth RTM sahaja yang
1: Betul.
2: Menampilkan rumah etnik mewakili 15 komuniti, dan antara komuniti tersebut adalah Kadazan, Rungus, Murut, Cheti, Portugis dan banyak lagi, Wan.
1: Betul, Ekli. Dan juga pengunjung turut berpeluang menyaksikan pelbagai pameran berkaitan adat perkahwinan tradisional, juga permainan warisan alat muzik tradisional, pakaian etnik serta persembahan kebudayaan yang mencerminkan kekayaan warisan masyarakat yang ada di Malaysia ini.
2: Ya, dan juga, Wan, ya, turut disediakan kalau kita lihat di perkampungan etnik di
1: Betul.
2: Luar daripada booth kita ni kan, perkampungan etnik Melayu, Cina, India, Baba Nyonya,
1: Betul.
2: Siap dengan busana mereka yang lengkap.
1: Memang cukup-cukup menarik.
2: Sangat menarik. Jadi rugi sebenarnya kalau yang tidak datang atau ambil kesempatan untuk datang ke perkarangan Kompleks Sukan Likas, ya.
1: Betul. Dan untuk anda yang berada di sekitar Kota Kinabalu, kami membawa anda untuk datang bersama-sama menyaksikan kepelbagaian, keunikan, tarikan yang terdapat dalam sambutan Minggu Perpaduan ini.
2: Ya, dan mungkin juga ada yang tertanya-tanya apa lagi yang best di
1: Kompleks
2: Likas, kan?
1: Banyak ikhlas sebenarnya, ya.
2: Kita kena bakar semoga dorang lagi ni, Wan,
1: Betul.
2: Untuk datang ke Kompleks Likas ni. Menyaksikan sendiri sebenarnya untuk sambutan Minggu Perpaduan tahun ini dengan tema yang dibawa bersama membina negara bangsa.
1: Betul. Yang membawa mesej penting dalam memperkukuh keharmonian rakyat serta membentuk jati diri masyarakat Malaysia yang berteraskan semangat saling menghormati dan juga menerima kepelbagaian.
2: Dan Wan, juga yang menariknya ya, minat generasi muda untuk datang ke perkarangan Kompleks Likas ini, berbagai program juga seperti berteraskan pendidikan dan juga teknologi turut disediakan juga, termasuk pesta buku.
1: Iya, juga diadakan sukan tradisional, Ikhle.
2: Selain daripada itu juga ada pertandingan e-sukan, kembara ilmu, pameran petrosains.
1: Betul.
2: Banyak sebenarnya aktiviti, jadi rugi kalau anda tidak ambil kesempatan ini kerana program ini akan berlangsungnya sehingga
1: esok 14 Jun 2026 dan secara keseluruhannya program pengisian yang dilaksanakan dalam program ini melibatkan semua lapisan peringkat umur, tiada yang terkecuali, Glenn.
2: Betul. Okey, jadi kalau kita lihat daripada cuaca sekarang ini, Yawan, walaupun hujan renyai-renyai ketika ini tidak membakar semangat untuk datang ke perkarangan.
1: Betul.
2: Tidak membuang semangat untuk pengunjung
1: betul.
2: Datang
1: tidak menjadi penghalang, Ikhle,
2: kepada
1: para pengunjung ya untuk bersama-sama menyaksikan sendiri apa yang disediakan, dibawakan dalam program sambutan Minggu Perpaduan ini.
2: Betul, sebab program ini pun dilangsungkan setahun sekali.
1: Betul.
2: Jadi rugilah kalau tidak datangkan untuk menyaksikan banyak pameran yang memang jarang-jarang kita nampak.
1: Jarang sekali, betul, Ikhle. Dan kita masyarakat di Sabah sangat berbesar hati bertuah kerana negeri Sabah dipilih sebagai tuan rumah untuk pelaksanaan sambutan Minggu Perpaduan untuk tahun ini di negeri Sabah, negeri di bawah payu yang sudah pasti masyarakat yang pelbagai suku kaum yang hidup dalam aman dan juga harmoni.
2: Okey, dan juga mungkin ada tanya-tanya ya, jika ada konsert yang akan bakal diadakan ni, Wan.
1: Betul, akan diadakan malam ini konsert Malam Unity Sama-sama, tajuknya, Kle.
2: Betul. Okey, dan pastinya artis yang akan dibawakan semuanya hebat-hebat, Wan.
1: Betul. Antaranya kita ada Dato' Awi, Jiklin Victor, Bilibat Adu, Kiki Chen, Isres dan juga Zubir Khan.
2: Okey, Wan, sambil-sambil kita menantikan ucapan perasmian sambutan Minggu Perpaduan. Rasanya Perdana Menteri kita sudah pun menuju ke pentas utama ketika ini untuk menyampaikan ucapan perasmian sambutan Minggu Perpaduan 2026. Jadi apa kata kita terus ke pentas utama bersama dengan Yang Amat Berhormat Dato' Sri Panglima Anwar bin Ibrahim, Perdana Menteri Malaysia.
4: Yang Amat Berhormat Tuan Haji Fadlullah, di mana Perdana Menteri, Perdana Menteri Perpaduan Negara Dato' Arun Aguana Dagang, Ahli Jemaah Menteri, Ketua Susah Negara Tuan Sri Zamzu Azri, Menteri Malam Menteri, rakan-rakan yang saya muliakan. Sekali lagi kita dapat bersama menyambut Hari Perpaduan Negara dan kini diselenggara dengan kerjasama penuh Kerajaan Negeri Sabah. Saya ucapkan terima kasih khusus kepada Dato' Sri Haji Ji, Panglima, kerana berjayakan acara pada hari ini. Kita dengar dan saksikan, malah dalam menyaksikan penyertaan yang begini ramai dengan semangat dan semarak dengan pelbagai acara suku kaum, budaya, itu gambaran yang sangat membanggakan kita. Sebenarnya majoriti rakyat negara ini faham arti perpaduan. Majoriti rakyat ini inginkan negara ini aman dan dia, kerana mereka tahu harga, nikmat, faedah dari perpaduan itu yang beri kepada kestabilan dan yang boleh menjadikan rekasa permulaan bagi pemacuan pertumbuhan ekonomi. Tetapi seringkali juga kita yang biasa dengan keadaan yang aman dan perpaduan ini bersatu, kita lupa bahawa ada kalanya kita terjebak dengan pengaruh yang mengikis semangat ini dan memupuk perasaan yang bertentangan dengan semangat perpaduan. Sebab itu kita adakan kementerian Dan saya ucap taniah kepada Kementerian Perpaduan yang dalam beberapa tahun ini melakukan sebaik mungkin untuk menyemarakkan semangat ini. Jangan leka dan membuat andaian bahawa perpaduan itu suatu yang kemestian berlaku di semua keadaan tanpa memupuk semangat dan menghalang ikhtiar yang lain yang memecah belahkan. Bayangkan dengan negara yang sifatnya sedikit sebanyak seperti kita, pelbagai kaum, pelbagai suku, pelbagai agama, pelbagai wilayah, tak semuanya dapat mempertahankan kesatuan. Kerana seperti mana saya sebut berulang kali, untuk membangun negara itu, ia memerlukan kebijaksanaan, kesabaran, pimpinan seperti mana kita saksikan sebelum ini. Tokoh besar seperti Yang Termakmulia Tuan Abdul Rahman Putra Al-Haj, kemudian tokoh-tokoh besar yang menyambut Malaysia ini dari Sabah dan Sarawak. Mereka punya wawasan, mereka tahu rumit kerana suku kau berbeda, agama berbeda, wilayah berbeda, pengalaman berbeda dan tahap pembangunan yang berbeda. Tetapi kebijaksanaan Tengku Abdul Rahman Putra Al-Haj membawa mutu perpaduan, bersekutu, bertambah mutu, menarik tokoh-tokoh seperti Tan Sri Temenggung, Tun Temenggung juga, Tun Mustafa, Tun Fuad Stephens umpamanya. Mereka ini bukan dia kira terlalu canggih dan terlalu pandai itu terdedah dengan pengalaman dan kerumitan geopolitik dunia. Tapi mereka ini di kalangan yang punya jiwa murni untuk menjayakan negara mereka. Mereka juga mewakili sosok-sosok tertentu. Melayunya, Ibannya, Kadazannya dan lain-lain suku kaum. Tapi cuba kita renung sebentar. Apa hujah kesedaran yang boleh memaut mereka kepada satu semangat baru? Mendirikan negara bangsa menjadi yang tema. Negara bangsa ini kalau ikut teori pembinaan negara dan masyarakat dan sains politik, dia kata bukan wujud dengan sendiri. Dia bukan satu yang petak-petakan ditentukan dalam sejarah. Tidak semestinya. Sebab itu disebut imagined communities. Negara yang berkecamuk pelbagai kaum, pelbagai budaya, pelbagai agama. Tetapi dia dapat bayangkan dengan wawasan bahawa dia jadi satu kesatuan. Nah, ini luar biasa. Bapak-bapak kita pendiri negara ini punya wawasan negara bangsa walaupun tidak diungkapkan dengan bahasa yang canggih ataupun dengan teori yang agak sophisticated. Tidak. Mereka tetapi sebab itu saya yakin melihat pada latar belakang mereka, mereka ini hanya kelompok atau kalangan, bukan pun sarjana, bukan intellectuals dalam erti kata sekarang. Tapi tokoh-tokoh yang punya kecintaan kepada negara bangsa. Mewakili kelompok suku kaum kecil tetapi punya wawasan besar. Bagaimana pertahankan semangat esprit de corps, kekitaan. Dan bagaimana boleh melihat jauh daripada satu sudut dari kapit atau keningau ataupun ceruk tukun atau manik urai. Cuba bayangkan orang yang bukan semestinya terdedah dengan pengalaman dan pahaman teori politik yang batang tetapi ternyata punya jiwa murni, melihat ke depan. Mereka masa depan anak cucu mereka dan negara mereka yang mereka cintai. Alex ada tanya dia, dari puluhan tahun dulu di Kapit, siapa yang tahu Malaysia? Kuala Lumpur pun dia tak pernah tengok. Ataupun anak kampung dari Manik Urai atau Lahak Yui. Tetapi cuba bayangkan, bagaimana mereka boleh melihat bukan satu tapak, 10, 100 tapak ke depan. Apa mereka boleh lakarkan dalam bahasa yang indah bagaimana negara bangsa diwujudkan? Enggak, tidak mungkin. Saya tidak fikir mereka berfikir mampu melakukan begitu. Jadi apa yang menyebabkan mereka melihat jauh ke depan? Jejak di bumi nyata, kecintaan kepada suku kaum mereka dan negeri mereka dan negara bangsa. Waris kita yang mewarisi kehebatan pemuka dan pemimpin besar ini hanya diminta untuk memaknai kemerdekaan ini dan menjadikannya sama ada dari suku kaum Cina atau India atau Melayu dan suku bumi putera lainnya. Itu bagaimana boleh kita pertahankan? Bolehkah kita pertahankan dengan hasutan kepentingan daerah dan wilayah dan suku kaum dan kaum? Apakah salah kita bangkitkan permasalahan suku kaum? Tidak salah. Tetapi untuk menanam bibit kebencian, tidak menghormati, ini yang menjadi puncanya. Sebab itu, kalau pengalaman saya singkat sebagai seorang Muslim, saya tahu bahawa dan diperingatkan bahawa yang menjadikan kita kaum atau kabilah atau dari budaya berasingan itu Allah takdirkan. Dijadikan kita daripada pelbagai kaum, pelbagai suku kaum dengan kemampuan dan penguasaan pelbagai bahasa, tetapi Allah tetapkan dalam Al-Quran untuk apa? Untuk lita'arafu, untuk kenal. Bukan kenal, kenal is knowing one another. Lita'arafu itu dia perkataannya arif, maksudnya bukan saya nak kenal tapi arif. Bagaimana nak arif? Tahu dia, hormat bahasa dia, tahu budaya dia, tahu kaumnya berbeda, tahu warna kulit yang berbeda, tahu kepercayaannya berbeda, tapi dia arif. Dia tidak akan arif kalau dia tidak hormat. Dia tidak akan arif kalau dia tidak tahu sama sekali dan tunjuk appreciation tentang difference itu. Ini baru boleh kita pupuk negara bangsa. Teruskan soal saya katakan tadi, imagine communities, esprit de corps, itu teori-teori sekarang. Tetapi asas dalam kepercayaan kita adalah untuk mendirikan. Sekali lagi saya tekankan, mudah untuk merungkai, melebur dan memusnahkan. Lihat saja beberapa negara. Seorang tokoh yang saya kenal baik, Vaclav Havel, yang pernah menjadi presiden Yugoslavia. Bukan, maaf, Czechoslovakia. Seorang pemikir, seorang sastrawan, Vaclav Havel. Dia punya impian besar bagi kesatuan negara. Tapi kata dia, tarikan dari suku kaum dan wilayah terlalu kuat, akhirnya terpecah jadi Czech dan Slovak, menghancurkan hati nurani dia. Kerana tidak mampu sebahagian daripada kita melihat jauh mengatasi kepentingan suku kau atau wilayah. Sebab itu cabaran kita, negeri-negeri di Semenanjung, Sabah dan Sarawak, suku kau yang berbeda, warna kulit yang berbeda, kita perlukan kematangan, kewarasan, kebijaksanaan dalam politik, dalam mempertahankan dan memperkukuh semangat negara bangsa ini. Bagi saudara yang mengikuti karya-karya Agung Sastra termasuk Amerika Latin, saya masih ingat karya tentang seorang jeneral, Simon Bolivar. Simon Bolivar itu seorang pejuang kemerdekaan menentang penjajah di Amerika Latin. Pengarangnya Garcia Marquez. Dia cerita tentang Simon Bolivar dan Bolivia. Nama Simon Bolivar itu memang gergasi pejuang kemerdekaan yang menentang penjajah Spanyol yang memerdekakan beberapa negara di Latin Amerika. Dia nulis novel The General and Its Labyrinth. General ini, dia akhir kehidupan dia setelah dia merdeka, dia serah kepada generasi baru. Dia berjuang untuk memerdekakan negara. Merdeka menyatukan dan memupuk semangat jati diri menentang penjajah dan membangunkan negara, satu negara baru. Tetapi di sana akhir, kisah yang sangat menyayat hati, dia berkuda naik di kawasan tinggi di bukit dan melihat negaranya di bawah dengan penuh rasa sedih kerana bibit-bibit kehancuran, perpecahan kerana kaum, kerana agama, perpecahan kerana tarikan sentimen-sentimen daerah yang menyebabkan negara itu hancur. Mudah-mudahan dia jadi satu pengajaran kepada kita. Kita syukur alhamdulillah politiknya stabil. Negara ini masih bersatu. Arwan melebat acara dan tengok semua suku kau bersambut. Tetapi jangan kita alpa, dan siasa kita peringatkan semua jentera dalam kegiatan kita, arti yang menjadi salah satu perkasa memupuk perpaduan, ada komuniti madani dan lain-lain seperti itu. Itu menjadikan satu ruang untuk kita memupuk kerjasama antara kaum. Dan jangan kita biarkan orang-orang yang bangkitkan semangat yang memecah belahkan kita. Kalau saya kan anak Melayu, kalau pergi kadang dengar-dengar itu bagaimana nak ketuanan Melayu dan semangat Melayu dan masa depan Melayu, kehebatan Melayu, saya juga asyik. Tapi saya lupa, sementara Melayu itu majoriti dan punya peranan, saya lupa bahawa perasaan anak-anak Iban atau Kadazan atau Dusun atau Murut atau Cina atau India, yang sebenarnya anak-anak kita. Dan bila saya sebut itu semua anak-anak kita, di kalangan yang pelampau Melayu ini mengatakan, Anwar tengok, dia bukan lagi Melayu tulen kerana dianggap anak Iban itu anak dia ataupun anak India itu anak dia. Tarikan itu begitu rupa. Begitu juga di kalangan suku-suku kaum lain. Sebab itu semangat ini, saudara Aron dan rakan-rakan dalam Kementerian Perpaduan, mesti cara gigi. Ada bila saya bentuk dan wujudkan Kementerian Perpaduan, ada yang mengatakan ini tak perlu. Kita sudah bersatu padu, tak perlu. Tetapi setelah 3 tahun, saya ucap tahniah kepada Kementerian Perpaduan. Banyak acara yang menghidupkan ini semua. Jadi kita dah ada minta dana pula dah. Tak bolehkah saya pergi ke tempat? Kemudian dia terima kasih Anwar datang. Tak payah minta-minta apa-apa. Aman saya. Macam saya pergi dari Sipitang, Sri Ajiji, saya pergi dari Sipitang langsung tak minta apa-apa. Saya pun terkejut, dia silap tak bayar, dia tertinggal teks ke apa ke. Tapi saya bagi untuk sekolah. Sekolah menengah kemasan Sipitang. Jadi grant aktiviti untuk Sekretariat Dukun Negara 189. Ya ke Arun? Saya dengar 100 je macam 189. 189 Sekretariat Dukun Negara di institusi pengajian tinggi seluruh negara, kita sediakan RM10,000 kepada 189 sekretariat ini. Baik, kemudian grant RM5,000 kepada 6,849 kelab rukun negara di sekolah-sekolah. Maknanya untuk universiti, untuk sekolah. Kita kena ingat ya, kerana universiti sekarang, dia kalau satu kuliah atau satu jabatan itu tak ada langsung hubungan dan interaksi di antara satu sama lain. Jadi ini kita anggap duta kecil rukun negara, dan ini integrasi murid untuk perpaduan, kerjasama Kementerian Perpaduan dan Kementerian Pendidikan Malaysia dan juga Kementerian Pendidikan Tinggi. Untuk belanjawan 2027, saya telah juga menambah mengikut keperluan kementerian ini, iaitu menanam semangat patriotisme dan perpaduan rakyat yang dikelola oleh Arkib Negara Malaysia. Ketua Pengarah Arkib lah. Oh ya, okey. Jadi kita akan menyediakan geran padanan berjumlah RM5 juta bagi menghidupkan 10 memorial negarawan. Jadi kita ada umpamanya di Kuala Lumpur seperti mana Tengku Rahman, Tuan Ahmad Razak, saya cadangkan dengan itu juga Tun Dr. Ismail, kemudian untuk Sabah dan Sarawak dalam hal yang sama, supaya kita dapat menghidupkan juga seperti mana pembangunan Memorial Negarawan Sabah bagi menghargai jasa dan pengorbanan tokoh-tokoh yang telah membentuk sejarah negeri dan negara. Berikutnya ialah strategi pembudayaan integriti nasional, National Integrity Enculturation Strategy, NIES. Ini idea bijak Tan Sri KSN ni. Dia itu hebatnya KSN dan KSU ni, kalau KSU bila menteri berucap, dia boleh selit satu idea dalam tu. Jadi kita baca hari ini KSN selit kan untuk PM bacakan. Tapi kebetulan cadangan ini baik, kerana soal integriti ini penting dalam negara madani. Hormat, ihsan, ini termasuk dalam integriti ini. Dia tak ada, tak mungkin hidupkan semangat perpaduan ini tanpa personal and national integrity. Jadi sekali lagi saya ucap terima kasih kerana sambutan begitu baik, hujan pun penuh juga, luar biasa. Ini apa, mana Kementerian Perpaduan dan Kerajaan Negeri Sabah, terima kasih banyak. Dan rakyat Sabah yang bagi sambutan begitu baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Majlis Merakam.
2: Baik Wan, sebentar baik. Tadi kita baru saja ikuti ucapan perasmian sambutan Minggu Perpaduan 2024 Perikan Kebangsaan. Jadi rasmilah sudah.
1: Betul.
2: Untuk sambutan Minggu Perpaduan 2026 Peringkat Kebangsaan untuk tahun 2026.
1: Ya, dan apapun kita ucapkan syabas dan tahniah kepada seluruh rakyat di negeri Sabah yang hadir bersama-sama mencayakan sambutan Minggu Perpaduan 2026 Peringkat Kebangsaan di perkarangan Kompleks Sukan Likas Kota Kinabalu.
2: Ya, betullah juga sambutan Minggu Perpaduan ini Yawan menjadi satu platform penting sebenarnya dalam menyatukan rakyat dengan pelbagai latar belakang menerusi pelbagai aktiviti yang menggalakkan seperti interaksi persefahaman dan kebersamaan menerusi ucapan daripada Perdana Menteri. Betul
1: Iqlia. Dan juga usaha sebenarnya memupuk nilai saling menghormati, memahami dan juga menerima kepelbagaian dalam komuniti setempat merupakan asas yang kukuh ke arah pembentukan sebuah negara yang bersatu padu, harmoni dan juga sejahtera.
2: Betul. Jadi kita ambil kesempatan ini juga untuk mengajak orang ramai sempat lagi kalau untuk datang sebab malam ini ada konsert.
1: Betul. Menampilkan artis tanah air kita bukan saja yang berada di Semenanjung Malaysia.
2: Betul.
1: Malah artis-artis tempatan Sabah juga akan menghiburkan orang ramai yang berada di perkarangan Kompleks Sukan Likas Kota Kinabalu ini.
2: Ya, dan juga program ini akan berlangsung sehingga hari esok, hari Ahad. Sekali lagi kita ingatkan agar semua pendengar Sabah FM datang turut serta ataupun anda yang berada di Kota Kinabalu turut serta bersama dalam program ini. Jadi sampai sini saja perkongsian daripada kita langsung dari perkarangan Stadium Likas.
1: Betul, Stadium Mini RTM Sabah ya.
2: Betul.
1: Dan untuk itu kita kembali semula ke konti bersama dengan rakan tugas DJ Ella. Silakan Ella.
2: Silakan.
0: Baik, terima kasih Ikhle dan Wan. Dan kita akan bersama lagi dari semasa ke semasa sempena dengan sambutan Minggu Perpaduan 2026 Peringkat Kebangsaan dari Studio Mini Radio RTM Sabah di Kompleks Sukan Likas Kota Kinabalu.

0: sebentar lagi Utama 5 Petang.
1: Bagus, Pak.

0: Pelaksanaan projek Grid Tenaga Elektrik Sabah Southern Madani Link membuktikan komitmen Kerajaan Persekutuan dalam memastikan agenda pembangunan dan kemudahan asas dapat dinikmati rakyat di kawasan pedalaman negeri itu. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata projek berkenaan turut merancakkan pertumbuhan ekonomi selain meningkatkan taraf hidup rakyat di kawasan terpencil.
1: Projek ini bukan kecil maknanya. Ia menembusi hutan belantara di selatan Sabah. Tetapi dia berikan ruang makna pembangunan dalam negara madani yang adil ini. Kita boleh tumpu dalam isu memacu pertumbuhan yang segar. Tetapi kita tahu selagi manfaatnya itu tidak sampai ke seluruh pelosok negeri. Dari kota yang rancak pembangunannya kepada pelosok daerah yang paling terpencil, makna pembangunan itu tentunya tidak memberi kesan kepada rakyat.
0: Beliau berucap ketika merasmikan Majlis Pecatanah Projek Sabah Southern Madani Link di Sipitang. Sementara itu, Datuk Seri Anwar meluluskan peruntukan khas segera berjumlah RM250,000 bagi kerja membaik pulih kemudahan asas sekolah menengah di daerah Sipitang.
1: Jadi untuk sekolah ini penting. Saya nak pastikan sekolah menengah Sipitang juga tidak ketinggalan. Tolong tengok bincang dengan PPD dan di Parlimen bagaimana boleh kita bantu tambahan sama ada peralatan komputer, peralatan tenaga pengajar, baiki kemudahan sekolah. Saya bagi RM1,000,000. RM250,000 segera kita lulus.
0: Perdana Menteri turut meminta wakil agensi berkaitan turun padang ke sekolah terlibat bagi meninjau keperluan serta mempercepat proses pelaksanaan bantuan. Dalam hari itu, Datuk Seri Anwar memberitahu hubungan antarabangsa yang baik serta kestabilan politik membolehkan Malaysia terus mendapatkan bekalan minyak dan gas meski dunia kini berdepan ketidaktentuan sekusulan krisis tenaga global.
1: Turkmenistan itu negara sahabat dengan Malaysia dan Presiden Turkmenistan kata kalau PM Anwar sampai, insyaAllah dia cuba berikan telaga gas di antara telaga gas yang terbesar di dunia, dia serah berunding dan bekerja dengan Petronas kerana Malaysia.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Malaysia akan meneliti semula kedudukan pasukan pengaman di Lubnan berikutan mandat misi pasukan interim Majlis Keselamatan Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB di Lubnan UNIFIL dijadualkan tamat pada Disember ini. Menteri Pertahanan Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin berkata pertimbangan itu dibuat berikutan keadaan keselamatan di Lubnan yang tidak menentu susulan konflik berterusan.
2: Ada beberapa perkara kita bincang. Pertama, soal untuk kita mematikan yang anggota marbat kita perlu mempunyai persediaan-persediaan yang lebih daripada apa yang ada. Kerana daripada menjadi pengaman, kita sekarang ini terdedah kepada menjadi pasukan yang di tengah-tengah konflik peperangan. Kita bincang mengenai soal kita patutnya apabila mandat berakhir akhir tahun ini, proses untuk kita bawa balik dan berhenti tidak ada lagi soal pasukan ni, tetapi kita juga fikirkan oleh kerana serangan-serangan Israel ni sama ada kita perlu teruskan pasukan pengaman bangsa-bangsa bersatu di Lebanon. Jika tidak, Lebanon akan jadi padang jarak, padang terkukuh.
0: Mengulas insiden serangan udara yang turut mencederakan dua anggota pengaman Malaysia, Datuk Seri Muhammad Khalid berkata kesemua anggota yang cedera telah menerima rawatan daripada pasukan perubatan dan berada dalam keadaan stabil. Sewaktu itu, Kementerian Pertahanan mengarahkan anggota Malbat 85013 meningkatkan

0: penyerang berbisa Rodrigo dan Estavio yang dibelenggu kecederaan. Bagaimanapun, Ancelotti tetap optimis anak buahnya mampu bersaing dengan mana-mana negara di dunia berdasarkan kualiti dan pengalaman pasukan. Meskipun mengakui Brazil sebuah pasukan hebat, namun Maghribi tidak gentar. Jurulatihnya Mohamed Ohbi menegaskan skuad Atlas Lion berada di kedudukan baik dan amat yakin untuk memulakan pertandingan. Sementara itu, Qatar dijadual menentang Switzerland dalam saingan kumpulan B awal pagi esok. Perlawanan akan berlangsung di Stadium Levi's San Francisco bermula pukul 3 pagi. Diikuti pertemuan antara Haiti dengan Scotland dalam kumpulan C pada pukul 9 pagi. Aksi terakhir esok menemukan Australia dengan Turki dalam kumpulan D pukul 12 tengah hari.
1: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya, lebih ramai pakar dalam bidang kejuruteraan PROM akan dilahirkan bagi memperkasa pembangunan teknologi kecerdasan buatan AI tempatan. Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fadil berkata usaha itu dilaksanakan menerusi rangkaian Pusat Sebaran Maklumat Nasional NADI di seluruh negara, khususnya bagi meningkatkan kemahiran golongan muda secara berkesan.
2: Kita tak nak hanya menjadi pengguna kepada aplikasi seperti Canva, tapi kita nak anak-anak terutama lepasan SPM berkeupayaan dengan internet yang laju, dengan kemahiran yang dapat kita bawa untuk mengajar, mereka dapat menjadi AI prompt engineer dan juga pembina aplikasi AI untuk kegunaan negara kita.
0: Datuk Fahmi Fadil. Dalam perkembangan berkaitan, 25,000 peserta seluruh negara disasar menyertai program AI di semua pusat NADI sehingga penghujung tahun ini. Timbalan Menteri Komunikasi Tony Ching berkata, siri pertama pelaksanaan telah bermula 6 Jun lalu dan akan diperluaskan ke semua 1,099 NADI di seluruh negara. Inisiatif berkenaan bertujuan memastikan manfaat teknologi AI dapat dinikmati secara inklusif semua rakyat. Semua pentadbir sekolah, Jabatan Pendidikan Negeri dan Pejabat Pendidikan Daerah PPD diingatkan supaya mengambil tindakan segera terhadap setiap aduan membabitkan salah laku di sekolah. Tegas Menteri Pendidikan Farina Siddiq, sebarang aduan tidak boleh dipandang ringan dan ia perlu ditangani mengikut prosedur ditetapkan.
3: Saya minta untuk semua PPD untuk alert kes-kes ini, jangan tunggu sehingga viral dan ambil tindakan sewajarnya mengikut proses kerja khususnya dan mengambil sikap untuk terus melaporkan kepada pihak otoriti. Ini kita kena tekankan dari segi ketegasan untuk tangani bersama kes-kes ini. Ia tidak boleh diambil secara sambil lewa dan juga mesti tindakan itu mesti segera kerana ia melibatkan kanak-kanak yang perlu dilindungi.
0: Beliau diminta mengulas mengenai kes seorang guru lelaki yang dikaitkan dengan dakwaan salah laku seksual di sebuah sekolah di Sarawak yang tular di media sosial. Luar negara, Amerika Syarikat mendakwa Iran melancarkan beberapa serangan drone sehala menyasarkan kapal dagang yang melalui Selat Hormuz. Kesemua drone itu telah dipintas dan ditembak jatuh. Komando Pusat Amerika, CENTCOM, menerusi hantaran di platform X memaklumkan insiden itu tidak menjejaskan lalu lintas maritim. Laluan perdagangan antarabangsa utama itu kekal dibuka. Wilayah Sindh di selatan Pakistan terus dilanda gelombang haba ekstrim. Data pada 12 Jun menunjukkan dadu kekal kawasan paling panas dengan suhu mencecah 51 darjah Celsius, diikuti Shahid Benazirabad dan Jacobabad masing-masing 48 darjah Celsius. Manakala Karachi merekodkan suhu 36.5 darjah Celsius, sedikit tinggi berbanding biasa. Jabatan Meteorologi menjangkakan gelombang haba mulai reda hari ini dengan suhu di kebanyakan kawasan kembali menghampiri paras normal. Disampaikan tajuk utama sekali lagi.

Kicap 6 Pagi, hujung minggu anda akan lebih santai bersama kami. Setiap Sabtu dan Ahad dalam

Ya, kembali bersama dengan Ella dalam Relax dan Rehat untuk edisi hari ini 13 Jun 2026 dan sekarang pukul 5.18 minit petang. Okey, baik. Orang kata kalau tidak adanya antara kita ni, kalau tidak ada perpaduan ataupun tidak ada ikatan yang menjadikan kita lebih silaturahim antara kita, iaitu yang mana kita inginkan dalam masyarakat kita bukan sekadar hidup bersama tetapi hidup dalam suasana yang saling menghormati, memahami dan menerima perbezaan. Jadi walaupun berbeza kaum, agama, budaya dan latar belakang, kita tetap berkongsi satu matlamat, iaitu mewujudkan masyarakat yang aman, harmoni dan sejahtera. Baik, dia di perkarangan Kompleks Sukan Likas sekarang ni adanya pameran ataupun adanya perkampungan rumah kami dengan pelbagai jenis rumah etnik. Jadi kepada anda yang ingin datang ke perkarangan ataupun di perkarangan Likas Kota Kinabalu, anda bolehlah datang sekarang ni kerana ada lagi, esok pun ada masih hingga 14 Jun 2026 di perkarangan Stadium Likas Kota Kinabalu. Baik, perpaduan bukan bermaksud kita semua sama tetapi kita saling menghargai perbezaan yang ada. Baik, kita terus layan lagu ini. Sampai FM, bagus bah.

0: Layar Sabah FM di Kudat, Tandik dan Pitas.
1: 95.9 FM. Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan KPKM akan menganjurkan program Rotu Maha at Sabah pada 11 hingga 14 Jun 2026 bertempat di perkarangan Kompleks Sukan Likas Kota Kinabalu bermula dari pukul 10 pagi hingga 10 malam. Program ini diadakan bersempena Pameran Pertanian Hortikultur dan Agro Pelancongan Maha 2026 yang bakal berlangsung pada 28 Ogos hingga 6 September 2026 di Maeb Serdang, Selangor. Jangan lepaskan peluang untuk merasai 4 hari penuh kemeriahan yang menjanjikan pengalaman menyeronokkan untuk seisi keluarga. Untuk maklumat lanjut, layari laman sosial rasmi KPKM. Jom sertai kami di Rotu Maha at Sabah.
2: Dah lapor cukai? Kini anda boleh urus cukai dengan lebih mudah dan pantas melalui e-filing di portal MyTax. Hanya log masuk ke akaun anda, isi maklumat pendapatan dan pelepasan, simak semula butiran yang telah diisi dan terus hantar secara dalam talian. Semua proses boleh dilakukan di hujung jari, bila-bila masa dan di mana sahaja. Lebih cepat, lebih mudah dan lebih selamat. Jangan tunggu saat akhir. Lapor cukai anda hari ini di mytax.hasil.gov.my.

0: Saya Nio, saya dengar Sabah FM, bagus ba.
1: Setiap pagi kita bangun dengan harapan baru, mengejar rezeki, menjemput impian. Tapi tahukah kita, rezeki bukan hanya tentang harta atau pekerjaan tau. Rezeki juga hadir dalam bentuk keluarga yang peduli, teman yang setia atau bahkan kesihatan yang kita miliki hari ini. Jangan pernah merasa kecil hati jika rezeki kita tidak sama, kerana Tuhan Maha Adil. Dia memberi sesuai yang kita perlukan, bukan selalu yang kita inginkan. Bersyukurlah dengan apa yang kita miliki, okey? Pesanan percaya rezeki ini daripada saya, Elizabeth Tan dan Sabah FM. Bagus ba.
2: Stream kami di aplikasi RTM Klik. Kini kamu boleh dengar Sabah FM dengan lebih jelas. Muat terus sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan Huawei App Gallery.

0: Goosebumps. Baik, sekarang kita bersama dengan DJ Wan dari Studio Mini Sabah FM di Kompleks Sukan Likas Kota Kinabalu sempena dengan sambutan Minggu Perpaduan 2026 Peringkat Kebangsaan. Silakan Wan.
1: Baik, terima kasih rakan saudara DJ Ella yang ada di Studio Sabah FM. Assalamualaikum, sambutan dan salam sejahtera untuk anda semua berbanding sedia Sabah FM. Baguslah yang terus sejauh bersama kami di 89.9 dan untuk petang mengisi slot di Studio Mini FM Sabah dengan sambutan perpaduan 2026 kebangsaan yang berlangsung di perkarangan Kompleks Sukan Likas ini. Kami bawakan lagi sesi temu ramah bersama-sama dengan tetamu istimewa untuk petang ini, bersama dengan Puan Safida binti Abu Sama yang merupakan pengarah bahagian perhubungan masyarakat dan kejiranan Jabatan Perpaduan Negara dan Integriti Nasional. Assalamualaikum Puan.
2: Waalaikumsalam Puan.
1: Baik Puan, terima kasih kerana sudah meluangkan masa untuk bersama-sama kami petang ini dalam slot temu bual istimewa di Studio Mini RTM Sabah Puan. Baik Puan, kita akan bercakap mengenai karnival KRT ataupun kawasan Rukun Tetangga petang ini Puan, dan kita mulakan dengan soalan kita yang pertama sebagai mukadimah. Mungkin Puan boleh kongsikan apakah dimaksudkan dengan program jualan usahawan perpaduan Puan.
2: Okey, terlebih dahulu saya ucapkan banyak terima kasih kepada sahabat FM yang beri peluang kepada pihak kementerian dan juga Jabatan Perpaduan Negara dan Integrasi Nasional untuk kita memperkatakan berkenaan dengan projek-projek ekonomi yang dilaksanakan oleh kawasan Rukun Tangga. Jadi bersempena dengan sambutan Minggu Paduan Peringkat Kebangsaan pada tahun ini, turut antara pengisian utama yang dilaksanakan oleh kementerian ialah program jualan usahawan perpaduan, di mana 25 booth yang disediakan itu adalah untuk kawasan Rukun Tetangga daripada 8 buah negeri yang menyertai pada tahun ini.
1: 8 buah negeri
2: Jadi ini adalah merupakan projek-projek ekonomi yang dilaksanakan oleh kawasan Rukun Tetangga di bawah inisiatif Rukun Tetangga Progresif. Ini juga merupakan satu inisiatif yang dilaksanakan oleh kementerian melalui Jabatan Paduan Negara yang dilaksanakan oleh kawasan Rukun Tangga. Dan inisiatif ini telah kita mulakan pada tahun 2024. Kita mulakan dengan 152 KRT dan seterusnya pada tahun 2025 sebanyak 301 lagi KRT kita modelkan sebagai RT progresif. Dan pada tahun ini setakat bulan Mei kita ada sebanyak 113. So keseluruhan RT progresif yang telah kita modelkan adalah sebanyak 566. So berbalik kepada program jualan usahawan yang kita adakan bersempena dengan SMP ini, jadi sebenarnya pelbagai produk yang telah pun di berjaya dihasilkan oleh kawasan Rukun Tangga kita di seluruh negara. Dan produk-produk ini terdiri daripada produk makanan, bukan makanan, kraftangan, pertanian, penternakan, perkhidmatan macam sewaan, dan juga KRT kita berjaya mengadakan community based tourism. Maknanya produk-produk pelancongan di peringkat komuniti masing-masing. Jadi di Sabah ini kita, kalau kita tengok kepada jualan usahawan, memang lebih daripada 100 produk berjaya dihasilkan oleh KRT pelbagai. Dan alhamdulillah Wan, sejak inisiatif ini dimulakan pada tahun 2024, kita lihat perkembangan kejayaan projek-projek ini semakin menggalakkan. Semakin dan kalau sepanjang 4 hari program SMP ini berjalan, kita dapat lihat sambutan yang sangat menggalakkan daripada pengunjung-pengunjung kepada produk-produk yang kita hasilkan.
1: Jadi itulah dia.
2: Ini antara produk yang kita bawakan lah.
1: Betul. Dan jika anda saksikan di meja ini dihiasi dengan pelbagai produk-produk yang dihasilkan oleh RT Progresif ya Puan.
2: Betul.
1: Dan mungkin Puan boleh kongsikan apakah produk yang dibawakan untuk kali ini Puan.
2: Okey, kita macam saya sebut tadi Wan, kita produk kita ni terdiri daripada pelbagai kategori. So contoh sebagai makanan, contoh kalau makanan tu kita ada produk coklat.
1: Coklat.
2: Ini dinamakan sebagai Kill Chocolate Coco ni. dihasilkan oleh KIT Sri Perlis Kuala Lumpur. Dan ini bukan saja menghasilkan coklat, tetapi produk yang terbaru ada ice coklat.
1: Ice coklat.
2: So selain dan KIT Sri Perlis ni, selain daripada coklat, ada menghasilkan bunga telang juga.
1: Bunga telang.
2: Kemudian kita ada muruku meletup, kita ada sos cili, kita ada krepek-krepek, kuih-muih dan sebagainya lah. Jadi ini antara produk yang kita bawakan ke Sabah ini. Dan sebenarnya program jualan usahawan perpaduan ini menjadi satu platform kan, kepada KIT-KIT kita untuk mempromosikan dan juga memasarkan produk-produk mereka. Jadi ini satu peluang yang sangat baik kepada KIT kita dan juga kepada pengunjung-pengunjung lah untuk mengenali produk-produk yang dihasilkan oleh komuniti.
1: Betul, okay. Puan, dan juga sekaligus inisiatif ini dapat membantu para arti kita untuk menjana pendapatan ya. Dengan pelbagai produk yang dihasilkan memang cukup menarik puan ya, dan juga boleh dapat dengan harga yang berpatutan. Jadi itulah dia antara produk yang dihasilkan oleh arti ataupun rukun tetangga yang terdapat di seluruh Malaysia yang juga dibawakan untuk para pengunjung yang berada di sambutan Minggu Perpaduan Peringkat Kebangsaan 2006 yang berada di perkarangan Kompleks Sukan Likas Kota Kinabalu ini. Puan, dan mungkin seterusnya juga puan boleh kongsikan bagaimana dengan perancangan arti KRT untuk tahun 2006 ni puan.
2: Okey. So untuk seperti yang saya sebut di peringkat awal, inisiatif ini telah dimulakan pada tahun 2024. So setiap tahun bilangannya telah meningkat. Dan saya nak sebut bahawa inisiatif arti progresif ini adalah merupakan idea daripada Yang Berhormat Menteri Perpaduan sendiri, Yang Berhormat Dato' Aaron Agudagang, supaya KIT-KIT kita keluar daripada program-program yang biasa. Kita sekarang menuju kepada program-program yang lebih berstruktur, program-program yang lebih berfokus dan juga program-program yang memberi impact kepada komuniti. Dan projek-projek ekonomi ini adalah merupakan salah satu program atau aktiviti KRT yang sangat-sangat memberi impact kepada komuniti, memberi manfaat kepada komuniti. Seperti yang disebutkan oleh Wan tadi, bahawa melalui projek ekonomi lah kita dapat menjana pendapatan komuniti.
1: Betul.
2: Kita dapat mengurangkan kos sara hidup. KIT kita ni yang terlibat ni ada yang mengusahakan kebun komuniti. So melalui apa sayur-sayuran buah-buahan yang ditanam di kawasan situ, komuniti boleh apa mendapat dengan harga yang lebih murah. Jadi dapat mengurangkan kos hidup mereka. Dan juga yang paling penting sebenarnya, apa juga aktiviti yang dilaksanakan oleh KRT adalah sebagai tapak integrasi untuk menyatukan masyarakat. Itu yang paling penting. Dan ini sekarang rukun tangga, kalau tahun 1975 kita tubuhkan konsepnya keselamatan, dan sekarang selepas 51 tahun KRT berubah ataupun berapa orang kata paradigmanya bertukar kepada projek-projek ekonomi. Jadi walau apa pun program aktiviti yang dilaksanakan oleh KRT, matlamat utamanya adalah untuk menyatukan masyarakat. Dan alhamdulillah perkara ini dapat direalisasikan oleh KIT-KIT kita. Jadi untuk harapan pada tahun 2026, kita mengharapkan lebih banyak KIT kita akan terlibat untuk melaksanakan projek-projek ekonomi ini. Dapat kita modelkan dia sebagai arti progresif. Kemudian seterusnya kita nak memperkukuhkan lagi kerjasama strategik di antara KIT, Jabatan Kementerian dan juga pelbagai agensi. Sebab kita tidak boleh bergerak secara silo.
1: Betul.
2: Kita perlukan kerjasama daripada semua pihak untuk membangunkan produk-produk KIT kita. Dan seterusnya, kita berharap selain daripada kita platform secara fizikal ini, kita akan membantu KIT untuk memasarkan produk-produk mereka secara digital. Itu yang kita akan bantu KIT kita, insyaAllah.
1: Jadi itulah dia ya, menariknya program arti progresif yang disediakan oleh bahagian yang dibawakan oleh bahagian pembangunan masyarakat dan juga kejiranannya puan. Mungkin juga puan, para pendengar yang sedang mendengar siaran Sabah FM, khususnya para arti yang ingin terlibat dengan program arti progresif ini, mungkin bagaimana cara mereka puan?
2: Okey puan. Okey, so apa ni, bagi KRT-nya yang dia ada syarat-syarat tertentu ataupun kriteria lah untuk KRT. Satu KRT itu kita nilai dan juga kita pilih dia sebagai KRT progresif. Dan kita melalui satu proses penilaian yang agak ketatlah untuk memastikan supaya kita memberi dana dan KRT berjaya melaksanakan projek tersebut. Pertama, KRT yang berminat ini, pertama dia mesti adalah KRT yang aktif.
3: Aktif.
2: Dan pelibatan masyarakat dalam KRT itu menggalakkanlah. Maknanya ada sumbangan kerjasama yang baik, kemudian ada kepimpinan yang baik. Kemudian ada dalam KRT itu sumber-sumber yang ada dalam ni, sebagai contoh dia ada tanah, dia ada kolam dan sebagainya yang boleh kita desainkan dia untuk menjadi projek ekonomi lah, untuk menggerakkannya sebagai projek ekonomi. Dan KRT-KRT ni dia kita macam saya sebutlah, dia ada proses penilaian dia. Mereka perlu memohon kepada jabatan. Kemudian kita dia dengan sebab projek aktif progresif ni dia bukan dia satu program di mana kita memang buat berdasarkan keperluan. Keperluan kepada komuniti. Jadi bila mereka ada profil dia, kemudian dia ada dia punya social mapping dia, kita akan nilai keupayaan dan potensi dia. Dan daripada situ KRT-KRT yang berjaya ini kita akan salurkan peruntukan untuk dia menggerakkan projek-projek ekonomi di peringkat komuniti masing-masing.
3: Betul. Maksudnya di sini akan terus dibimbing dari suntikan dana, maksud dari segi pemasaran produk.
2: Betul.
3: Jadi untuk anda KRT yang di luar sana sedang mendengarkan siaran Sabah FM yang menepati syarat-syarat yang ditetapkan, anda bolehlah memohon untuk menyertai RT progresif ini, Puan. Dan betul. Puan, mungkin ada kata-kata akhir ataupun harapan yang nak disampaikan berkaitan dengan hala tuju KRT dan juga RT progresif ini, Puan.
2: Okay. So besarlah harapan kita di peringkat Kementerian Paduan Negara dan juga Jabatan Paduan Negara supaya seperti yang disebutkan oleh Yang Berhormat Menteri tadi dalam ucapan, untuk kita terus memperkasakan kawasan rukun tangga kita di seluruh negara. Dan sehingga ini kita ada sebanyak 8,659 kawasan rukun tangga. Dan kita yang pertama, kita mengharapkan lebih banyak KRT ini dia melaksanakan program-program yang saya sebutkan tadi, 3B, program-program yang berstruktur. Betul. Program-program yang berfokus dan program-program yang berimpak kepada komuniti. Yang itu yang paling penting, supaya kita nak melihat program-program KRT ini, sebab KRT ini dia bergerak atas semangat kesukarelawanan,
3: berkumpulan.
2: Matlamatnya jelas untuk penyatuan kesejahteraan komuniti. Jadi apa ni, kita mengharapkan KRT-KRT kita ni akan terus dapat melaksanakan pelbagai aktiviti yang dapat memberi manfaat yang berkesanlah kepada komuniti mereka. Dan kita mengharapkan lebih banyaklah dana dapat disalurkan oleh kerajaan untuk membantu komuniti kita ni. Dan kita nak kita sebenarnya nak membangunkan komuniti kita, KRT kita yang berdikari.
3: Betul.
2: KRT komuniti kita yang mampan, sejahtera, inklusif dan progresif. Itulah harapan jabatan dan kementerian dalam kita menguruskan komuniti di Malaysia ini.
3: Jadi itulah dia harapan Puan Safidah selaku pengarah bahagian perhubungan masyarakat dan juga kejiranan Jabatan Perpaduan Negara dan juga Integriti Nasional, ya Puan. Dan untuk itu sekian saja untuk sesi temubual kita di studio mini RTM Sabah sempena dengan sambutan Minggu Perpaduan Peringkat Kebangsaan 2006. Dan kami di RTM Sabah mengucapkan ribuan terima kasih kepada Puan Safidah sekali lagi kerana sudi meluangkan masa untuk bersama-sama kami berkongsikan informasi yang cukup-cukup menarik kepada para pendengar setia Sabah FM, khususnya kawasan rukun tetangga yang ada di negeri Sabah ini, ya. Okay. Untuk itu, Puan, assalamualaikum dan terima kasih.
2: Terima kasih, Puan.
3: Ya, demikian tadi kita telah bersama dengan Puan Safidah binti Abdul Samad selaku pengarah bahagian perhubungan masyarakat dan kejiranan Jabatan Perpaduan Negara dan juga Integrasi Integriti Nasional yang telah pun memperkatakan mengenai Carnival KRT langsung dari studio mini RTM Sabah di perkarangan Kompleks Sukan Likas Kota Kinabalu. Dan untuk anda warga Kota Kinabalu, kami mempelau anda untuk bersama-sama hadir memeriahkan sambutan Minggu Perpaduan ini yang masih lagi berlangsung sehingga malam ini. Dan difahamkan malam ini ada konsert dan juga esok masih lagi berlangsung untuk hari yang terakhir, ya. Dan untuk itu sekian saja temubual di studio mini RTM Sabah petang ini, dan kita kembali semula ke Konti Sabah FM bersama dengan DJ Ella. Silakan Ella.
0: Ya, terima kasih DJ Wan, dan kita akan bersama lagi dari semasa ke semasa dengan perkongsian sempena dengan sambutan Minggu Perpaduan 2026 Peringkat Kebangsaan dari Kompleks Sukan Likas, Kota Kinabalu.
4: Baguslah.

0: Terima kasih.
1: Katumadan.
2: Xiexie.
3: Thank you.
0: Terima kasih.
2: Magsukul.
4: Paring kuanangan.
0: Ponsikau. Ucapan terima kasih memang sangat mudah untuk diucapkan. Hanya orang yang berjiwa besar dan baik hati yang mampu ungkapkan perkataan terima kasih. Semoga orang yang berjiwa besar itu adalah kamu. Ucapkan terima kasih walaupun sekecil-kecil pertolongan. Orang berbudi, kita berbahasa. Tak rugi kita bersikap baik dan menghargai pertolongan orang lain. Terima kasih.

0: Agam orang, izin berpesan ni, setiap kali anda memandu, patuhi had laju dan jangan guna telefon bimbit. Ingat, satu saat kecuaian boleh meragut nyawa.
1: Sioknya zaman sekarang nih, mudah sangat untuk kita berinteraksi. Macam-macam platform media sosial adakan, Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, dan banyak lagi. Dengan aplikasi yang ada ini, kita boleh eratkan hubungan walaupun jauh, memudahkan kerja kita, boleh buat bisnis online, macam-macam lah. Tapi jangan pula disalahguna, oke? Elakkan menggunakan media sosial untuk tujuan negatif dan tidak berfaedah. Ingat, penampilan kita di alam maya nih juga menggambarkan diri kita yang sebenar tahu. Pesanan baik-baik saja di alam maya ini oleh saya Velvet Adok dan Sabah FM. Bagus.

Khusbah. Bukan 3 jam, bukan 4 jam, tapi 6 jam. Ya, 6 jam kami belanja kamu lagu terbaik setiap

0: Bukan 3 jam, bukan 4 jam, tapi 6 jam.
1: R&R relax dan rehat. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Selamat petang, salam hujung minggu untuk kamu semua yang terus setia bersama kami, yang terus dengar Sabah FM Bagus Bah. R&R edisi hari ini, hari Sabtu, 13 Jun 2026. Hai, nama saya Azan Wahab, akan terus kasih kawan kamu semua sehinggalah 12:30 malam nanti. Terima kasih untuk rakan saya DJ Ella yang sudah pun hiburkan dan juga terus menemani kamu semua dari pukul 12:30 hari tadi sampai lah 6 petang. Okey, semoga Ella selamat sampai ke rumah, berehat sebaiknya. Dan terima kasih juga untuk kamu yang mungkin sekarang ini dalam perjalanan dari mana ke mana, terus setia bersama kami. Semoga kamu juga selamat sampai ke destinasi yang dituju. Macam biasa jugalah untuk R&R, kita akan terus berhibur, akan terus memberikan informasi. Demam bola masih lagi, nanti kita akan kongsikan dari masa ke masa. Apapun, kita mulakan pertemuan R&R untuk hari ini. Kita ada lagu daripada Jacqueline Victor, Bertamu di Kalbu, Amy Mastura, Meniti Hari. Tapi sebelum itu, jom kita layan lagu ini, IDLYA bersama dengan Misha Omar. Sabah FM, Bagus Bah.

lah kalau kita nak membantu menyebarkan berita kepada masyarakat, terutama sekali di media sosial. Tapi sebelum itu, pastikan berita yang kita sebarkan itu adalah sahih dan juga memberi impak yang positif kepada kita semua. Jangan semata-mata klik share memutar tuli tanpa usul periksa. Pesanan yang sahih ini dari saya, Janani.

0: Ini adalah Radio Sabah FM.
1: Baguslah.
2: Demam bola sepak dunia kembali menghangat. Ikuti sorotan jaringan terbaik, detik-detik mendebarkan dan perkembangan pasukan pilihan anda sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Dapatkan juga fakta menarik, statistik terkini dan pelbagai segmen interaktif khas untuk pendengar. Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM Satu Jiwa, Sejuta Sorakan.
3: Bukan 3 jam, bukan 4 jam, tapi 6 jam.

Bersama dengan Jacqueline Victor, bertamu di Kalbu. Dan ini juga sebagai panduan rakan-rakan muslimin dan juga muslimat masuk solat fardu maghrib bagi kawasan Kota Kinabalu dan kawasan-kawasan yang sewaktu dengannya untuk petang ini adalah pada pukul 6.30 petang. Terus setia bersama kami, Sabah FM, bagus banget.

0: Sebentar lagi, masuknya waktu solat fardu maghrib bagi kawasan Kota Kinabalu.
1: Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, dan dirikanlah kamu akan solat, serta berilah zakat, dan taatlah kamu kepada Rasul Allah, supaya kamu beroleh rahmat. Surah An-Nur ayat 56.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. Dan dirikanlah oleh kamu akan sembahyang, dan keluarkanlah zakat, dan rukuklah kamu bersama-sama orang yang rukuk. Al-Baqarah ayat 43.
3: Azan ini dibawakan oleh bahagian zakat dan fitrah Majlis Ugama Islam Sabah. Allahu Akbar.

0: الأصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah keutamaan, kemuliaan dan darjat yang tinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
2: Azan itu tadi dibawakan oleh bahagian zakat dan fitrah Majlis Ugama Islam Sabah, MUIS. Tunaikan zakat anda, zakat pendapatan, penggajian, wang simpanan, emas dan perak, perniagaan, saham, ternakan dan pertanian. Berzakat membawa berkat.
3: Bismillahirrahmanirrahim. أمسينا وأمسى الملك لله رب العالمين اللهم إني أسألك خير هذه الليلة فتحها ونصرها ونورها وبركتها وهداها وأعوذ بك من شر ما فيها وشر ما بعدها. Kami memasuki waktu malam, sedang segala kerajaan hanya milik Allah, Tuhan sekalian alam. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu kebaikan malam ini, pembukanya, pertolongannya, cahayanya, barakahnya dan petunjuknya. Dan aku berlindung kepadamu dari kejahatan pada malam ini dan kejahatan pada hari sesudahnya.
4: Sohibus Samaha Datuk Ustaz Haji Bongsu Aziz Haji Jafar, Mufti Kerajaan Negeri Sabah.

0: Lapor terus di Sabah FM.
1: Baiklah, waktu sekarang sudah pun 6.47 minit petang. Kita terus ke perkarangan Kompleks Sukan Lekas Kota Kinabalu. Ini sempena dengan sambutan Minggu Perpaduan 2026 Peringkat Kebangsaan bersama dengan Christine Anthony. Silakan.
2: Terima kasih Azian di Konti Sabah FM. Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Kami berada di Studio Mini RTM Sabah yang menjadi antara lokasi tumpuan pengunjung sempena sambutan Minggu Perpaduan Peringkat Kebangsaan 2026 yang berlangsung di perkarangan Kompleks Sukan Lekas Kota Kinabalu dari 11 hingga 14 Jun ini dengan tema Bersama Membina Negara Bangsa. Sambutan kali ini turut diserikan dengan kehadiran Perdana Menteri Malaysia Datuk Seri Anwar Ibrahim serta Ketua Menteri Sabah Datuk Seri Panglima Haji Nor. Kehadiran mereka mencerminkan komitmen kerajaan dalam memperkukuh perpaduan dan keharmonian masyarakat berbilang kaum di negara ini. Sejak awal pagi tadi, ribuan pengunjung membanjiri lokasi sambutan bagi mengikuti pelbagai pengisian menarik yang disediakan, antaranya pameran rumah kami yang mengetengahkan keunikan pelbagai etnik di Malaysia, perkampungan etnik, pameran bersama membina negara bangsa, jualan rahmah serta pameran aset keselamatan negara. Dan tidak ketinggalan, golongan muda pula menikmati pelbagai aktiviti interaktif termasuk pesta buku, sukan tradisional, e-sukan, pameran petrosains serta pengalaman teknologi realiti maya dan realiti terimbuh. Di Studio Mini RTM Sabah sendiri, pengunjung berpeluang menyaksikan siaran secara langsung, berinteraksi dengan penyampai radio serta mengikuti sesi temubual bersama wakil agensi kerajaan yang berkongsi pelbagai inisiatif berkaitan perpaduan dan juga pembangunan masyarakat. Selain itu, pelbagai pameran budaya, warisan dan makanan tradisional turut menjadi tarikan utama. Kepelbagaian yang dipamerkan ini bukan sahaja memperkenalkan keunikan budaya masyarakat Malaysia, malah menjadi simbol keharmonian dan juga semangat saling menghormati yang menjadi identiti negara. Suasana di sini semakin meriah dengan aktiviti geng bubut dengan hadiah menarik kepada para pengunjung. Dan sebelum saya mengakhiri laporan ini, ramai yang masih belum berkesempatan hadir dijemput memeriahkan hari terakhir sambutan Minggu Perpaduan Peringkat Kebangsaan 2026 hari esok, hari terakhir 14 Jun. Ayuh datang ramai-ramai bersama keluarga dan rakan-rakan untuk menikmati pelbagai aktiviti menarik serta menghayati semangat perpaduan yang menjadi asas kekuatan negara kita. Malam ini jangan lupa pula konsep malam Unity sama-sama yang membariskan artis terkenal tanah air. Ada Datuk Awi, Jacqueline Victor, Velvet Ado, Kiki Chen, Estrange dan juga Zubir Khan. Terima kasih juga kepada Ketua Penolong Pengarah Radio Puan Atta Matri, rakan-rakan Sabah FM, rakan-rakan Sabah VFM, OB, PSR dan juga RB dalam menjayakan program Studio Mini RPM sempena sambutan Minggu Perpaduan 2026 Peringkat Kebangsaan. Saya Kak Kaci kembali ke Konti bersama Azian dalam RNR Hashtag Relax dan Rehat. Sekian, terima kasih. Silakan.
0: Melapor terus dari lokasi secara langsung di Sabah FM.
1: Baiklah, terima kasih Christine Anthony aka DJ Kakachi yang mana sekarang ini berada di Kompleks Sukan Lekas Kota Kinabalu. Ini sempena dengan sambutan Minggu Perpaduan 2026 Peringkat Kebangsaan. Apapun, terus setia bersama kami Sabah FM, bagus banget.

Isbah. Bukan 3 jam, bukan 4 jam, tapi 6 jam. Ya, 6 jam kami belanja kamu lagu terbaik setiap

0: Bukan 3 jam, bukan 4 jam, tapi 6 jam.
1: Baiklah, relax dan rehat. Sekarang ini memasuki jam yang kedua. Apapun, terima kasih sekali lagi untuk kamu yang terus setia bersama kami, yang terus dengar Sabah FM Bagus Bah. Jangan lupa juga terus mau turun aplikasi RTM Klik di telefon pintar kamu, yang mana kalau kita tengok di medsos, aplikasi RTM Klik ini viral. Semua orang sudah kenal aplikasi RTM Klik. Sebab apa? Sebab bola lah. Jadi kamu boleh terus mau turun aplikasi RTM Klik untuk terus menyaksikan 104 perlawanan bola sepak sebenarnya dengan Piala Dunia untuk tahun 2026. Baik, macam biasa, terus lagi hantar ucapan kamu di Facebook rasmi kami. Cari je Sabah FM Bagus Bah, ataupun hantar je WhatsApp di nombor 019-490-4848. Baiklah, untuk jam yang kedua ini kita ada lagu daripada Andy Bernadi, Aku Nak Kahwin, Sabah FM Bagus Bah.

0: Bukan 3 jam, bukan 4 jam, tapi 6 jam.
1: Mbappe once again on the swivel. Oh, majestic!
2: Goes for the return. It's Neymar!
3: Jaringan yang menggegarkan stadium dan mencetuskan jutaan sorakan. Ikuti sorotan gol-gol terbaik Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM. Setiap jaringan, setiap aksi, setiap detik bersejarah. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM.

Prestij Dunia kini kembali. Radio RTM membawakan perkembangan terkini kejohanan, sorotan aksi menarik dan analisis pasukan yang menjadi tumpuan dunia. Dari Amerika Syarikat, Kanada hingga Meksiko, rasai kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026 bersama kami. Radio RTM, satu jiwa, sejuta.

Baiklah, bersama dengan kumpulan Mas Doh Janji Manis, 7.14 minit malam. Okey, sekali lagi terima kasih untuk kamu yang terus setia bersama kami, yang terus dengar Sabah FM Bagus Ma. Terus lagi lah hantar ucapan kamu, okey? Nanti saya akan bacakan dari masa ke masa. Kejap lagi, 7.30 minit malam, kita akan terus sama-sama ikuti berita Sabah FM. Dan tepat pukul 8 malam nanti, kita akan terus juga sama-sama ikuti siaran ulangan untuk carta lagu artis Sabah. Wow, malam ni agak padat lah. Jangan lupa selepas berita pukul 10 malam nanti, kita akan sama-sama ikuti rancangan Bermukun Seborneo. Wow. Okey, apapun, kamu terus setia bersama kami. Kamu terus dengar Sabah FM Bagus Bah. Dan juga kita mau teruskan lagi hiburan. Kita ada lagu ini bersama dengan kumpulan Dewa 19, Roman Picisan, Sabah FM Bagus Bah.

0: Radio. Ah, my favorite song. Kalau pergi kepalaku bu.
1: Kulut. Kenapa kadang-kadang nih radio RTM di sini ini ya?
2: Hah?
1: Pandai putus tuh, Pak. Musik instrumental saya dengar.
2: Ah, musik instrumental pun siok kan dengar, Ba, Ming. Tapi ndak tahu lah, Ming. Tapi biasanya kan kalau macam ini mesti ada gangguan di pemancar siaran tuh kan. Tapi iyalah, kita ndak tahu.
1: Jadi
2: tak apa, Ba, Ming. Saya tahu sosolan kau tuh. Begini, Pak. Kau boleh dengar betul di RTM Klik. Semua siaran stasiun radio RTM, siaran TV RTM, semua ada. Lagi senang.
1: RTM Klik.
2: Iya, Pak. RTM Klik. Kau tap saja bahasa apa awalnya kau punya handphone, telepon kau tuh. RTM Klik. Ada itu.
3: Shakira. We are ready.
4: We are ready.
5: We are ready.
6: We are ready.
7: We're ready.
8: We're ready.
9: We are ready.
10: We are ready.
11: We are ready.
12: We are ready.
13: We're ready.
14: We are ready.
15: We are ready.
16: We

Setiap jaringan ada kisahnya. Setiap perlawanan ada debarannya. Radio RTM membawakan sorotan aksi menarik, perkembangan pasukan kegemaran dan pelbagai fakta eksklusif dari Piala Dunia FIFA 2026. Ikuti semuanya hanya di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.

Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan KPKM akan menganjurkan program Rotu Maha at Sabah pada 11 hingga 14 Jun 2026 bertempat di perkarangan Kompleks Sukan Likas Kota Kinabalu bermula dari pukul 10 pagi hingga 10 malam. Program ini diadakan bersempena Pameran Pertanian Hortikultur dan Agro Pelancongan Maha 2026 yang bakal berlangsung pada 28 Ogos hingga 6 September 2026 di MAEB Serdang Selangor. Jangan lepaskan peluang untuk merasai 4 hari penuh kemeriahan yang menjanjikan pengalaman menyeronokkan untuk seisi keluarga. Untuk maklumat lanjut, layari laman sosial rasmi KPKM. Jom sertai kami di Rotu Maha at Sabah.

0: Jom meriahkan sambutan Minggu Perpaduan 2026 Peringkat Kebangsaan pada 11 hingga 14 Jun 2026 di perkarangan Stadium Likas Kota Kinabalu, Sabah. Pelbagai aktiviti menarik disediakan seperti pameran etnik, jualan rahma, jualan usahawan dan food unites, persembahan artis terkemuka tanah air, pameran aset-aset keselamatan serta demonstrasi pembuatan kraf tangan tempatan. Orang ramai dijemput hadir, masuk percuma.
1: Sabah FM.
2: Baiklah, Sabah FM Bagus Bah, dan ini juga sebagai panduan rakan-rakan muslimin dan juga muslimat nak masuk solat fardu isyak bagi kawasan Kota Kinabalu dan kawasan yang sewaktu dengannya pada malam ini adalah pada pukul 7.46 minit malam. Sabah FM Bagus Bah.

0: Sebentar lagi masuknya waktu solat fardu Isyak bagi kawasan Kota Kinabalu.
1: Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, dan dari mana sahaja engkau keluar untuk mengerjakan solat, hadapkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram, yakni Kaabah. Sesungguhnya perintah berkiblat ke Kaabah itu benar dari Allah, yakni Tuhanmu. Dan ingatlah, Allah tidak sekali-kali lalai akan segala apa yang kamu lakukan. Surah Al-Baqarah ayat 149.
2: Allahu akbar, Allahu akbar.

السيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keutamaan, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم أسلمت نفسي إليك وفوضت أمري إليك ووجهت وجهي إليك وألجأت ظهري إليك رغبة ورحبة إليك، لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك. آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت. يا الله، aku menyerahkan diriku kepadamu dan aku meletakkan segala urusanku kepadamu. Aku menghadapkan wajahku kepadamu ya Allah, dan aku menyandarkan segala urusan diriku kepadamu, karena aku gembira untuk mendapat rahmatmu ya Allah, dan gerun dengan siksaanmu. Tidak ada tempat perlindungan dan tidak ada tempat keselamatan dari ancamanmu kecuali kepadamu jua ya Allah. Aku beriman pada kitab yang telah engkau turunkan, dan aku beriman dengan kebenaran nabimu yang telah engkau utuskan.
1: Sohibus Samaha, Datu Ustaz Haji Bongsu Aziz Haji Jafar, Mufti Kerajaan Negeri Sabah.
2: Selamat menunaikan solat fardu Isya daripada Sabah FM.
3: Sabah FM,

Awal Muharram, Ma'al Hijrah, memperingati peristiwa agung penghijrahan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari kota Mekah ke Madinah. Hikmah utamanya merangkumi usaha melakukan transformasi diri kepada yang lebih baik, yakni hijrah, pengukuhan perpaduan ummah melalui nilai persaudaraan dan dorongan memperbanyakkan amalan sunat untuk mendapatkan ganjaran pahala. Salam Al-Hijrah daripada RTM, teman setia anda.

0: Baguswa.
1: Adakah pasukan pilihan anda mampu menjulang trofi? Ikuti perkembangan terkini, prestasi pemain bintang dan analisis pasukan pilihan sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Hanya di Radio RPM, satu jiwa, sejuta sorakan.
0: Baguswa.

0: Assalamualaikum. Salam hujung minggu buat semua pendengar setia siaran Sabah FM, walau di mana juga anda berada ketika ini. Pertemuan anda pastinya bertemankan saya, Niza, dalam kedudukan mingguan carta lagu artis Sabah kelas musim ke-17 untuk siaran hari ini, 13 Jun 2026, minggu ke-14 sudah kita bersama. Jadi di manakah lagu-lagu yang telah pun anda undi pada minggu lepas? Adakah lagu yang anda undi menjadi juara untuk minggu ini? Tunggu dan nantikan sehingga penghujung rancangan bertemankan Niza pukul 2 hingga 3 petang dan juga siaran ulangan pukul 8 hingga 9 malam. Jadi mari kita terus berhibur dengan lagu yang menduduki anak tangga yang ke-10. Nampaknya lagu ini turun satu anak tangga minggu lepas di anak tangga yang ke-9, minggu ini di anak tangga yang ke-10, yaitu kumpulan Atmosfera dengan lagunya Si Rambut Kuning. Lagu dan lirik Rena Alexander Rupin, studio Rusa Publishing, Sendirian Berhad. Kelas musim ke-17, anak tangga ke-10.
1: Aku tak tahu mengapa aku begini, ku sering melamun tersenyum-senyum.

Terima kasih kepada anda yang terus setia mendengarkan siaran Sabah FM walau di mana juga anda berada ketika ini yang sedang memandu dalam pemanduan tu. Semoga anda selamat sampai ke destinasi yang anda tuju. Okay? Dan terima kasihlah banyak-banyak untuk anda yang terus menyokong mengundi lagu-lagu dalam kedudukan mingguan carta lagu artis Sabah. Tanpa anda, tanpa sokongan anda, kedudukan mingguan pun tiada setiap minggu. Sebab nada undi kan? Jadi terima kasihlah banyak-banyak yang mengundi melalui laman rasmi Facebook section Hiburan dan Muzik RTM Sabah. Kita berhibur dengan lagu yang menduduki anak tangga yang ke-9. Lagu ini minggu lepas di anak tangga yang ke-10. Oh, bertukar tempat sejak dengan atmosfera tadi di anak tangga yang ke-10 Si Rambut Kuning. Jadi lagu di anak tangga yang ke-9 naik satu anak tangga ni, iaitu Eleste Leonard Alai dengan tajuk lagunya Rimba Bayu. Lagu Eleste Leonard Alai, lirik Jovinia Jean. Studio Butot Basement. Kelas musim ke-17. Anak tangga ke-9.

0: Kembali lagi bersama dengan Niza, pastinya dalam kedudukan mingguan carta lagu artis Sabah musim ke-17, minggu ke-14. Lagu yang ada undi menduduki anak tangga yang ke-8 ini, nampaknya lagu ini turun 3 anak tangga. Minggu lepas di anak tangga yang ke-5, kurang mendapat undian daripada anda, iaitu kumpulan Mawar B6 dengan tajuk lagunya Darimu. Lagu dan lirik Wan Katulis Tiwa, Studio One Talent.
1: Kelas musim ke-17, anak tangga ke-8.

Selamat bersantai hujung minggu bersama dengan keluarga tercinta anda. Sambil-sambil duduk rumah tu mendengarkan siaran Sabah FM, frekuensi kami 89.9 juga 104.5. Sambil tu anda dengarkan lagu-lagu artis tempatan Sabah. Dalam kedudukan mingguan carta lagu artis Sabah, kita terus berhibur dengan lagu yang menduduki anak tangga yang ketujuh. Alahai, banyak lagu jatuh turun kan untuk minggu ini. Lagu ini minggu lepas di anak tangga yang keempat, minggu ini menduduki anak tangga yang ketujuh, iaitu Esweli dengan tajuknya Luka di Hati. Turun tiga anak tangga lagu Luka di Hati ini. Lagu dan lirik SC29 Studio. Kelas musim ke-17. Anak tangga ketujuh.

Terima kasih banyak-banyak untuk anda yang mengundi lagu-lagu dalam kedudukan mingguan carta lagu artis Sabah di laman rasmi Facebook section hiburan dan muzik RTM Sabah. Kalau anda ingin mengetahui pelbagai info menarik berkaitan dengan industri muzik di negeri Sabah, terutamanya section hiburan dan muzik, anda boleh layari laman Facebook section hiburan dan muzik RTM Sabah. Okay, setiap hari mereka akan memberikan info untuk anda. Okay, mari kita berhibur dengan lagu yang menduduki anak tangga yang ke-6 pula. Lagu ini kekal di anak tangga yang ke-6, iaitu persembahan duet Lukman Rozali dan Harvard Sandar. Lagu dan lirik Lukman Rozali dan Harvard Sandar, Band Lab Mohogany Studio. Tajuk lagunya Biar. Kelas musim ke-17, anak tangga ke-6.

0: buah lagu telah pun kita ketahui kedudukannya untuk minggu yang ke-14. Siaran hari ini 13 Jun 2026. Jadi tinggal 5 buah lagu lagi yang belum kita ketahui di manakah kedudukan lagu-lagu yang telah pun anda undi. Adakah kita ada juara baru menggantikan Kiroi dengan lagunya Sentiasa Ada minggu lepas menjadi juara kan? Adakah kekal lagu itu menjadi juara? Adapun kita ada juara baru untuk minggu ke-14, tunggu dan nantikan sehingga penghujung rancangan. Okey, kita berhibur terus dengan lagu yang menduduki anak tangga yang ke-5, iaitu persembahan UZM dengan tajuk lagunya Masih Ada Ruang, lagu Elton Sidiali, lirik UZM, studio Pusaka Production. Lagu ini minggu lepas di anak tangga yang ke-8, minggu ini naik 3 anak tangga menduduki anak tangga yang ke-5.
1: Kelas musim ke-17, anak tangga ke-5.

Kedudukan mingguan carta lagu artis Sabah Kelas musim ke-17 pastinya terbitan Firdaus dari seksyen hiburan dan muzik setiap minggu bersama dengan Niza setiap hari Sabtu pukul 2 hingga 3 petang dan siaran ulangan jangan lupa sebelum malam pukul 8 hingga 9 malam. 10 buah lagu, okey, kita dengarkan lagu-lagu artis tempatan Sabah kesemuanya. Okey, kita berhibur terus dengan lagu yang menduduki anak tangga yang ke-4, Alahai. Lagu ini turun satu anak tangga. Minggu lepas lagu ini di anak tangga yang ke-3, minggu ini menduduki anak tangga yang ke-4, iaitu persembahan Joey dengan tajuk lagunya Kau di Hatiku, lagu Vili dan Lee Slamba, lirik NK, studio Epi Music at Lee Slamba. Jom kita berhibur dengan lagu Joey, Kau di Hatiku. Kelas musim ke-17 anak

0: Nampaknya tiga buah lagu lagi yang belum kita ketahui kedudukannya. Lagu di anak tangga yang ketiga, dua dan juga satu. Siapakah juara untuk minggu ini? Adakah kekal milik juara minggu ke-13 iaitu Kiroi dengan lagunya Sentiasa Ada? Kita berhibur terlebih dahulu dengan lagu yang naik. Wow, naik empat anak tangga. Okay, minggu lepas lagu ini di anak tangga yang ke-7. Minggu ini top 3. Di anak tangga yang ke-3. Persembahan Hedy Moru dengan tajuk lagunya Kita. Lagu dan lirik Hedy Moru, Kamar Seni Studio.
1: Kelas musim ke-17. Anak tangga ketiga.

0: Terima kasih untuk anda yang terus setia mendengarkan siaran Sabah FM. Walau di mana juga anda berada ketika ini, ada yang berada di Tawau, Sandakan, mana lagi? Sepitang. Wow, hujung minggu pergi Sepitang, makan sate Sepitang, mencari sate lah kan. Kalau sebelah Sepitang, kalau pergi Tawau, sanggup mencari apa? Cari keropok amplang. Alahai, macam lama sudah Niza nak makan keropok amplang tau. Kalau pergi Sandakan, apa kita mau cari? Nasi kuning Sandakan. Alahai, lapar kita kan terus. Baiklah, mari kita berhibur dengan lagu yang menduduki anak tangga yang kedua. Nampaknya lagu ini kekal di anak tangga yang kedua, yaitu persembahan Hana Jin dengan tajuk lagunya Menggapai Bintang. Lagu dan lirik Ron Studio Pusaka Production. Kelas musim ke-17.
1: Anak tangga kedua.

0: yang setiap minggu bersama dengan Miza. Ha, dalam kedudukan mingguan carta lagu artis Sabah menemani Miza setiap hari Sabtu pukul 2 hingga 3 petang kan. Ha, pasti tahu sudah lagu siapakah yang kekal menjadi juara ni. Ha, pastinya lagu yang menjadi juara untuk minggu ke-14 ini kekal menjadi juara. Minggu lepas minggu ke-13 pun jadi juara. Minggu ke-14 pun kekal menjadi juara untuk siaran hari ini 13 Jun 2026. Siapa lagi kalau bukan Kiroi dengan tajuk lagunya Sentiasa Ada. Lagu dan lirik Esbon Godomon, Studio Golip Audio. Jom kita berhibur dengan lagu juara minggu ke-14 Kiroi Sentiasa Ada. Kelas musim ke-17
1: juara minggu ini

Tahniah Kiroi dengan tajuk lagunya Sentiasa Ada, kekal menjadi juara untuk minggu ke-14. Dan terima kasih juga okay, kepada anda yang mengundi, menyokong dalam rancangan carta lagu artis Sabah setiap minggu, menemani Niza setiap minggu juga, memuat naik apa ni, kalau tengok di WhatsApp status pun ada juga rakan-rakan WhatsApp Niza kan, di laman Facebook pun media sosial share berkenaan dengan cara untuk mengundi okay, rancangan carta lagu artis Sabah ni. Mudah sahaja, semuanya di hujung jari kita. Yang penting selepas pukul 3 petang siaran kelas selesai, anda terus sahaja follow section Hiburan dan Muzik RTM Sabah Facebooknya okay? Follow Facebook section Hiburan dan Muzik RTM Sabah, dan mereka akan kongsikan, penerbit kita Firdaus akan kongsikan cara untuk mengundi kedudukan dalam mingguan carta lagu artis Sabah ni okay? 10 buah lagu, mudah sahaja. Niza pun undi okay? Lagu siapa Niza undi, tak boleh kasih tahu, undi adalah rahsia. Baiklah, kepada anda yang terlepas bersama dengan Niza dari pukul 2 petang, Niza imbas kembali terlebih dahulu kedudukan untuk minggu ke-14 siaran 13 Jun 2026. Lagu di anak tangga yang ke-10 iaitu Si Rambut Kuning Atmosfera. Di anak tangga yang ke-9 Rimba Bayu Elester Leonard Alai. Di anak tangga yang ke-8 Darimu Kumpulan Mawar B6. Di anak tangga yang ke-7 Luka di Hati Sweli. Di anak tangga yang ke-6 Biar Lukman Rosali dan Harvard Sandar. Di anak tangga yang ke-5 Masih Ada Ruang UZM. Di anak tangga yang ke-4 Kau di Hatiku Joey. Di anak tangga yang ke-3 Kita Hedi Moru. Di anak tangga yang ke-2 Menggapai Bintang Hana Jin. Di anak tangga yang pertama ada penjuara minggu ke-14 Kiroi dengan lagunya Sentiasa Ada. Jadi selepas pukul 3 petang, penerbit Firdaus akan memuat naik cara untuk mengundi. Jadi jangan lupa terus mengundi, share-share cara untuk mengundi di laman media sosial Facebook section Hiburan dan Muzik RTM Sabah. Okey, sampai di sini pertemuan anda bersama dengan Niza. Minggu hadapan kita berjumpa lagi di hari dan waktu yang sama, setiap hari Sabtu pukul 2 hingga 3 petang, siaran ulangan pukul 8 hingga 9 malam. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Salam hujung minggu.

0: Yang Amat Berhormat Datuk Seri Panglima Haji Haji Shibin Haji Nur, Ketua Menteri Sabah.
1: Saya perkenalkan satu dasar mesra pelabur, dan ini telah menarik pelabur-pelabur asing, termasuklah pelabur dalam negeri kita sendiri dari Semenanjung dan Sarawak. Kita mau memacu ekonomi kita. Potensi ekonomi biru ini cukup besar di Sabah. Kita mempunyai laut yang agak luas. 5 tahun akan datang ini, kita akan laksanakan ekonomi biru ini. Satu program yang kita telah perkenalkan yaitu sentuhan kasih rakyat. Kita bagi rakyat kita tahun lepas 100 ribu orang, RM300 sebulan dalam tempoh setahun. Dan tahun ini kita akan tingkatkan lagi bilangan itu kepada 140 ribu orang. Kita ada pejabat-pejabat di semua daerah untuk mengenal pasti mereka yang perlu dibantu. Kita bantu dengan pembinaan rumah mesra SMJ. Setiap Dewan Undangan Negeri tahun ini, kita akan bagi 50 buah rumah. 10-nya adalah untuk orang muda. Bagi mereka bantuan, terutama pembangunan pendidikan mereka. Kita membelanjakan 1.3 bilion ringgit untuk pendidikan. Beasiswa yang dulu sekitar 450 juta, pelahan-pelahan kita naikkan sehingga 140 juta satu tahun. Masa perayaan, kita bagi bantuan RM600 seorang. Di peringkat sekolah menengah, tingkatan 5, RM35,000 hingga RM40,000 setahun bilangannya. Sebelum mereka mengambil peperiksaan, saya bagi RM200 satu orang. Kerajaan benar-benar mau mereka maju dalam bidang pendidikan. Mesti mereka mendapat kecemerlangan dalam peperiksaan mereka. Kita bagi bantuan sekolah-sekolah, termasuklah juga dalam negeri Sabah ini yang mahu balik ke kampung semasa perayaan. Belajar di kolej swasta dan juga awam, universiti di Sabah yang membalik pergi Kudat, Pitas, Sendakan, Sepitang, Tawau. Kita bagi RM300 satu orang.
0: Yang Amat Berhormat Datuk Seri Panglima Haji Haji Shibin Haji Nur, Ketua Menteri Sabah.
2: Dah lapor cukai? Kini anda boleh urus cukai dengan lebih mudah dan pantas melalui e-filing di portal MyTax. Hanya log masuk ke akaun anda, isi maklumat pendapatan dan pelepasan, simak semula butiran yang telah diisi dan terus hantar secara dalam talian. Semua proses boleh dilakukan di hujung jari, bila-bila masa dan di mana sahaja. Lebih cepat, lebih mudah dan lebih selamat. Jangan tunggu saat akhir. Lapor cukai anda hari ini di mytax.hasil.gov.my.
3: Demam bola sepak dunia kembali menghangat. Jangan lepaskan peluang mengikuti setiap detik aksi terbesar dunia menerusi Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTN. Ikuti minit Piala Dunia untuk jadual perlawanan, keputusan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda. Saksikan semula detik terbaik menerusi Gol Dunia RTM. Sorotan jaringan hebat dan analisis ringkas setiap perlawanan. Sertai Sembang Bola Dunia dan Suara Penyokong, platform interaktif untuk anda berkongsi pandangan, ramalan serta pengalaman mengikuti pesta bola sepak terbesar dunia. Mulakan pagi anda dengan Kopi Bola Pagi. Rangkuman aksi, drama dan kejutan yang mencuri tumpuan. Dan jangan ketinggalan laluan ke final. Analisis eksklusif daripada pakar bola sepak mengenai strategi, prestasi dan peluang pasukan mara ke pentas akhir. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.

0: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
1: Berita seterusnya.
0: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
1: Beralih ke perkembangan luar negara, sebuah pesawat pengangkut tentera udara India jenis Antonov dilaporkan terhempas ketika cuba mendarat di pangkalan udara Jorhat Assam hari ini. Pihak tentera memaklumkan siasatan sedang dijalankan bagi mengenal pasti punca kejadian, namun belum mendedahkan jumlah penumpang atau korban setakat ini. Saluran berita tempatan NDTV menyiarkan visual dari lokasi kejadian yang memaparkan kepulan asap hitam tebal dengan bangkai pesawat kelihatan hancur berkecai. Indonesia bercadang menubuhkan pusat bahasa Arab dan hospitality di Lombok bagi menarik lebih ramai pelancong Arab Saudi serta meningkatkan mutu perkhidmatan pelancongan. Cadangan itu dibincangkan dalam pertemuan antara menteri pelancongan kedua-dua negara itu di Sepanyol. Inisiatif berkenaan turut bertujuan memperkukuh kerjasama pelancongan

Belanjawan 2027, geran RM5 juta perkukuh identiti nasional. Kerangka perundangan syariah RUU Hibah wasiat diperkukuh. Sekian berita yang disunting oleh Zuriati Tanggulau dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Music tambah henti.
1: Mbappe once again on the swivel. Oh, majestic!
2: Goes for the return. It's Neymar.
3: Jaringan yang menggegarkan stadion dan mencetuskan jutaan sorakan. Ikuti sorotan gol-gol terbaik Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM. Setiap jaringan, setiap aksi, setiap detik bersejarah. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.
4: Rock Lu hanya di Sabah.

0: Extra hujung minggu, muzik tanpa henti.
1: Demam bola sepak dunia kembali menghangat. Jangan lepaskan peluang mengikuti setiap detik aksi terbesar dunia menerusi Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM. Ikuti Minit Piala Dunia untuk jadual perlawanan, keputusan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda. Saksikan semula detik terbaik menerusi Gol Dunia RTM. Sorotan jaringan hebat dan analisis ringkas setiap perlawanan. Sertai Sembang Bola Dunia dan Suara Penyokong, platform interaktif untuk anda berkongsi pandangan, ramalan serta pengalaman mengikuti pesta bola sepak terbesar dunia. Mulakan pagi anda dengan Kopi Bola Pagi, rangkuman aksi, drama dan kejutan yang mencuri tumpuan. Dan jangan ketinggalan laluan ke final. Analisis eksklusif daripada pakar bola sepak mengenai strategi, prestasi dan peluang pasukan mara ke pentas akhir. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.

Stream kami di aplikasi RTM Klik. Kini kamu boleh dengar Sabah FM dengan lebih jelas. Muat terus sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan Huawei App Gallery.

Kejohanan bola sepak paling berprestij dunia kini kembali. Radio RTM membawakan perkembangan terkini kejohanan, sorotan aksi menarik dan analisis pasukan yang menjadi tumpuan dunia. Dari Amerika Syarikat, Kanada hingga Meksiko, rasai kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026 bersama kami. Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.

0: Bagus ba?
1: Dunia bersatu kerana bola sepak. Radio RTM mengajak anda mengikuti kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026 menerusi sorotan perlawanan, statistik menarik dan segmen interaktif bersama pendengar. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.
2: Dari Dewan Musyawarah Pusat Persidangan Antarabangsa Berakat, RTB mempersembahkan rancangan bermukun Sepurnio. Memperkenalkan

0: 2026 bersama saya penyampai Irwan Rino Nordin ya. Apa kabar audio pendengar dan juga audio penonton? Mudah-mudahan dalam keadaan ceria, sihat sejahtera hendaknya ya. Saya tidak kesorangan pertemankan rakan saya dari RRI dari Republik Indonesia memperkenalkan saudara Ibing dari RRI Pontianak Republik Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Apa kabar Rino?
0: Waalaikumsalam. Alhamdulillah sehat ya Ibing.
1: Ya, alhamdulillah ya. Alhamdulillah kami sampai lagi di tahun 2026 ini di negara Brunei Darussalam. Ya,
0: setelah kita bertandang pada tahun lepas kita di bumi Kinalang, Kuching ya, Sarawak
1: Kuching
0: ya.
1: Sarawak.
0: Kini kita berada di bumi Darussalam untuk sama-sama dalam melestarikan ya
1: kebudayaan
0: serumpun sejiwa kita ini ya. Jadi Ibing dan ya, juga pendengar-pendengar kita di Harmoni FM serta udah penonton, sebelum kita terus bermukun ya, tema kita ialah kebudayaan.
1: Artinya kita akan bermukun tentang kebudayaan di tiga negara.
0: Baik Ibing, sebelum saya buka gelanggang ini, apa kata kalau kita memperkenalkan dulu artis-artis dari negara Brunei Darussalam ya?
1: Betul, tak kenal maka tak sayang.
0: Betul, tak kenal tak ada budaya.
1: Ah,
0: ya?
1: Itu dia.
0: Baik, memperkenalkan mak gendang kita, Hajah Siti Bedriah binti Haji Osman. Seterusnya memperkenalkan mak gendang Nurul Syafika. Dan mak gendang kecil molek kita, Nur Suhaida Suhaila. Itu dia ya. Jadi seterusnya
1: mundur sikit, biar
0: mundur sikit kerana ada barisan hendak lalu ya, betul?
1: Yeah, betul.
0: Baik, kan ku tangkap ayam serama, ditabur makan si buah lada.
1: Cantik.
0: Mukun serumpun sepurnyo bermacam irama. Saya perkenalkan pemusik yang ada.
1: Siapa-siapakah itu?
0: Ya. Tengah malam menyuluh Dian, Eraman Kadir pemain ikudian. Eba. Kan ke kadai membeli bola, Zulfati Harun penggesek biola.
1: Sedap. Masih muda lagi.
0: Orang berlumba perahu bagong, Adi Fakri Saleh pemukul gong. Itu dia barisan ahli muzik kita. Dan sementara
1: betul,

0: Abdul Qudus. Abdul Qudus, Abdul Qayyum, Abdul Qayyum.
1: Abdul Qayyum. Tiga Abdul. Abdul Tiga Wahab, Abdul. Abdul Wahib, Abdul Wahub.
0: Empat.
1: Lima.
0: Lima sama pemain musik.
1: Baik. Mungkin kita ingin mengetahui dari negara Brunei Darussalam siapa barisan artis RRI dari Pontianak, Epic. Silakan.
0: Baik. Kita perkenalkan untuk kami yang datang dari Indonesia. Ada Mak Gendang. Di sebelah kiri kita ada Fitri Fevelena. Oke, mungkin boleh say hello dulu Fitri. Baik, selain itu kita juga punya pemantun, penanda. Nah, ini kita ambil jauh ni. Sila masuk abang saya, ini abang Hari Zardi.
1: Ini orangnya ya.
0: Ini bodyguard kami juga.
1: Alhamdulillah.
0: Baik, selain itu juga kami datang tak cuma bertiga, tapi juga ada yang membawa kami ke sini, yaitu Pak Andi Permadi. Nah, ya. Ini Ketua Delegasi Indonesia untuk tahun 2026 ini.
1: Ya, selamat datang ke negara Brunei Darussalam dan rombongan ya. Jadi alhamdulillah kita sudah memperkenalkan pemusik kita,
0: betul,
1: Mak Gendang kita, penanda kita dan Ketua Delegasi dari RRI Republik Indonesia. Apa ya. Kata kalau kita terus melestarikan budaya, tema kebudayaan kita, kita buka gelanggang dengan irama. Irama
0: Mukun Menyubur.
1: Tarik Mas.

0: kun zaman berzaman ya.
1: Betul. Kalau begitulah kita, dia namanya budaya.
0: Budaya kita, budaya serumpun. Kalau kita lihat budaya bermukun ini adalah asli tradisinya masyarakat Melayu orang Sarawak.
1: Borneo.
0: Ya. Borneo sebetulnya. Aha. Jadi alhamdulillah sampai sekarang kita masih mempertahankan dan memperkekalkan seni budaya bermukun ini.
1: Betul, masih kita lestarikan dan bersama anak-anak muda generasi.
0: Betul.
1: Generasi muda yang juga turut ikut bermukun di hari ini. Itu tandanya anak-anak muda saat ya. Ini juga mencintai
0: meminati budayanya. Dan menggemari ya.
1: Aha. Baik. Selanjutnya bagaimana nih?
0: Ya, audio pendengar dan juga audio penonton yang dihormati sekalian dan juga Ibing ya.
1: Iya, serta yang mendengarkan kita dan menyaksikan kita baik di Indonesia, di Malaysia dan juga tuan rumah Brunei Darussalam.
0: Iya, kalau tadi irama pertama kita buka irama dari negara Brunei Darussalam,
1: Mukun Menyubuh
0: ya. Aha. Jadi sudah tentunya tema kita ini adalah merupakan tema kebudayaan
1: ya.
0: Dan juga melestarikan, menghidupkan kebudayaan itu bukannya mudah ya.
1: Betul. Penuh perjuangan.
0: Betul. Jadi dengan adanya Mukun Seburnyo ini, disinilah untuk kita menghidupkan bukan saja budaya Mukun, malah kalau di negara Brunei Darussalam kita ada budaya guling tangan.
1: Ada. Itu budaya seperti apa itu guling tangan tuh?
0: Guling tangan ini bukan saja masyarakat Melayu Brunei, tetapi juga masyarakat Puak Kedayan, Puak Sang Jati Dusun. Karena kita di Brunei itu ada 7 buah nih Ibingnya.
1: Ada 7 buah tradisi. Maksudnya ada 7 buah
0: masyarakat.
1: Bangsa.
0: Dan sudah tentunya guling tangan ini mempunyai caranya tersendiri. Jadi budaya guling tangan ini melalui masyarakat 7 buah ini, kalau dilihat di negara kita Brunei Darussalam, masih dipermainkan seperti masyarakat Puak Belain, Puak
1: Dusun. Saya jadi penasaran seperti penasaran apa. Ya. Nanti bawa saya ke 7 tempat itu ya.
0: InsyaAllah ya.
1: Janji ya.
0: InsyaAllah boleh. Insya Allah. Yang paling unik bagi saya kalau kita lihat adalah masyarakat Puak Belain.
1: Itu di mana lagi tuh?
0: Kalau di daerah Belain itu adalah di tempat saya. Karena di kampung terletak satu buah kampung di pedalaman ya. Jadi banyak masyarakat Puak Belain di kawasan Kuala Balai dan Labi ya.
1: Insyaallah. Tapi nanti kalau nak tahu pasti bawa saya.
0: Insyaallah. Jadi kita ketengahkan budaya kita. Dan untuk melestarikan lestari budaya ini, apa kata kalau kita teruskan tema kita, tema kebudayaan, ada pendengar dan juga ada penonton dengan irama yang kedua, irama
1: Cinta Berahi. Yeah.

0: sejak MOU tetap kekalkan ya.
1: Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahanlah budaya kita ini tetap kekal zaman berzaman.
0: Betul betul. Jadi apa salahnya kalau kita di Brunei, di Pontianak dan ya, juga di Sarawak untuk mengekalkan budaya mukun ini ya.
1: Betul.
0: Tetapi ingat-ingatlah ya, wahai apa penanda-penanda kita dalam kebudayaan ini, bukan sahaja mukun hendak kita lestarikan,
1: yeah,
0: tapi apa cerita budaya orang Pontianak, orang Sarawak, orang Brunei. Kalau tadi saya ceritakan,
1: betul,
0: ya, guling tangan ada, main gambus ada lagi satu terdapat.

0: ataupun di
1: barat,
0: tundang ya, tundang.
1: Banyak sekali, ada tundang, itu pantun begendang, ada zikir nazam, ada macam-macam lagi lah.
0: Ya, kalau di Brunei, masyarakat Melayu, orang Brunei, khususnya di Kampung Aing, dulu-dulu, kalau ada majlis perkahwinan, ada dipanggil tradisi berdundang.
1: Apa benda?
0: Landing.

0: Isinya.
1: Isi syairnya apa?
0: Sama
1: itu?
0: Macam dikir.
1: Oh, dikir sama.
0: Sama macam syair. Oh. Tetapi ia dimiliki oleh masyarakat orang Melayu Brunei di Kampung Air.
1: Berarti sama dengan di, kalau di sana mungkin namanya yang beda.
0: Iya.
1: Nama sana zikir zaman.
0: Zikir ya.
1: Zikir zaman namanya.
0: Jadi banyaklah sebetulnya budaya.
1: Tapi kita pun juga pengen tahu macam mana bunyi budaya kawan kita, saudara kita yang ada di RTM.
0: Ini macam betul. Mana? Apa kata ya penerbit kita? Bagaimana kalau kita seketika ke negara jiran kita? Kita ke Bumi Kenyalang?
1: Bumi Kenyalang,
0: boleh
1: Sarawak.
0: Boleh penerbit? Mana penerbit kita? Boleh kita akan seketika ke Bumi Kenyalang, ke RTM Sarawak.
1: Sarawak
0: bersama Malaysia. Dengan rakan-rakan Yus dan juga Andy. Silakan.
1: Silakan.

untuk anda yang menonton ketika ini. Kita bawakan khas Juh Bermukun mewakili delegasi RTM Malaysia. Kita perkenalkan barisan-barisan pemain-pemain kita untuk kali ini. Kita di gambus, kita ada saudara Awang. Kita ada pemain kita saudara Sadam. Kita ada Syekh Kenang, kita mewakili RTM Labuan dan Banun. Dan tidak asing lagi di RTM Sarawak, Mak Memon. Bersama dengan dua pemantun kita, Bang Pian dan juga Haji Umar. Bertemakan kebudayaan dengan irama bercerai kasih. Tarik Sadam, Petik Awang, Pukul Magendang.

RPM Malaysia, RPM Malaysia bersempena dengan Jum Bermukun Sebonio untuk kali ini. Mewakili penerbit Ferusilah dan penerbit produksi kita, Mama Ashraf. Kita mengucapkan terima kasih kepada semua terlibat menjayakan edisi Jum Bermukun Sebonio kali ini. Saya ini mengucap terima kasih kepada anda semua dan sampai berjumpa lagi untuk masa-masa akan datang. Assalamualaikum dan jumpa lagi.

0: Ya, terima kasih Yus dan juga Indi yang berada di RTM Sarawak FM. Sehati, sejiwa ya.
1: Bumi Kenyalan.
0: Walaupun mereka tidak dapat menghadirkan diri, tapi dapat bersama-sama dalam melestarikan budaya tema bermukun kita 2026 ini. Ya.
1: Betul, walaupun kita berbeda tempat, artinya mereka bermukun di sana, kita di sini, tapi kita tetap sehati, dan sejiwa.
0: Walau bagaimanapun, kita di Brunei, artis-artis mukunnya di Sarawak tetap sama ya.
1: Betul.
0: Ada penandak, ada magendang
1: dan ada pemuzik, penggesek
0: biolanya yang terdiri daripada artis-artis, kalau saya tak lupa, saudara Sadam,
1: Sadam
0: ya, penggesek biola, penandaknya Tuan Haji Omar Tomik, Sapian Murni selaku penandaknya juga, dan magendangnya Mak Jemun.
1: Ada Kak Banun juga.
0: Banun juga ada. Dan penerbitnya ialah DJ Yus. Sementara penyampainya tadi ialah Andy dari Sarawak FM. Sehati, sejiwa ya.
1: Kami juga bawa Andy.
0: Andy ya.
1: Andy yang lain.
0: Okey. Audio pendengar dan juga audio penonton yang kami hormati sekalian. Mm-hmm.

0: Ya, Ebing. Banyak-banyak budaya gambus dan mukun paling kuminat. Kalau Ebing, apa yang diminat?
1: Semua saya minat. Kalau apa yang ada dalam kebudayaan.
0: Alhamdulillah. Nampak-nampaknya budaya kita tak boleh pupus, tak boleh hilang di telan zaman.
1: Betul. Selama masih ada empat Qayyum, empat-empat Abdul. Siapa-siapa tadi?
0: Abdul Qayyum, Abdul Kawi, Abdul Kudus, Abdul Latif, Abdul Rahman.
1: Abdul Kadir.
0: Abdul itu dia punya bapa.
1: Oh, bukan.
0: Abdul Rahman Kadir.
1: Abdul Rahman Kadir. Begitu.
0: Okey, apapun dalam melestarikan budaya ini, kita kena kuat. Cabaran demi cabaran tetap banyak ya. Jadi untuk mengangkat budaya kita, kita perlu kesabaran untuk meneruskan apa jua, bukan saya budaya mukun, malah budaya-budaya yang lain seperti juga puisi syair. Kalau di Pontianak masih adakah?
1: Masih ada.
0: Puisi dan
1: kalau
0: syair.
1: Puisi gulindam lama syair itu masih banyak, masih ada.
0: Alhamdulillah ya. Kalau zikirnya masih adakah?
1: Masih ada zikir saman tadi, masih ada. Tambah lagi ada zikir hadra, ada zapin buih, zapin tembung, macam-macam.
0: Macam-macam ya. Kalau di Brunei, hadrah pun masih
1: ya,
0: ada dipermainkan.
1: Rodat ya. Juga.
0: Rodat. Betul. Jadi kita ketengahkan ya budaya kita, tradisi kita, hendaklah kita pertahankan.
1: Betul.
0: Dan kita mendidik generasi belia, generasi muda supaya tidak terjebak dengan budaya barat. Betul.
1: Itu betul.
0: Itu ke dia,
1: dengan
0: ya.
1: Dengan cara beginilah kita membentengi negara kita, kebudayaan kita supaya tak luntur ya.
0: Betul, betul.
1: Macam baju nanti luntur.
0: Betul. Macam Dian juga ya, ditunuh dia mungkin hilang. Macam sabun dipakai dia akan kecil, hilanglah baunya, wanginya. Betul.
1: Begitulah.
0: Tapi bukan kita nyorang mengata, karena kita ni minat dalam budaya, kita terus bersemangat untuk menghidupkan apa jua budaya, apa jua tradisi kita. Betul?
1: Betul, begitulah kira-kira.
0: Baik, Ebing.
1: Masih ada...
0: Apa itu?
1: Masih ada beberapa lagu lagi?
0: Masih ada lagu lagi. Yang bermula pasti akan berakhir, ya.
1: Sabarlah dulu.
0: Sabar dulu, tetapi kita masih hangatkan suasana kita. Apa kata, sebagai menutup tirai, kita ke irama Anak Tiung. Jadi penonton yang ada, kita minta tepuk tangan ramai-ramai, terimalah Anak Tiung.

0: tepuk tangan.
1: Betul.
0: Ya.
1: Saya rasa tak cuma kita yang bertepuk.
2: Ya.
1: Penonton, pendengar di rumah pun ikut bertepuk.
2: Ya, betul. Audah pendengar yang dihormati sekalian, audah penonton, sampai di sini kita bersama dalam rancangan Bermukun Sepurnyo 2026 bersama saya penyampai Irwan Rino Nordin merakamkan ucapan jutaan terima kasih bagi mewakili tim penerbitan kepada pengiring muzik kita Airaman Kadir, pemain akordian Zul Fadli Harun pengisi biola, Adi Fakri Saleh pemain gong, sementara penanda kita yang mulia Tuan Haji Abdul Latif Haji Ajak, Abdul Kayung, Abdul Kawi, Abdul Kudus dan juga mak gendang kita Hajah Siti Bedriah binti Haji Osman Nurul Syafiqah sebetulnya dan Nur Suhaida Suhaila, itu artis kita dari negara Brunei Darussalam ya Ibing.

0: ucapkan terima kasih ada kepada semuanya dalam hal kita melestarikan budaya serumpun sejiwa. Budaya lestari serumpun sejiwa, mudah-mudahan semuanya kita di tiga negara ini tetap sama-sama bisa menjaga kebudayaan kita.
1: Iya, dan kita juga mewakili tim penerbitan Radio Televisi Brunei dan juga RRI merekamkan ucapan jutaan terima kasih kepada rakan-rakan kita di RTM Malaysia, khususnya Sarawak FM Sehati Sejiwa. Bumi bersama kita.

0: Sebentar lagi, utama 11 malam.
1: Baguslah.

0: Pelaksanaan projek Sabah Southern Madani Link pacu pembangunan luar bandar merentasi kawasan pedalaman negeri. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, projek strategik bernilai tinggi itu bukan sahaja memperkukuh rangkaian grid elektrik, malah membuka peluang pertumbuhan ekonomi serta meningkatkan taraf hidup rakyat di kawasan terpencil.
1: Projek ini bukan kecil maknanya. Ia menembusi hutan belantara di selatan Sabah. Tetapi dia berikan ruang makna pembangunan dalam negara madani yang adil ini. Kita boleh tumpu dalam isu memacu pertumbuhan yang segar. Tetapi kita tahu selagi manfaatnya itu tidak sampai ke seluruh pelosok negeri. Dari kota yang rancak pembangunannya kepada pelosok daerah yang paling terpencil, makna pembangunan itu tentunya tidak memberi kesan kepada rakyat.
0: Dalam pada itu, Datuk Seri Anwar mengingatkan rakyat supaya tidak mudah terpengaruh dengan sebarang unsur yang boleh menjejaskan semangat kebersamaan dan nilai perpaduan antara kaum. Datuk Seri Anwar mengakui majoriti rakyat memahami kepentingan perpaduan sebagai tunjang kepada kestabilan dan kemajuan negara.
1: Sebenarnya majoriti rakyat negara ini faham arti perpaduan. Majoriti rakyat ini inginkan negara ini aman kerana mereka tahu harga, nikmat, faedah dari perpaduan itu yang beri kepada kestabilan dan yang boleh menjadikan perkasa permulaan bagi pemacuan pertumbuhan ekonomi.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Dalam perkembangan lain, kenyataan tegas Perdana Menteri berkait isu pelarian Rohingya merupakan satu tindakan wajar. Profesor di Jabatan Sejarah dan Tamadun Universiti Islam Antarabangsa Malaysia UIAM, Profesor Dr. Zaid Ahmad berkata, ia selari dengan pendirian Malaysia untuk terus memperjuangkan hak kemanusiaan sekaligus menegakkan undang-undang negara tanpa sebarang kompromi.
2: Kemanusiaan mesti dipertahan. Kedaulatan undang-undang tidak boleh dikompromi. Pelarian perlu menghormati peraturan negara yang beri perlindungan kepada mereka. Manakala rakyat pula perlu serah urusan kuat kuasa ini kepada pihak yang berkuasa untuk menanganinya. Namun, sifat kemanusiaan itu tidak bermakna atau tidak bermaksud mereka diberi kebebasan untuk abai undang-undang negara. Apa yang ditekan oleh Perdana Menteri sebenarnya adalah prinsip yang sangat jelas. Siapa sahaja yang ada di Malaysia, berada di bumi Malaysia ini, sama ada dia warga negara, dia warga asing, dia pelarian, dia pelawat, dia mesti hormat undang-undang dan peraturan negara ini.
0: Profesor Dr. Zaid Ahmad. Cadangan pemberian elaun pelajar tingkatan 6 akan dibawa ke mesyuarat Jemaah Menteri minggu depan. Menteri Pendidikan Fadlina Siddiq berkata, kementerian memahami keutamaan pelajar-pelajar berkenaan dan memperjuangkan perkara itu.
3: Saya dapat cadangan elaun itu. Ini jangan risau. Minggu depan, selepas Yang Amat Berhormat Perdana Menteri balik daripada Kelistan, dalam Jemaah Menteri, saya akan sampaikan message anak-anak. Sebab itu, tingkatan 6 Yang Amat Berhormat Menteri dah sebut semasa di Johor tempoh hari bahawa kita sedang review. Anak-anak IPG sudah pun dapat selepas kita perjuangkan. Anak-anak tingkatan 6 ini masih lagi kita perjuangkan, insyaAllah.
0: Fadlina Siddiq. Program My Hero Tani, model baharu memperkasa sosioekonomi veteran Angkatan Tentera Malaysia ATM untuk menjana pendapatan menerusi pertanian moden. Timbalan Menteri Pertahanan Adli Zahari berkata, inisiatif menerusi kerjasama strategik Universiti Sultan Zainal Abidin UNIZA dan Yayasan Veteran ATM itu melibatkan 10 peserta bagi fasa pertama yang mengusahakan projek tanaman keledek di Tembila Besut. UNIZA menyediakan kawasan seluas 20 hektar, manakala Yayasan Veteran ATM menyediakan dana permulaan bagi menjayakan projek berkenaan.
4: Secara umumnya, setiap hektar tanah itu boleh menghasilkan sekitar RM8,400. So, tempohnya antara 3 bulan. Jadi, saya fikir sebahagian daripada 30% itu kita gunakan untuk memastikan bahawa projek itu dapat kita teruskan ke hadapan. Untuk fasa pertama, kalau dia boleh menghasilkan itu, mungkin kita boleh dapat kembali modal kita. Dan untuk fasa-fasa seterusnya, dia boleh sustain begitu. Jadi, memang kalau kita tengok dari segi jangkaan kita, dia agak menarik. Dan yang paling kita lihat yang boleh mengupayakan projek ini adalah penggunaan teknologi, kerana dia bukan menghasilkan kredit saja untuk dijual, tapi kita boleh menghasilkan beberapa produk lain seperti mana keripik.
0: Adli Zahari. Seorang wanita berusia 43 tahun cedera dan disyaki patah kaki ketika menyertai aktiviti pendakian di Bukit Fraser Raub tengah hari tadi. Mangsa Salina Zainal Abidin dilaporkan mendaki bersama 20 peserta lain dan 3 pemandu arah sebelum kejadian berlaku. Menurut penolong pengarah operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Pahang, Salahuddin Isa, pasukan penyelamat terpaksa mendaki sejauh 2.7 km untuk sampai ke lokasi mangsa berikutan keadaan laluan yang mencabar. Operasi menyelamat melibatkan 10 anggota bomba dengan bantuan seorang malim gunung Pahang bagi membawa keluar mangsa untuk mendapatkan rawatan lanjut.
5: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Sebahagian peralatan latihan pasukan bola sepak England dilaporkan hilang selepas kenderaan yang membawa kelengkapan itu dipecah masuk di Kansas City. Insiden itu berlaku ketika proses pemindahan barangan bola dan but latihan dari kem latihan pra kejohanan di Florida ke Swap Soccer Village. Polis tempatan mengesahkan dua individu ditahan bagi membantu siasatan. Kejadian itu berlaku beberapa hari sebelum England memulakan kempen menentang Croatia Khamis ini. Jurulatih Brazil Carlo Ancelotti menegaskan tiada pasukan pilihan jelas untuk menjuarai Piala Dunia FIFA kali ini, namun menyifatkan Brazil antara pencabar utama. Menjelang aksi pembukaan kumpulan C menentang Maghribi di New Jersey, beliau turut meletakkan Spanyol sebagai antara pasukan pilihan. Ancelotti bagaimanapun yakin Brazil memiliki kualiti, pengalaman dan keyakinan untuk bersaing dengan mana-mana pasukan dalam usaha memburu gelaran dunia ke-6 mereka. Kelantan Rugby mengesahkan tempat ke separuh akhir Liga Rugby Piala Agung 2026 selepas menewaskan Angkatan Tentera Malaysia 45-36 petang tadi. Ketua Jurulatih Muhammad Farid Syazwan Abu Bakar bagaimanapun mengakui masih terdapat beberapa aspek yang perlu dipertingkatkan menjelang aksi seterusnya. Skuad Pantai Timur itu dijadual menentang Johor di Stadium Pasir Gudang Sabtu depan. Luar negara, perjanjian damai bagi menamatkan konflik antara Iran dan Amerika Syarikat berkemungkinan dimuktamadkan dalam tempoh 24 jam. Menurut Perdana Menteri Pakistan, Shehbaz Sharif, Pakistan kini bersiap sedia untuk proses pemeteraian perjanjian secara elektronik sebelum rundingan teknikal diteruskan minggu depan. Sharif menyatakan keyakinan bahawa perjanjian itu mampu menjadi asas kepada keamanan berkekalan di Asia Barat. Dalam pada itu, Israel kembali melancarkan serangan udara baharu di selatan Lebanon sejurus selepas mengeluarkan arahan pengosongan terhadap 20 lokasi termasuk bandar strategik Nabatieh. Agensi Berita Nasional melaporkan serangan udara itu mengenai beberapa kawasan termasuk perkampungan Rihan dan Sujud. Sementara itu, kumpulan Hizbullah mendakwa berjaya menyekat kemarahan tentera darat Israel yang cuba mara menuju ke bandar Majdal Zaun. Jasad putri diraja Thailand, Bajera Kitiyaba Narendra Debiyawati, dibawa dari Hospital Chulalongkorn ke Istana Besar di Bangkok hari ini, sehari selepas pihak istana mengumumkan kemangkatan anak sulung Raja Mahavajira Longkorn itu. Mendiang putri diraja itu mangkat pada usia 47 tahun.

peringkat dengan perolehan pesawat pengangkut sederhana yang baharu. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Sabah Southern Madani Link pacu pembangunan luar bandar. Pemberian elaun pelajar tingkatan 6 diteliti. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizal Jusoh dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani dan selamat malam.

Demam bola sepak dunia kembali menghangat. Jangan lepaskan peluang mengikuti setiap detik aksi terbesar dunia menerusi Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTN. Ikuti Minit Piala Dunia untuk jadual perlawanan, keputusan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda. Saksikan semula detik terbaik menerusi Gol Dunia RTN. Sorotan jaringan hebat dan analisis ringkas setiap perlawanan. Sertai Sembang Bola Dunia dan Suara Penyokong, platform interaktif untuk anda berkongsi pandangan, ramalan serta pengalaman mengikuti pesta bola sepak terbesar dunia. Mulakan pagi anda dengan Kopi Bola Pagi. Rangkuman aksi, drama dan kejutan yang mencuri tumpuan. Dan jangan ketinggalan laluan ke final. Analisis eksklusif daripada pakar bola sepak mengenai strategi, prestasi dan peluang pasukan mara ke pentas akhir. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.

Ma bersama dengan kumpulan Leskari, Cinta Itu Ketawa dan Air Mata. Terima kasih untuk kamu yang terus setia bersama kami, yang terus dengar Sabah FM Bagus Bah. Sedar nak sedar, kita memasuki jam yang terakhir untuk R&R. Hari ini hari Sabtu, 13 Jun 2026. Yang baru dengar kami, hai, nama saya Azian Wahab. Terus kasih kawan kamu semua sampailah 12:30 malam nanti. Terima kasih banyak-banyak untuk kamu yang terus menghantar ucapan di Facebook ataupun di WhatsApp. Kalau kita tengok di WhatsApp, kita ada si Rosie William Z, kita ada Jalain Sukintan di Desa Sepi Karangan Bongkol Pitas, juga ada Emma, kita ada Fatimah Haris, kita ada Iman Akasha, Sabli Sandakan, Muhammad Rizki, juga ada Aiman di Taman Ria 6 Tawau, dan ramai lagi lah yang terus menghantar ucapan di Facebook resmi kami Sabah FM Bagus Bah. Dan yang pasti juga yang terus menjadi tumpuan di seluruh dunia Piala Dunia 2026 dan tumpuan untuk perlawanan seterusnya, macam biasa 3 pagi, yang mana ini untuk kumpulan B, Qatar akan bertemu dengan Switzerland pada pukul 3 pagi nanti. Jangan lupa untuk terus saksikan menerusi RTM di saluran Sukan Plus dan juga aplikasi RTM Klik. Dan kita tahu juga yang mana RTM akan terus menjadi penyiar rasmi dan akan terus menyiarkan 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 di saluran TV OK, Sukan Plus, TV2, TV1 dan juga stream di aplikasi RTM Klik. Dan yang pasti juga aplikasi RTM Klik itu percuma. Baiklah, apapun, kita teruskan hiburan untuk lagu-lagu rock malam ini. Kita ada lagu daripada kumpulan Sting, Kepadamu Kekasih Hati. Sabah FM, Bagus Bah.

0: Mbappe once again on the swivel. Oh, majestic!
1: Goes for the return. It's Neymar!
2: Caranya menggegarkan stadion dan mencetuskan jutaan sorakan. Ikuti sorotan gol-gol terbaik Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM. Setiap jaringan, setiap aksi, setiap detik bersejarah. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM.

Banyak lagi yang terus menjadi tumpuan untuk Piala Dunia kali ini. Kalau tadi saya sudah kongsikan perlawanan pada pukul 3 pagi nanti, pertemuan antara Qatar dan juga Switzerland, dan ini juga yang menjadi tumpuan ramai yang memilih pasukan ini menjadi juara Piala Dunia edisi kali ini, yang mana perlawanan pada pukul 6 pagi nanti. Kalau kita tengok di sini, pertemuan antara Brazil dan juga Morocco ini daripada kumpulan C. 6 pagi kamu boleh terus saksikan menerusi TV OK dan juga menerusi aplikasi RTM Click. Kita tahu Brazil satu pasukan ataupun tim yang kuat, dan kalau kita tengok sejarahnya, yang mana Brazil negara paling berjaya dalam sejarah Piala Dunia dan menang pada tahun 1958, 1962, 1970, 1994 dan juga pada tahun 2002. Okey, 2002 serta satu-satunya pasukan yang layak ke setiap edisi Piala Dunia sejak 1930. Okey, jadi sama-sama kita nantikan pertembungan antara Brazil dan juga Morocco pukul 6 pagi nanti di TV OK dan juga semestinya aplikasi RTM Klik. Baiklah kawan-kawan, nampaknya tugasan saya berakhir. Dan macam biasa juga, tepat pukul 12 tengah malam nanti, kita akan terus ikuti siaran Nasional FM. Baik, selamat malam untuk semuanya. InsyaAllah kita jumpa lagi. Nama saya Azian Wahab. Assalamualaikum. Bye.

Demam bola sepak dunia kembali menghangat. Ikuti sorotan jaringan terbaik, detik-detik mendebarkan dan perkembangan pasukan pilihan anda sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Dapatkan juga fakta menarik, statistik terkini dan pelbagai segmen interaktif khas untuk pendengar. Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM Satu Jiwa, Sejuta Sorakan.

صباح FM. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، سيدنا محمد خاتم النبيين، وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمورنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر، برحمتك يا أرحم الراحمين. يا الله، kami mohon kepadamu agar diperelokkan agama yang menjadi pegangan urusan hidup kami, dunia yang menjadi tempat sementara hidup kami, akhirat yang menjadi tempat kami akan kembali. Jadikanlah hidup ini untuk menambahkan kebaikan, dan mati kami untuk merehatkan diri dari segala keburukan. Ya Allah, perbaikilah diri antara kami, jinakkanlah di antara hati kami, tunjukkanlah kami jalan yang selamat, selamatkan kami daripada kegelapan kepada yang terang, jauhkanlah kami daripada perbuatan keji, baik yang nampak maupun yang tersembunyi. Ya Allah, ya Tuhan kami, limpahkan keberkatan kepada kami, pendengaran dan penglihatan kami, para istri dan anak-anak kami, sahabat handai dan rakan taulan kami, serta pemimpin kami yang telah berjasa kepada kami. Amin ya Rabbal Alamin. Rabbana alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaika al-masir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم، والحمد لله رب العالمين.

0: Dunia berubah pantas, tetapi umat berilmu akan terus memimpin. Dari Iqra, lahir sebuah tamadun.
1: Salam Ma'al Hijrah 1448 Hijri. Madani dihayati, ummah diberkati. 3 hari lagi. Hashtag penyiaran jangkit.
2: Dahsyat betul lah. Merecik lah lagu-lagu dekat National FM ni. Ha, saya Bang Asri atau Bakoba atau Yak-Yak Ye pun layan ni. Apa lagi? Ha, jom kita layan National FM. Yak-Yak Ye.
3: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.

Persembahan Ricky Martin dengan Living La Vida Loca memberikan hiburan untuk tengah malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah malam. Salam Malaysia Madani untuk semua pendengar Nasional FM, tak kira di mana jua anda berada. Terima kasih buat Aizat yang telah bersama dengan anda sepanjang 6 jam yang lalu, 6 petang hingga 12 malam. Dan kini tibalah masanya detik 12 malam sampai pukul 6 pagi. Segmen nombor 1 tengah malam anda muncul lagi, Nasional Game Buruh Hantu. Untuk pertemuan hari ini Ahad 14 Jun 2026, 28 Zulhijjah 1447 Hijrah. Dari selatan tanah air terus menyusur membawa ke utara, pantai barat, ke pantai timur, Sabah dan juga Sarawak. Saya mendoakan semua pendengar Nasional FM berada dalam keadaan sihat-sihat selalu. Jaga makan, jaga kesihatan, itu yang paling penting. Kesihatan itu untuk diri anda dan juga keluarga anda, bukan untuk sesiapa yang tak sihat. Seperti biasa, makan ubat, dengar nasihat doktor. Yang belum dapatkan rawatan, tolong dapatkan rawatan dengan segera di klinik ataupun hospital yang berdekatan. Jangan dibiarkan sakit itu. Walaupun kadang-kadang kita rasa macam demam biasa je, tapi bahaya juga . Demam biasa boleh bawa kepada demam denggi, demam kepialu, macam-macam lagi. Jadi tolong periksa kesihatan anda baik-baik. Anda akan bertemankan dengan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif, di semua frekuensi Nasional FM seluruh negara, termasuklah di Brunei, di Singapura, Indonesia, Selatan Thailand, MyTV 701, di seantero dunia menerusi RTM Klik, juga frekuensi RTM Negeri yang saya pinjam untuk 6 jam. Jadi apa sahaja aplikasi yang anda gunakan untuk mendengar Nasional FM, terima kasih banyak-banyak. Terima kasih kerana terus memilih stesen radio ini, radio pertama di Malaysia. Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya menyeru anda semua, geng-geng saya, pendengar Nasional FM, saya panggil sebagai geng-geng buruh hantu untuk tengah malam. Di manakah anda semua? Ayuh bersama-sama dengan saya untuk kita berkongsi dengan maklumat yang sahih, yang betul, yang benar, tiada benar, mereka benar sahaja. Juga anda akan dihiburkan dengan lagu-lagu yang terbaik sepanjang pertemuan kita di ruang udara Nasional FM sepanjang 6 jam ini. Okey, untuk pertemuan hari ini jangan lupa kita juga ada misteri malam di sebalik mata pukul 1 hingga 2 pagi nanti. Misteri malam di sebalik mata dengan tajuknya hari ini adalah apa itu neraka. Kita kena tahu tu apa itu neraka. Takut. Dengan neraka saja memang takutlah kan. Jadi terus lakukan kebaikan, jangan lakukan kejahatan. Misteri malam di sebalik mata bersama dengan tetamu saya, iaitu pencara akademik IPG Kampus Ilmu Khas Cerdas Kuala Lumpur, yang berusaha Dr. Matnawi bin Mat Yusof. Nantikan kupasannya apa itu neraka bersama dengan Nasional FM dan juga Salam FM pukul 1 pagi hingga 2 pagi nanti. Baik, geng-geng Burhantu dah bersiap sedia belum? Untuk kita berteman sampai pukul 6 pagi. Jangan lupa peminat-peminat bola sepak untuk Piala Dunia 2026. Ramai yang tertunggu-tunggu kan perlawanan seterusnya. Jam 3 pagi nanti ada Qatar menentang Switzerland. Kita kena sokong Qatar sebab dia Asia tau. Kita orang Asia, kita kena sokong pasukan Asia kita. Qatar akan menentang Switzerland pukul 3 pagi. Juga pertemuan hari ini juga menarik pukul 6 pagi nanti, di antara Brazil menentang Morocco ataupun Maghribi, dapat jam 6 pagi nanti. Jadi sambung bersambung tu, 3 pagi sampai 6 pagi tu terus bersambung kan. Sambil-sambil tengok bola tu, jangan lupa terus dengarkan Nasional Game Buruh Hantu di Nasional FM.

Ratu Rock Tanah Air kita, Ella dengan Nuri. 12.29 minit tengah malam untuk anda. Selamat tengah malam yang baru berteman ke Nasional Game Berhantu. Dan Alif, saya Alif di sini. Kita teman berteman sampai pukul 6 pagi. Yang sedang bekerja, sedang bertugas, selamat bekerja, selamat bertugas. Macam biasa, galas amanah tugas yang diberikan kepada anda. Tanggungjawab itu dengan sebaik-baiknya. Mudah-mudahan rezeki yang kita perolehi mendapat keberkatan Allah SWT, insyaAllah. Ramai juga pencari-pencari rezeki di atas jalanan. Pemandu-pemandu taksi, pemandu-pemandu grab, abang-abang lori, beranda-beranda bas semua. Kasi on satu kali, pam-pam-pam. Untuk Nasional Game Berhantu, terima kasih banyak-banyak. Sepanjang perjalanan anda, jangan risau. Walau ke mana saja destinasi anda, saya menemani anda, ya, dengan lagu-lagu yang terbaik. Pastinya lagu-lagu yang sing along, lagu-lagu kenangan ada nanti selepas misteri malam di sebalik mata. Baik, terus lakukan kebaikan. Kadang-kadang bila kita buat kebaikan pun orang tak nampak, kan? Orang tak tahu pun. Tak apalah, yang penting Allah tahu. Allah Maha Melihat. Malaikat sedang mencatat kebaikan kita. Jadi terus lakukan kebaikan lah. Jangan mengharapkan balasan dari orang yang kita buat baik tu. Mungkin balasan yang diberikan melalui orang lain. Kadang-kadang kita tolong orang, kita tak mengharapkan orang tu tolong kita balik. Tidak. Tetapi Allah Ta'ala akan hantar orang lain untuk menolong kita apabila kita susah, diuji satu masa nanti, kan? Itu, kita kena percaya tu. Keadaan cuaca, ribut petir hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan negeri Sarawak di Sarike, Julau, Sibu, Mukah, Kapit, Bintulu dan juga Miri sehingga jam 5 pagi nanti. Itu yang diramalkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun MET Malaysia. Jangan lupa, 1 pagi nanti, misteri malam di sebalik mata. Bertemankan Nasional dan juga Salam FM untuk kita bincangkan, kita mendengarkan sama-sama apa itu neraka tajuknya. Terus dengarkan Nasional Game Berhantu di Nasional FM.

0: Minit Piala Dunia.
1: Selepas lebih 4 dekad menanti, akhirnya Iraq kembali ke pentas Piala Dunia. Kali terakhir mereka beraksi ialah pada tahun 1986 dan kini pada 2026, sejarah itu diulang semula. Kelayakan ini dianggap sebagai salah satu pencapaian terbesar dalam sejarah bola sepak Iraq. Ia bukan sekadar tiket kejohanan tetapi simbol kebangkitan semangat sebuah negara yang pernah melalui pelbagai cabaran. Daripada Baghdad hingga ke gelanggang dunia, kejayaan ini membawa harapan baharu buat rakyat Iraq.
2: Demam bola sepak dunia kembali menghangat. Ikuti sorotan jaringan terbaik, detik-detik mendebarkan dan perkembangan pasukan pilihan anda sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Dapatkan juga fakta menarik, statistik terkini dan pelbagai segmen interaktif khas untuk pendengar. Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.
3: Lagu-lagu terbaik setiap hari 12 malam hingga 6 pagi, Nasional 12.6 di Nasional FM.

0: Lagu ciptaan Yus Mei, lirik oleh 1K. Mei dengan darah perjuangan. Hidup ini pastinya memerlukan perjuangan. Jangan lupa sambutan Maal Hijrah peringkat kebangsaan yang akan diadakan di Masjid Putrajaya 1 Muharram 1448 Hijrah pada 17 Jun ini ya. Berbaki kurang lebih 3 hari lagi kita nak sambut Maal Hijrah. Hijrah, satu pengorbanan. Hijrah membawa kebaikan. Hijrah membawa perubahan. Kalau rasa hilang semangat percaya perkara pada diri kita sendiri ya. Kerana ujian itu akan membuatkan kita lebih kuat. Ada yang kena fitnah. Fitnah membuatkan kita lebih sabar. Hinaan pastinya membuatkan kita lebih sedar. Kalau kita gagal, membuatkan kita lebih untuk belajar. Sedih membuatkan kita lebih cekal. Sakit membuatkan kita lebih ikhtiar untuk mencari penawarnya. Mana dia geng yang berhantu? Ramai yang dah laporkan diri belum? Laporkan diri anda di Facebook rasmi Nasional FM. Juga di live TikTok seketika nanti. Semua okey ke? Semua okey ke? Peminat-peminat bola sepak Piala Dunia pastinya okey je. Demam bola, makan bola, tidur bola. Sepanjang sebulan ni memang demam lah. Dekat pejabat, dekat kedai makan, jumpa kawan-kawan bersembang pasal bola kan. Pasukan mana pilihan anda? Dan dari Mas Merah, Cik Burger dan juga rakan-rakan Noah, Mamat, Az, Johar, Ajib, Saril dari Kelapa Sawit, Johor, Abang JJ Gemas, Nazri, Yahya, Jamaah Aloha, Cik Zamani, Cik Awang dari Setio, Nenek Ani juga melaporkan diri, Razak Balangi juga bersama-sama, Syah Putra seperti biasa, Mersin Johor melaporkan diri, Muhammad Faizal Mustafa dari JB, Abdul Jalil Tahir, Nida Wahida dari Senai JB, Timbul Tawau, dia kata Tawau hujan lebat buat masa ini, Zai Zuraini, Virginia Vanessa, kita ada Intan Hamid juga, PKA Amin seperti biasa melaporkan diri dari apartmen Dahlia Bukit Beruntung, Rawang, Selangor, Lin Roslinda. Kita ada Ita Chod dari Ipoh hadir, Ipoh Perak, Juas Mizi Abdullah hadir dari Puchong, layan lagu-lagu best, lagu-lagu mantap. Elbiana Rosi, Rosiliana. Kita lagi, siapa lagi, siapa lagi dari Saratok, Sarawak eh? Kita ada Nur Azila juga, Masna Loso, Ila Enriquez, Muhammad Muhaimin, Janet Zai. Kita ada siapa lagi, Princess Su, Mat Subuhi, Rosazmi Abdullah dah hadir dari Terengganu, Mohd Fahmi Abu Bakar, Abang Lori Pampapan yang baru memulakan perjalanan dari Bandar Aztec ke Singapura, luncur terus. Muhammad Yusof dari Terengganu. Siapa lagi, Nora Husin tak tidur lagi. Din Khairuddin Kuala Terengganu, Nodian dan Dodin seperti biasa dari Miri Sarawak, Asna Asrani, Maimunah, Nolia Ramli, Lia Sunflower, Muhammad Isyam Mudin bersama dengan siapa lagi, ayah angkatnya Muhammad Ansur Taridi dan juga Muhammad Nasir Jamaluddin, Tun Dr. Philip Maling, Syazwan Arif, Nik Mas juga dari Kota Baru, Dina Abdul Jalil Tawar, Muhammad Izzuan, Isha Shah, Hamdan Arifin. Itu antara yang melaporkan diri bersama dengan saya di Facebook rasmi Nasional FM. Jangan lupa satu pagi nanti kita bertemu dengan Nasional FM serta Salam FM, Misteri Malam di Sebalik Mata.
1: Walau bermusim ditarik mentah.

0: Salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik, semuanya

0: Misteri malam di sebalik mata. Misteri tersembunyi ibarat tersirat.
1: Ya, misteri malam di sebalik mata bertemu lagi untuk minggu ini, minggu ataupun episod yang ke-22, pertemuan Ahad 14 Jun 2026. Saya dan juga Salam.
2: Ya, bersama dengan saya Anam Bakar.
1: Okey. Anam, fikir Anam eh?
2: Alhamdulillah.
1: Sihat eh?
2: Sihat alhamdulillah.
1: Dah berapa minggu saya terlepas dengan misteri malam di sebelik mata ni.
2: Ya, ini bukan nak lari eh?
1: Bukan nak lari. Saya tak lari pun. Saya ada. Saya bukan takut tau. Tapi walaupun tajuknya semakin hari semakin menakutkan. Dan untuk minggu ke-22 ni, kita masih lagi nak bersama dengan tetamu kita. Uh-huh. Iaitu yang berusaha Dr. Mat Nawi Mat Juso, pensyarah Akademi IPG Kampus Ilmu Khas Jeras Kuala Lumpur. Tajuk minggu ini apa dia, Naf?
2: Tajuk minggu ni kita nak kongsikan kepada anda. Kalau minggu lepas, kita dah kongsikan tentang antara syurga dan neraka lah. Jadi untuk minggu ni kita nak fokuskan tentang neraka. Apa itu neraka?
1: Apa itu neraka?
2: Yang kita tahu panas dan sebagainya lah. Mungkin ada yang lebih daripada tu. Jadi kita terus bersama dengan panel kita yang berusaha Dato Mat Nawi bin Mat Juso. Assalamualaikum, apa khabar Dato?
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sihat eh?
3: Sihat,
1: alhamdulillah. Doktor dah makan dah?
3: Sudah.
1: Oh, hari ni masak apa doktor?
3: Ini di surau.
2: Oh, doktor di surau eh?
1: Okey. Baik, kita nak terus soalan yang pertama doktor.
3: Baik.
1: Apakah yang dimasukkan dengan azab api neraka? Itu yang paling penting kita nak tanya tu.
2: Silakan.
3: Okey, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Terima kasih anak-anak. Pada malam ini, tajuk kita ialah berkaitan dengan neraka. Yang pertama ialah apakah yang dimaksudkan dengan azab api neraka. Azab bermakna bahasa Arab, azab bermakna sakit lah. Jadi, neraka pula satu benda tempat pemalasan, tempat balasan, tempat hukuman yang disediakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala khusus untuk mereka yang engkar, kafir dan melakukan dosa tanpa bertaubat. Orang kafir dia itulah. Orang Islam yang percaya dengan agama dan sebagainya tapi melakukan dosa. Kalau mereka ini tak sempat bertaubat, mereka juga akan merasai na'udzubillah lah api neraka ini. Tapi ini juga merupakan keadilan Allah, bukan kata Allah Ta'ala hukum tanpa sebab. Tanpa perbincangan lepas, kita kata mereka ini akan dibawa ke muka pengadilan, baik orang kafir pun. Allah Ta'ala bentangkan kesalahan mereka sehingga mereka kata memang betul lah kami patut dikenakan api neraka, sampai macam tu. Dan itu kita kata azab api neraka ini menunjukkan keadilan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Baik, kita pergi kepada gambaran dan bentuk siksaan yang ada disediakan oleh Allah dalam api neraka tadi. Yang pertama, kesakitan dia sakit. Dia tidak ada kurang. Macam kita sakit, mungkin besok lega sikit, lusa sakit balik. Tapi dia agak tak ada. Dia sakit. Ubat penahan sakit tak dibawa bersama. Kalau ada pun tak guna.
1: Tak ada. Ni apa kata orang tu, antidot ke yang boleh tahan sakit, tak ada.
3: Hospital tak ada, doktor pun tak ada, semua tak ada, sendiri. Orang kata berani buat, berani tanggung. Tapi di dunia ni mereka cakap kadang-kadang kasar. Alah, api neraka apalah sangat. Pandai berani cakap ya. Jadi kesakitan pertama, kesakitan itu berpanjangan. Penghuni neraka tidak akan mati itu. Bila Allah Ta'ala masukkan api neraka, masukkan manusia dalam surga, Allah Ta'ala berada di tengah-tengah. Dia kata, wahai orang yang berada dalam neraka, duduklah kamu di situ, tiada lagi mati lagi untuk kamu. Begitu juga dengan ahli syurga, ulu dan kekallah kamu tanpa mati lagi. Mati pun sudah mati. Dunia saja ada mati, akhirat tidak ada lagi mati. Yang kedua, azab secara fizikal dan dalaman. Bentuk seksa termasuk dibakar dengan api yang sangat marah. Makanan pula, minuman mendidih. Bila masuk dalam perut, hancur luluh usus. Manakala pakaian mereka pun daripada api neraka. Oh, rupanya dalam neraka pun ada pakaian. Tapi apa pakaian mereka daripada api neraka. Dan kita baca dalam surah Tabbajada Abi Watab, surah Abu Lahab. Bagaimana Abu Lahab dibakar, wamra'atuhu, isterinya hambalatal hatab, membawa api bakar pada kepada suaminya, di jidih, di leher isterinya itu kalungan daripada api neraka. Kerana isterinya ini pernah, Ummu Jamil nama isterinya, pernah menggadaikan kalung emasnya supaya orang-orang kafir Quraisy berkhianat di Rasulullah, dan digadai itu dibayar atau disponsor oleh Ummu Jamil tadi. Itu yang dia pun ada kalungan emas dia daripada api neraka. Baik, apa tujuan sebenarnya ini? Ini adalah merupakan perikatan penting tentang tentang ini sering didedahkan Al-Quran, hadis, supaya kita berhati-hati. Quran pun banyak, hadis pun banyak, nasihat pun banyak, supaya kita jangan sekali-kali terjerumus dalam kancah api neraka ini. Baik, beberapa ayat Quran yang sempat saya sebut di sini. Yang pertama, firman Allah dalam surah Sajdah ayat 14, Bismillahirrahmanirrahim. Wazuku azab al-kuldi bimaku itum tahmalun. Rasakalah azab api neraka yang kekal di dalamnya hasil daripada apa yang telah kamu kerjakan. Yang kedua, dalam surah An-Nisa, Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladhina kafaru bi ayatina sawfa nuslihim nara kullama nafjat juluduhum badalnahum juludan ghairaha liyadhukul azab innallaha kana azizan hakima. Allah Ta'ala gambarkan dalam surah ini kulitnya hancur diganti dengan baru. Setiap kali hancur ganti baru, setiap kali hancur ganti baru. Apa tujuannya? Untuk mereka merasakan pedihnya azab yang Allah Ta'ala sediakan buat mereka. Yang ketiga, daripada surah Muhammad ayat 15, Bismillahirrahmanirrahim. Kaman huwa khalidun finnar wasuku ma'an hamima faqatta'a am'a'ahum. Bagaimana azab itu diberi minum dengan air yang mendidih sehingga menghancurkan isi perut mereka. Hancur, masuk dalam perut. Nak tak minum, dahaga dahaga. Bila minum, pecah mulut, hancur jalan perut, usus dan sebagainya. Itu keadaannya. Mungkin saya nak pergi sedikit mencelah dengan adakah neraka sudah ada sekarang? Takut ada orang tanya. Ini orang yang sembung ni, neraka sudah ada sekarang atau nanti di akhirat? Maka Ahli Sunnah wal Jamaah berpendapat neraka sudah wujud sekarang. Neraka sekarang dah ada, dah siap dah. Kerana buktinya Nabi SAW pernah dibawa dalam Isra dan Mi'raj dan ditunjukkan bagaimana apa berlaku itu pada masa Isra dan Mi'raj itu. Cuma Mu'tazilah, Khawarij, Qadariyah ni mereka kata neraka berlaku bila kiamat saja barulah neraka tadi. Tapi sebenarnya neraka telah wujud. Baik, kita balik kepada azab api neraka tadi. Dalam firman Allah surah Qaf, Bismillahirrahmanirrahim. Yauma naqulu li jahannam hadim talati wa taqulu hal min mazid. Pada hari itu kami bertanyakan kepada neraka, wahai neraka, adakah kamu sudah penuh? Lalu jawab neraka, ada tak lagi orang yang ingin ditambah lagi? Ini nak menggambarkan bahawa neraka itu terlalu panas dan neraka itu meluak-luak. Dalam satu hadis riwayat Imam Muslim, Nabi SAW bersabda, wa qala linnar innama anta azabi, wahai neraka, kamu adalah anta azabi, tempat aku azabkan orang. Wa azibu bika man asya' min ibadi.

0: merindui penghuninya. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Qayyim telah menukilkan satu riwayat marfu' daripada Lais bin Sa'ad. Dia menceritakan, "Ma min yawmin illa wal jannatu wan nar yas'alan." Tidak ada satu hari pun kecuali akan bertanya neraka dan juga syurga. Mereka bertanya, "Taqulul jannah, ya Rabbi, wahai syurga bercakap, ya Rabbi, wahai Tuhan, qartaba samari, wahai Tuhan, buahku dah masak, sungai aku dah jernih, dan apa orang tunggu, fa'ajil ilayya bi ahli." Jomlah ahli syurga, silakan masuk. Macam orang di kebun sudah masak buah-buah dia, ayah dipanggil, baliklah kampung, buah dekat kebun sudah masak. Manakala watakulun nar, api neraka pula berkata, "Istadda harri," telah begitu panas api ini, "wabada qari," dan tak sampai ke bawah panasnya, dan "fa'ajil alayya bi ahli," cubalah cepatkan masuk mereka ke dalam api neraka. Apiku makin panas, lantaiku yang paling bawah makin bertambah dalam, dan arangku makin membesar, maka kau segerakanlah ahli neraka ku memasukiku. Itu bermakna neraka menunggu-nunggu ahlinya masuk ke dalam api neraka. Itu gambaran syurga pun sama, neraka pun sama. Ini yang kita kata gambarkan suasana yang berlaku dalam azab api neraka. Dan insya Allah kita akan kupaskan lagi dengan detail selepas ini, insya Allah.
1: Baik doktor, saya nak tanya berkenaan dengan keadaan dalam neraka ni doktor. Kalau nak digambarkan kepada saya, Abang Manis kita dan juga pendengar. Tapi lah, kalau nak tanya doktor, kita semua belum masuk neraka lagi, kita tak tahu. Tapi Allah,
2: gambaran tu,
1: gambaran mungkin ada yang disebut dalam Al-Quran ataupun hadis. Macam mana doktor, silakan.
0: Okey, baik. Terima kasih Nazar dan Anna. Bagaimana keadaan dalam neraka? Keadaan di dalam neraka digambarkan sebagai tempat yang penuh dengan kehinaan dan azab yang sangat dahsyat. Dia ada dua saja hina. Pertama, bentuk fizikal. Satu lagi dalam bentuk emosi kita. Fizikal ialah berterusan makan, minum, menyeksakan, suasana yang amat perik bagi para penghuninya. Manakala emosi, Allah Ta'ala sebut dalam surah Ad-Dukhan, "Zuk innaka antal azizul karim," disebut kepada Abu Jahal. Pasal Abu Jahal ini, dia selalu beritahu pada orang, "Aku ni lebih mulia daripada Muhammad. Ana a'azzu mink." Setiap kali dia bertembur dengan Rasulullah, "Wahai Muhammad, ana a'azzu mink. Aku lebih mulia daripada kamu lah." Jadi Allah Ta'ala guna perkataan itu semasa Abu Jahal disumpan dalam api neraka. Dia kata, "Wahai Abu Jahal, mari sini sekejap. Ambil air panas, siram atas kepala dia. Rasakanlah. Dulu kamu kan orang mulia. Zuk innaka antal azizul karim." Jadi Abu Jahal dah lah luaran dia sakit. Emosi dia pun tercala, tercemar dan sakit juga. Hadis riwayat Imam Abu Hurairah. At-Tirmizi meriwayatkan sebuah hadis daripada Imam Abu Hurairah radhiyallahu anhu daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, baginda sabda, "Neraka dinyalakan," nak cerita panasnya api neraka itu, "selama 1000 tahun sehingga ia menjadi amat marah. Kemudian dipanaskan lagi 1000 tahun sehingga menjadi amat putih. Kemudian dipanaskan lagi 1000 tahun lagi sehingga menjadi amat putih. Kemudian dipanaskan lagi 1000 tahun sehingga menjadi hitam pekat." Berapa ribu tahun tu dipanas api neraka. Ibnu Mubarak meriwayatkan daripada Sufyan, daripada Sulaiman, daripada Zidyan, daripada Salman, dia berkata, "Neraka itu hitam, baranya tidak bercahaya api." Nah, kita gambarkan api ini ada 3 jenis. Satu bercahaya dan panas, iaitu api dunia. Yang kedua bercahaya tapi tidak panas, ini berlaku pada Nabi Ibrahim dan Nabi Musa. Dan satu lagi ialah tidak bercahaya tapi panas, itulah api neraka. Apinya hitam legam dan baranya juga tidak bercahaya api, gelap gelita. Allah Ta'ala gambarkan, Ibnu Mubarak kata, kalau kamu nak, bacalah ayat Quran, "Kullama aradu ayakruju minha min ghammin u'idu fiha wa dhuku azab al-har." Setiap kali mereka hendak keluar daripada neraka lantaran kesengsaraan mereka, nescaya mereka dikembalikan ke dalamnya, kepada mereka dikatakan, rasailah azab yang membakar ini. Ada lagi dalam hadis lain daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, yang meriwayatkan bahawa suatu hari para sahabat solat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam.

0: قالوا بقينا بصدق والذي نفس محمد بيده لو رأيتم ما رأيت لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. قال وما رأيت يا رسول الله؟ رأيت الجنة والنار. Ini dalam cerita Isra dan Mi'raj. Rasulullah kata, demi nyawaku, demi nyawa Muhammad ini di tangan Allah. Kalaulah kamu nampak, pasti kamu akan ketawa sedikit, banyak menangis. Maka para sahabat bertanya, apa yang kamu nampak ya Rasulullah? Maka Rasulullah cakap, aku nampak syurga dan aku nampak neraka. Bagaimana syurga dengan penuh kenikmatannya kamu akan ketawa? Dan kamu akan dapat neraka pada masa itu, kamu akan menangis senangis. Nanti kita akan tengok bagaimana ahli neraka dengan ratapan dia, tangisan dia, jeritan dia. Maksud daripada hadis ini, demi nyawa Muhammad tadi, baginda menjawab, aku melihat syurga dan neraka. Itu fahaman kita daripada hadis yang saya baca tadi. Baik, gambaran neraka lagi adalah azab kepanasan yang terlalu ekstrim. Bahan bakar neraka terbaik manusia yang derhaka dan batu. Fa'illam taf'alu, surah Baqarah. Fa'illam taf'alu wa lam taf'alu fattakun nara allati waquduhan nasu wal hijarah u'iddat lil kafirin. Iaitu manusia dan juga batu menjadi waqud. Waqud ni bahan bakar. Yang kedua, manusia akan bergerak ke sana kemari untuk mencari ruang tempat yang selesa. Dalam neraka itu, yatufuna bainaha wa baina hamimin. An ini ialah panas yang terlalu panas. Kenapa mereka bergerak? Untuk mencari tempat yang agak kurang panasnya. Tapi dalam neraka tak ada. Kalau kita dekat panas, bergerak bawa tempat yang ada bayang, sejuk sikit. Tapi dalam neraka, pergilah ke mana-mana. Ke hulu, ke hilir, ke atas, ke bawah. Kamu akan dapat hanya ialah hamimin anin. Iaitu panas mendidih dan juga panas. Baik, ada sekali lagi iaitu berkaitan pakaian dan tempat tidur daripada api neraka. Penghuni neraka berada dalam keadaan terhina, disediakan pakaian tentang tempat tidur yang diperbuat daripada api neraka. Pakaiannya sebut-sebut tadi, kalungan dia ada juga pakai kalung emas lah apa, tapi semuanya diperbuat daripada api neraka. Seksaan fizikal tanpa henti, ini yang kita Allahu Akbar . Setiap kali kulit hangus, hancur, kulit tersebut ditukar dengan kulit yang baharu supaya mereka terus liyadzukul azab, merasakan azab pedihnya api neraka tadi. Baik, yang terakhir mungkin kita boleh gambarkan suasana dalam api neraka ini, emosi lah yang putus asa dan habis lah. Penghuni neraka mengalami kesedihan dan penyesalan yang melampau. Mereka menangis sehingga air mata bercampur darah dan merayu untuk dikembalikan balik ke dunia. Namun rayuan mereka tidak diterima. Dalam satu hadis riwayat Anas bin Malik, hadis ini statusnya adalah hasan, jurus salul buka'u ala ahli nar fayabkuna hatta tanqati'an dumu' thumma yabkuna dam hatta yasira fi wujuhim kahi'atu uqdud law ursilat fihi sufun ladarat. Allahu Akbar. Terjemahannya, dia kata orang dalam neraka ini menangis sehingga terputus dah air mata dia. Dia tak ada air mata dah. Keluar darah pula. Dan darah itu pula membekas di pipi mereka bagaikan satu lorong. Kalau diandaikan kapal berlayar di atas lorong atas pipinya, lah jarak pasti kapal itu boleh berlayar. Nak menceritakan betapa air mata darah sekalipun mengalir begitu banyak, nak menggambarkan mereka tidak boleh lagi berpatah balik. Rabbana dalam surah sejadah, absarna wa sami'na farja'na nahmal salihan inna kini. Ya Allah, kami dah nampak, kami dah yakin, boleh tak mohon untuk kami patah balik ke dunia? Oh, tak boleh dah. Di dunia sudah hancur, hiduplah kamu dalam api neraka kekal abadi, khususnya bagi mereka yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ta'awuzubika. Wallahu a'lam.
1: Jangan main-main dengan api neraka tau. Api dunia pun kita tak tahan, lagi-lagi api neraka. Betul doktor ya.
0: Ya, betul.
1: Kerana neraka tidak pernah memanggil kita, doktor. Tapi kita sendiri yang cuba mendekatinya.
2: Banyak orang sebut apa, lautan api pun sanggup ku renang.
1: Itu kalau bercinta lah.
2: Tiup panas pun tiup.
1: Tiup panas pun tiup. Tapi kita kena ingatlah, syurga sentiasa menunggu kita,
2: insyaAllah. Amin.
1: Tapi kita yang menjauhkan dari, dari syurga tu.
2: Betul lah tu.
1: Sentiasa memanggil api neraka buat kejahatan kan. Apapun kita mengharapkan, kita hidup kita ni, perjalanan kita, kita bersama-sama, doktor, saya, Anaf dan juga semua pendengar Nasrul FM, juga Salam FM, hidup kita ni nak perjalanan ke syurga sebenarnya.
2: Amin, amin, ya.
1: Kita berhenti seketika, doktor, sebab kita nak berhibur dengan lagu ini, lagu daripada Allahyarham JJ dengan tajuknya Perjalanan ke Syurga. Nasional FM
2: dan juga Salam FM.

0: Misteri malam di sebalik mata. Misteri tersembunyi ibarat tersirat.
1: Ya, kembali lagi Misteri Malam di sebalik mata 1.26 minit pagi. Masih lagi bertemankan dengan kita punya tetamu kita, Naf.
2: Ya, yang berusaha Dr. Maknawi bin Mat Yusof. Kita dah pun ke episod yang ke-22 hari ini. Untuk sahabat pendengar, kita nak kongsikan berkenaan dengan mungkin yang baru bersama dengan kami lah waktu ini. Untuk episod kali ini, kita kongsi kepada anda apa itu neraka. Baik, Doktor, kita nak sambung dengan perkongsian kita, Doktor. Tadi sebelum kita berehat, Doktor ada kongsikan tentang ada juga dalam neraka ni pakaian untuk orang neraka. Maksudnya ada baju dan sebagainya lah. Jadi ada juga ke makanan dan minuman untuk ahli neraka ni, Doktor?
3: Baik, terima kasih Azhar dan Ana. Apakah makanan dan minuman ahli neraka? Apabila kita dibangkitkan, kita rekod balik cerita lama kita. Apabila dibangkitkan, jasad kita akan berdiri dan Allah Ta'ala masukkan balik ruh kita. Apa yang kita hidup di dunia dahulu, dia akan teringat balik. Macam mana kita tidur malam ini, kita bangun pagi besok, ingat tak kita semalam? Cerita macam itulah, lebih kurang. Kita pemikiran kita, nafsu kita, makan kita, semua ada. Kita akan berhajatkan kepada minum, berhajatkan kepada makan. Makanan dan minuman ahli neraka dan sebahagian daripada seksaan fizikal yang terlalu dahsyat, ia sengaja diberikan bagi menambahkan penderitaan, kesakitan, kelaparan, kehausan, semua. Tak makan lapar, bila makan sakit. Tak minum haus, minum habis berlaku. Muka jatuh daging, masuk dalam usus, hancur lebur dan sebagainya. Bukan untuk memuaskan nafsu. Bukan kita makan, kita minum dalam syurga untuk menyedap-nyedap. Itu dalam syurga. Dalam neraka bukan untuk sedap-sedap. Untuk memuaskan. Tapi tak boleh. Sebut dalam Quran, la yusmin wa la yugni min ju'. Tidak boleh menggemukkan pun. Tidak boleh mendatangkan tenaga pun. Dan tidak boleh menutupkan kelaparan. Tetap lapar. Itu gambaran fizikalnya. Okey, kita pergi terpencil sikit. Makanan ahli neraka. Antaranya, buah takum. Iaitu satu buah daripada pokok inna syajaratat taqum ta'amul atim kalmuhli yaghli fil budun kaghalil hamim, iaitu buah aslul jahim, akar tunjangnya duduk di dasar api neraka dan pucuknya naik menjulang tal'uha, menjulang itu ke usus syayatin bagaikan kepala syaitan. Sengaja kalau nak gambarkan buah belum cerita lagi, pokok dia dulu. Kita tengok, wah cantiknya pokok ni, rimbun, lawa. Kita nak letakkan depan rumah supaya sedap mata mandang. Tapi Allah Ta'ala katakan pokok tu sendiri mengerikan dengan kepala macam kepala syaitan. Tak ada seorang pun pernah tengok syaitan macam mana yang dilukis tu gambaran. Asal syaitan sebenarnya kita tak tahu macam mana. Jadi Allah Ta'ala bagi gambaran satu yang tidak pernah kita tengok. Lagi kita takut. Manusia ini takut pada apa yang dia tak tahu. Kerana kita tak tahu, kita takut. Malam, kerana kita tak nampak, kita takut. Tapi bila kita nampak, tak ada takut lah. Nah, itu yang pertama. Buah zakum, bentuk mayangnya seperti kepala syaitan dan buahnya sangat air. Jika setitik sahaja jatuh ke bumi ini, rosak kehidupan kita semua. Apabila dimakan, ia meleleh seperti minyak panas dalam perut dan menghancurkan usus yang ada dalam perut. Yang kedua, tadi buat takum. Yang kedua ialah doria. Doria ni sejenis pohon yang berduri. Makanan berduri yang keras ini tidak sedap, tidak boleh menggemukkan dan tidak boleh menghilangkan rasa lapar. Doria ini, dia berbeza dengan sakum. Sakum tadi dia meleleh, masuk dalam perut, hancur. Ada lagi pokok berduri, bila makan, tak tahulah macam buah durian ke apa ya. Bila kita telan, dia terlekat dekat halkum. Nak telan lagi tak boleh, nak luah pun tak boleh. Allahuakbar. Itu makna doriak tadi, buah berduri. Tidak boleh menghilangkan lapar kerana tak masuk dalam perut. Tidak boleh memberikan apa kerana tersekat dekat leher. Yang ketiga, ghislin. Ghislin ni juga adalah sejenis kotoran cair yang mengalir dalam tubuh penghuni neraka. Terdiri daripada nanah dan darah. Allah SWT. Kita tengok darah, tengok nanah, jijik sangat. Sampai tutup hidung, tak boleh bau nanah. Tapi bayangkan Nana, semua yang ada dalam api neraka itu dihimpun dan itulah diberi makanan kepada penghuni api neraka. Itu makanan. Baik, kita tengok pula minumannya macam mana. Yang pertama bersifat al-hamim, iaitu air berdidih. Hamim an, yang kita sebut dalam surah Ar-Rahman tadi. Yatufuna bainaha wa baina hamimin anin. Panas. Mendidih yang sangat panas hingga mampu menghancur leburkan usus kita ini. Firman Allah, wasukuma an hamima faqad ta'amahum. Ini surah Muhammad yang kita baca tadi. Illa hamima wa ghassaqa, dan surah An-Naba Allah Taala sebut hamim, terlalu panas mendidih. Kalau kita nak minum tu tiup dulu eh, macam tadi lah, lautan api sanggup direnangi. Itu cakap saja. Cakap saja. Pandai manusia ni bombastik dia. Tapi bila nak di itu, tak adanya. Saya tengok, saya dengar kat satu YouTube almarhum Muhammad Ali Peninci. Dia bawa satu lighter lah. Pergi mana-mana dia bawa. Bila dia buat sekarang pengar maksiat, dia cuba hidupkan lighter dekat jari dia. Dia kata, inilah api neraka yang kita kata 70 kali ganda sebab panas daripada api dunia. Baik, itu yang pertama tadi, hamim. Yang kedua, al-ghassaqah yang kita beri. Ghassaqah ini ialah nanah kental yang sangat sejuk tapi mempunyai bau yang terlalu busuk. Bagi minum pada dia. Tadi terlalu panas. Bila bagi minum pula terlalu sejuk. Dahlah busuk pula, Allah. Yang ketiga, al-muhl. Wa iya taghithu yughasu bima'in kalmuhli yashwil wujuh bi'sa syarabu wa sa'at murtafaqah. Ini dalam surah Al-Kahfi. Kalmuhli yaghli fil butun, dan surah Dukhan. Al-muhlu ini ialah mendapat minyak yang mendidih hitam seakan-akan tembaga cair. Jika didekatkan ke wajah, belum dia minum tu dia bawa dan cawan, lalu depan muka dulu, wajah akan terbakar dan hangus dan hancur. Pipi, kulit-kulit daging cuma gugur. Bila bawa ke mulut untuk minum, masuk dalam usus pula, usus pula hancur tu. Itu yang pertama, hamim. Yang kedua, ghassaq. Yang ketiga, al-muh. Yang keempat ialah sadid. Wa yusqa min ma'in sadid. Air campuran darah dan nanah yang dipaksa minum menyebabkan mereka terpaksa menelannya sikit demi sikit dalam keadaan ekses. Kenapa minum? Kerana terlalu dahaga. Kenapa makan? Kerana terlalu lapar. Tapi mereka minum dan makan tidak boleh mengenyangkan dan tidak boleh menghilangkan kehausan tadi. Ringkasnya, minuman dan makanan yang disediakan dalam api neraka dalam bentuk yang terlalu menyeksakan. Apabila penghuni neraka berasa lapar dan dahaga, mereka akan mengaum-gaum. Mereka akan dengar, ya, apa kamu nak? Nak makan tuan, nak minum tuan, nak makan dia bagi buah zakum, dia bagi apa air yang panas tadi. Maka mereka pun minum dengan air yang panas mendidih, nanah dan darah yang sangat busuk itu. Air ini menghancurkan kulit mereka dan isi perut mereka habis hancur lebur dan sebagainya yang kita sebut tadi. Bagaimana disebut dalam surah Ad-Dukhan, surah apa tadi, Al-Kahfi yang saya bacakan. Itulah secara ringkas makanan dan minuman yang disediakan kepada penghuni neraka.
1: Wallah, bukan kopi O, bukan biskut tau.
2: Ya, kalau nak gambarkan makanan kat dunia ni pun, benda-benda yang kalau masakan yang begitu panas kita makan pun tak boleh juga.
1: Kan?
2: Air yang begitu panas kita tak boleh nak telan juga. Buah durian yang berduri tu kita nak telan macam tu tanpa kita nak kupang pun tak boleh juga. Ini kalau makanan dunia lah kan.
1: Air panas pun kita kena tiup kan. Lautan api kita sanggup renangi. Itu kalau bercinta kan. Jadi doktor, kenapa neraka ni kita pilih lah ataupun Allah Ta'ala pilih sebagai bentuk azab terbesar dalam sisaan ahli neraka sebenarnya?
3: Allah SWT. Terima kasih Nazar dan Anak. Cerita saya suka cerita, kita cerita bukan ambil satu slot ni, cerita dia adalah rangkuman cerita-cerita. Jadi daripada sebenarnya orang kafir ni dalam dunia pun Allah Ta'ala dah seksa dia. Itu orang-orang tasawuf selalu cakap, siapa yang tak dapat syurga dunia, dia tak akan dapat syurga akhirat. Ketenangan, kesenangan, keindahan. Walaupun orang nampak pandang dia macam, oh susahnya hidup engkau, tapi dia tenang. Allah Ta'ala dah bagi ketenangan, sedikit habuan syurga. Bila berada di alam barzakh, kena seksa lagi. Bila bangkit saja daripada mahsyar, dengan peluhnya, dengan panasnya, dengan sebagainya, terseksa lagi. tapi kemuncak kepada kesesatan itu ialah dibakar dalam api neraka sebagai tempat azab, sebagai balasan dan hukuman mutlak bagi mereka yang mengingkari perintah Allah, dan mereka ini melakukan dosa besar serta enggan untuk bertaubat. Dan ada satu lagi perangai manusia ni, suka berbangga dengan dosa dia. Tengok aku buat ini tak ada apa pun. Ya, hukuman bukan di dunia. Dunia bukan darul jaza. Dunia adalah darul ibtila. Tempat kita dipuji. Dewan Pemeriksaan belum ada result. Kena keluar Dewan Pemeriksaan baru dapat result. Jadi kata tak ada apa pun. Aku jawab cicai-cicai je, tak ada apa pun makan. Ya, kamu hantar kertas paper, lepas itu mensyarah atau cikgu tanda, dan dua minggu lepas tu kamu akan nampak result kamu sama ada gagal atau itu sebenarnya. Jadi tak boleh nak berdahlah buat dosa, berbangga pula dengan dosa. Ada orang-orang yang bukan Islam tu satu hal, ni orang Islam ni berbangga dengan dosa, seronok dengan pakai keadaan yang tidak bertutup aurat lah, tunjukkan kepada orang dan sebagainya. Tengok semua ini. Mereka ini akan dipilih tempat yang paling destinasi akhir ialah api neraka. Ia adalah manifestasi keadilan ilahi di mana setiap perbuatan zalim di dunia dibalas wajaza'u sayyi'atin sayyi'atu mithla. Jaza balasan di atas apa yang mereka lakukan di dunia ini, maka di akhirat nanti dia akan memberikan satu benda yang tidak disukai oleh mereka sendiri. Di dunia mereka buat sesuatu yang Allah Ta'ala tak suka, di akhirat Allah Ta'ala tukar, Allah Ta'ala bagi sesuatu yang mereka tidak suka, dan kemuncaknya ialah dibakar dalam api neraka. Apakah hikmahnya? Yang pertama, nak menunjukkan keadilan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, menjadi tempat pembalasan bagi orang yang menindas, orang yang zalim, orang yang kufur dan orang yang melanggar batas syariat. Keadilan bagi Allah. Duduk di dunia, makan free, minum free, dapat oksigen free, panas daripada matahari free, semua free. Tapi dia lupa, dia ingat benda itu tidak memerlukan kos hidup kita. Naik bas tak dibayar je, dia ingatkan itu tidak memerlukan kos. Awak naik saja bas, awak mesti bayar tiket. Awak duduk di bumi Allah, awak mesti bayar tiket duduk di bumi Allah, iaitu mengabdikan diri pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kamu tak buat, kamu akan dihumban dalam api neraka. Itulah menunjukkan keadilan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang pertama. Yang kedua, dia merupakan satu inzar, peringatan kepada kita semua sebagai alat pengajaran agama manusia sentiasa berwaspada dan menjauhi maksiat. Oleh sebab itu kena ada penjara. Penjara itu bukan nak sumbat orang. Dia mesti adakan satu bentuk amaran. Anak-anak kat sekolah tak boleh watan dah sekarang, tapi perlu letak satu watan dekat bilik kelas, dekat bilik mana-mana, letakkan satu watan. You buat, you ibarat begini. Tapi bukan kita watan, tapi dia memberikan dia ingatan kepada kita neraka. Ingat supaya tak dihumbat dalam api neraka. Yang ketiga, ini nak membuktikan kekuasaan Allah, menunjukkan kesempurnaan sifat Allah yang maha adil lagi maha mengetahui. Tidak ada sikit pun kita salahkan bagaimana orang Jabariyah baik, Qadariyah baik. Dia kata, kalau aku buat silap, jangan salahkan aku, salahkan Allah yang telah meletakkan aku di tempat yang salah. Dia buat maksiat, jangan salahkan aku, salahkan Allah yang gerakkan aku buat maksiat. Ini adalah satu pahaman yang bercanggah dengan pahaman Ahli Sunnah Wal Jamaah. Kita manusia bertanggungjawab di atas af'alul ibad, perbuatan kita. Kita yang kena bertanggungjawab di akhirat nanti. Kerana kita mukhayyar dan musayyar. Kita sebagai driver, ada masa kalau kita nak tuju lokang pun boleh, dan berada di atas jalan raya pun boleh. Kalau kita masuk lokang, kita bertanggungjawab di atas perbuatan itu. Jangan salahkan Allah pula yang mencipta kita dan sebagainya. Itulah kenapa Allah meletakkan neraka sebagai kepuncak kepada seksaan golongan yang dihumban dalam api neraka tadi. Wallahualam.
2: Doktor, sebelum berehat, saya ada satu soalan yang mungkin doktor boleh menjawab dengan ringkas lah. Kalau kita manusia yang dihukum di dunia ini, adakah di akhirat nanti kita terlepas daripada azab sisa neraka dan sebagainya? Ada tak jenis hukuman atau kesalahan?
3: Ya. Baik. Cantik soalan tu. Soalan tu ulama dah jawab macam ni. Kalau kita balik kepada hukum Islam, terlepas di akhirat. Ingat ada cerita bagaimana seorang perempuan yang bersinar, lepas tu dia datang jumpa Rasulullah, ya Rasulullah, hukum aku. Rasulullah berpaling, balik dulu, balik dulu. Sehinggalah ringkasnya perempuan itu bersalin, balik dulu sehingga dia menyusu anak 2 tahun baru dia dijatuhkan hukuman berzina tadi eh. Jadi ulama kata kalau hukuman itu bertepatan dengan syariat, di akhirat nanti dia tidak menyahut. Tapi kalau ia tidak bertepatan dengan syariat, dia menyahut lagi di akhirat. Cuma kita dalam situasi sekarang, mana ada hukum Islam yang dilaksanakan secara total. Jadi kita bagi mereka yang melakukan kesilapan, baliklah kepada Allah, bertaubatlah, moga-moga tidak menyahut di akhirat nanti. Wallahu'alam.
1: Baik. Oh, ramai dekat dunia ni takut. Ramai dekat dunia takut. Takut miskin, takut tak makan, takut tak kerja. Tapi dia lupa takut dengan, akan api neraka. Betul tak, Doktor?
3: Betul-betul.
1: Okey, kita berhenti berehat seketika. Kita berhibur dengan lagu ini dahulu, Meniti Titian Usang, di Nasrullah FM
2: dan juga Salam FM.

0: Misteri malam di sebalik mata. Misteri tersembunyi, ibrah tersirat.
1: Kembali lagi misteri malam di sebalik mata. Mm-hmm. Kita baru sampai ke soalan yang tadi berapa? Soalan keempat.
2: Mm-hmm, soalan yang keempat.
1: Itu dan pun ramai geng-geng buruhantu yang dekat dalam live ni katanya takut je dengar.
2: Takut dengar.
1: Kalau takut dengar tapi tak takut lakukan kejahatan. Itu yang bahayanya tu. Kalau takut dengan api neraka, jangan lakukan kejahatan. Terus lakukan kebaikan, juga ibadah yang dituntut oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan kita semua dalam rahmat Allah Subhanahu Wa Taala.
2: Ya, amin. Baik, untuk soalan ni kita ambil soalan daripada pendengar kita lah, yang dikirimkan ke WhatsApp kami. Baik doktor, kita masih lagi bersama dengan Dr. Manawi Mansoh. Baik doktor, kita nak teruskan dengan soalan ini soalan yang saya rasa
1: semua orang tertanya-tanya ni.
2: Doktor, macam mana doktor tangisan dan jeritan ahli neraka ni doktor? Adakah sama macam kita di dunia ni menangis, berteriak semua ni,
1: atau sakit, tolong, sakit,
2: ataupun tak keluar suara ke, macam mana?
3: Baik, terima kasih. Kenapa kita menangis? Saya lebih suka kita tengok di segi meaning perkataan. Kenapa kita menangis? Menangis ada dua. Pertama, menangis gembira. Yang kedua, menangis sakit. Ulama cuba kaji, menangis gembira apa beza dia? Rupanya air mata kita ini, bila kita gembira, dia akan keluar air mata sejuk. Qurrata ayun, sejuk air mata. Maksudnya bila nantilah saya dapat sesuatu anugerah ke apa kan, keluar air mata. Cuba pegang air mata tu, sejuk eh. Yang kedua, kalau kita sedih dalam keadaan pilu, kita menangis juga. Sakit, menangis juga. Cuba pegang air mata tu. Air mata tu panas. Di situ, kenapa punca kita menangis. Tapi dia dalam neraka, bukan manis, bukan menangis gembira. Nanti kita akan jumpa dalam cerita dalam syurga nantilah, dalam episod akan datang. Tapi cerita, duduk dalam neraka, menangis itu bukan gembira. Menangis kerana menahan sakit, merintih, menyesal yang terlalu dahsyat. Kerana dulu orang dah cakap, dia tak dengar. Orang bagi tahu, dia tak endah. Dia tak kisah apa pun. Nah, sekarang kamu rasa betul-betul. Ini diterangkan dalam satu hadis. Bagaimana penghuni neraka menangis sehingga air mata mereka habis. Bila habis air mata, bertukar menjadi air mata darah. Kita pun selalu sebut, menangis langkau air mata darah sekalipun. Ini cerita Piramli Kasim Selamat. Menangis langkau air mata darah sekalipun. Rupanya dia baca hadis ni, lepas air mata keluar, dia akan keluar darah pula pada mata kita. Allahuakbar. Namun rayuan itu ditolak kerana masa bertaubat telah tamat. Selagi mana nyawa kita masih ada, silalah bertaubat. Kembalilah kepada Allah. Bila nyawa dah dicabut, dah habis, tak ada apa. Baik, apa kita tengok kalau kita ringkaskan tadi, berapa fasa tangisan tadi? Yang pertama, mereka menangis mengeluarkan air mata. Fasa kedua, bila air mata habis, mereka akan mengeluarkan darah, nanah yang mengalir di wajah mereka. Dan fasa ketiga, mereka akan menjerit, merintih, merayu berpanjangan akibat azab pedih tadi. Baik, mungkin soalan tanya, adakah sama dengan kita menangis di dunia ni? Menangis di dunia, mengau-ngau, menangis. Ada kadang-kadang menangis, tak ada air mata. Anak-anak menangis tanpa ada air mata. Ada yang menangis dengan air mata buaya. Ada macam-macam. Dalam Quran ada 33 sebut tentang mata ini. Ada mata buaya, mata apa semua. Tapi itulah perbincangan lain lah. Baik, tangisan ahli neraka adalah jauh berbeza dengan dan jauh lebih dahsyat berbanding dengan tangisan di dunia. Penghuni neraka menangis tak berhenti-henti sehingga air mata mereka habis, apa tu keluar pula darah ataupun nanah, serta wajah mereka rosak akibat kepedihan tadi. Ini dalam satu hadis ya, hadis panjang, hadis ni tak apa kita ringkaskan. Bagaimana diceritakan, inna ala nar idza dakhalu nar baqaw dumu'an zamanan. Ahli neraka bila mereka masuk dan neraka, mereka akan menangis baqaw dumu'an zamanan, tempoh yang begitu lama. Summa baqaw al-qayha zamanan, kemudian mereka menangis al-qayh ini nanah bercampur dengan darah zamanan. Fayaqulu lahum al-khazanah, penjaga neraka bertanya, ya masyarakat, wahai orang celaka, wahai golongan celaka sekalian, kamu dulu taratumul buka sidar, kamu dah tinggal dulu tangan-tangan kamu semasa di dunia dahulu. Di sini kalau kamu menangis pun, siapakah yang dapat mentastarizu nabih, siapakah yang akan dapat membantu kamu? Maka mereka bercakap, bayar fa'un aswatahum ya alal jannah, ya ma'asyarul abah al-umhas wal-awlad wa'ajna min dunia itasyan wa kharajna min al-kubur itasyan wa kunna tul al-mawqif itasyan wa nahnu al-yawm itasyan fa'afidu alayna min al-ma' aw mimma razakakumullah fayada'una arba'ina sanatan la yujibuhum thumma yujibu innakum makitun fayai'asu min kulli khairin. Maksud rekasnya, mereka kata, wahai ahli syurga, rupanya ahli neraka dan ahli syurga ni mereka boleh berkomunikasi. Ahli syurga dia akan tengok dan neraka supaya kata, oh selamat. Dia kata, oh tengok kawan-kawan aku, padan muka kau, di dunia dah kau eji aku. Manakala ahli neraka pula tengok ahli syurga, aduh geramnya, kenapa dia sekonong makan. Dia kata, kami keluar daripada kuburan dalam keadaan dahaga, nak hilang nyawa dahulu dahaga, keluar daripada kuburan dahaga, berada di pada mahsyar dahaga, kami masuk dalam api neraka pun dahaga. Dahaga, dahaga, boleh tak bagi kami sikit air? An afidu alaina minal ma au mimma razaqakumullah, apa saja yang Tuhan berikan kepada kamu, bagilah sikit. Dalam neraka ni tak boleh minum, panasnya, busuknya dan sebagainya. Maka kata, tak ada. Innallaha harramahuma alal kafirin. Air dalam syurga ini sikit pun tidak boleh beralih ke dalam neraka. Allah Ta'ala haramkan. Innakum makitun, tunggulah kamu di situ, mengaulah kamu, menjeritlah kamu, lagi merintih, minta tolong dengan orang, orang tidak dapat nak bantu. Baik, kalau saya rekaskan sikit sini, cerita tangisan dalam neraka tadi. Pertama, pertukaran air mata. Bila air mata sudah kering, terlalu lama menangis, maka menangis mereka keluar nanah ataupun darah. Kisah pertama. Yang kedua, mengalir tangisan air tadi di wajah mereka seolah-olah boleh membentuk satu alur sungai dekat pipi mereka. Tariklah di pipi mereka dengan azab yang tidak mereka dapat tanggung. Yang ketigalah, tiada henti dan tiada nilai. Menangis mereka tak berhenti, mengaul tak berhenti, menjerit tak berhenti, dan tak ada nilai, tak ada orang nak dengar pun. Di dunia ada tangisan tanda penyesalan, boleh membawa kepada pengampunan. Pergi jumpa kawan, oh minta maaf lah, minta maaf, ibu salah. Okeylah, maafkanlah. Pelajar dah terlambat menangis depan cikgu, okey tak apalah, maafkanlah, ringankanlah sikit hukuman. Tapi di akhirat menangis langsung, keluar air mata darah sekalipun tidak akan dilayan, kerana semua sudah terlambat. Ia tidak lagi dipedulikan oleh para malaikat, dan taubat mereka pun tidak diterima lagi. Itulah wallahu alam yang dapat saya ringkaskan tentang tangisan dalam neraka, dalam neraka tadi.
2: Tapi doktor, adakah dalam sejarah yang direkodkan manusia menangis sampai keluar air mata darah ni, ataupun ianya akan berlaku di neraka sahaja?
3: Itu dalam neraka lah. Kata selamat merakamkan itu, menangis boleh jadi buta. Ini saya tengok, saya duka tengok cerita Piramli. Piramli banyak dia petik daripada cerita-cerita daripada ayat Quran.
2: Betul.
3: Surah Yusuf, وَبِيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ وَهُوَ كَذِبٌ. Nabi Yaakob dengan kehilangan Nabi Yusuf tadi, menangis. Selalu banyak menangis, hilang mata hitam, tinggal mata putih. Rupanya betul lah. Piramli dah aplikasi itu. Bila dia tipu dan sebagainya, dia menangis dan buta matanya. Itu sampai tahap buta mata lah. Keluar air mata darah itu tak adalah simbol. Cuma diceritakan dalam syurga sampai macam tu sekali periknya manusia, akhirnya boleh keluar darah. Allah.
1: Maknanya,
3: kita macam-macam kita hidup. Ya.
1: Maknanya betul-betul penyesalan.
3: Kita masalahnya masuk dalam neraka tu macam kita hidup sekarang ni. Dalam hidup-hidup dihumbar dalam api neraka. Itu masalah. Masa kita bukan mati, kita bukan mati. Kita hanya beralih alam lain. Itu saja. Macam kita ke Kuala Lumpur, okey, pergi Kelantan, pergi Kedah, macam tu saja. Alih cuaca saja. Pergi Eropah, rasa suasana sejuk. Itu saja. Kita bukan mati sebenarnya. Mati jasad saja. Roh kita.
1: Jadi doktor, secara ringkasnya sebagai penutup kita lah untuk pertemuan hari ini kan. Jadi amalan yang menyebabkan kita ni masuk neraka dan juga amalan yang boleh menjauhkan kita dari neraka.
3: Baik, Nazar dan Nak, saya ringkaskan sikit. Yang pertama, amalan yang menyebabkan seorang itu masuk api neraka, pertama dosa-dosa besar dan dia tidak bertobat. Antara dosa besarnya dosa mulut lah. Dosa mengumpat, fitnah. Banyak sekarang terlalu banyak dan terlalu berani mengatur orang, mengumpat orang dengan kata-kata kesak dan sebagainya. Yang kedua, maksiat berkaitan dengan kemaluan, zina, berbesar maksiat seksual dan sebagainya, dilarang oleh syarak. Oleh sebab itu, ada dikata, kamu jaga dua mulut, mulut bawah dan mulut atas, kamu akan masuk syurga. Yang ketiga, meninggalkan perintah wajib, membersihkan rukun Islam, meninggalkan solat, tidak membayar zakat, tidak berpuasa tanpa keuzuran. Yang keempat ni lagi teruklah, syirik kepada Allah, kufur, menyekutukan Allah, na'udzubillah. Dan dosa sama manusia ni yang perlu kita hati-hati betul-betul. Kerana dosa dengan manusia ini kita kena selesaikan di dunia. Kalau tidak, di pada masa dia menyahut. Dan satu lagi, dosa hati, riya, sum'ah, takabur dan sebagainya. Itu semua, banyak lagi yang lain, dosa-dosa besar. Kalaulah dia mati, tanpa dia sempat bertaubat, maka menyahutlah di akhirat nanti. Baik, itu yang pertama berkaitan dengan perkara yang membawa kepada neraka. Dan apakah amalan-amalan yang boleh menjauhkan daripada api neraka? Yang pertama, kita sentiasa kena tajdidul iman. Sebut la ilaha illallah. Lazimi di lisan rabbah bil zikri. Lidah kita patah dengan zikir la ilaha illallah. La ilaha illallah. Jangan tinggal solat fardu. Jangan teruskan, rutinkan dengan solat-solat sunat. Kerana dia menampung solat fardu tadi, dan biasakan diri dengan bersedekah, walau bisyakir tamrah, walaupun dengan separuh kurma. Itu Rasulullah kata, dermalah, kerana dia boleh menyelamatkan kamu daripada api neraka. Kemudian kita lazimi diri kita berakhlak mulia, bantu, suka, wujudkan dalam diri kita suka bantu orang. Jangan jadi sangat selfish, mementingkan diri kita. Kalau kita ingat kita sakit, sebenarnya orang lain pun sakit juga, bantulah mereka. Kita selalu belajar ilmu mengahikan orang lain. Dan mungkin kita boleh letak di sini ialah banyakkan doa lah. Doa Allahumma ajirna minan nar, lepas mayat kita cakap, ya Allah, jauhkan aku daripada api neraka. Dan kalau boleh kita menangislah kerana Allah. Al-buka min khasyatillah, menangis kerana Allah subhanahu wa ta'ala. La tamusun nar ainun sakat min khasyatillah. Satu mata yang tidak akan disambar oleh api neraka ialah mata yang mengalirkan air mata kerana takut kepada Allah. Ingat dalam perbahasan lepas, iaitu seorang yang malam-malam ingatkan Allah, safadat aina, dan maka mengalir air mata. Air mata itu ambil sapu di muka, insyaAllah muka kita tidak akan dikenalkan dengan api neraka kerana air mata itu telah menjadi junnah, menjadi pendinding daripada sentuhan api neraka. Puasa pun sama, as-sawmu junnatun, dan puasa itu penghalang daripada api neraka. Dan banyak lagi amal-amal baik yang boleh membawa kita kepada menjauhkan kita daripada api neraka. Jadi kesimpulan kita, kalau boleh dengan Nadal, iaitu timbulnya perasaan gerun kita kepada api neraka ini. Tanpa keimanan menyebabkan kita akan merasa berlagak untuk melakukan dosa yang akhirnya kita menerima padahnya di akhirat nanti. Oleh sebab itu, sama-samalah kita berdoa agar kita dijauhkan daripada api neraka ini.
2: Amin. Amin. Itu yang setiap kali solat kita baca tu, Allahumma ajinna minannar, Allahumma ajinna minannar. Allahu akbar.
1: Okey, itu dia untuk minggu ini, apa itu api neraka. Apa itu api neraka? Tapi yes, minggu depan pastikan anda terus bersama dengan Bistri Malam di Sebalik Mata. Bersama-sama lagi kita dengan doktor untuk kita membincangkan tajuk minggu depan pula, iaitu realiti yang menggerunkan.
2: Ini tak realiti lagi.
1: Ini tak realiti. Itu kita baru tahu apa itu api neraka, macam mana menjerit ke tidak, air mata darah keluar.
2: Ada dalam lagi.
1: Ada dalam lagi. Minggu depan neraka, realiti yang menggerunkan. Baru tahu tak tahu kan. Ada yang kata takut, insaf lah kan. Insaf bila dengar tajuk ni. Insaf bila dengar. Insafnya sekejap je, 5 minit je. Doktor, terima kasih doktor.
3: Sama-sama.
1: Selamat tidur doktor. Selamat bermimpi. Mudah-mudahan mimpi yang indah ya. Mimpi, mudah-mudahan mimpi syurga, jangan mimpi neraka, doktor.
3: Mimpi neraka masuk hospital terus lah.
1: Baik, terima kasih doktor. Terima kasih kerana sudi minggu ini sekali lagi untuk kita bersama-sama dalam Misteri Malam di Sebelah Mata. Apa itu neraka episod ke-22. InsyaAllah doktor, minggu depan kita doakan semoga kita semua dipanjangkan usia untuk kita bertemu lagi di episod akan datang minggu depan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Itu dia. Nah, okey nama eh? Okay. Tak takut eh? takut. Baru cakap sikit pasal api neraka semuanya dah takut dah.
2: Ada lagi meriti menggerunkan eh.
1: Ada.
2: Oi, dengar ni pun dah gerun sebenarnya.
1: Kita dengar api neraka ni pun kita dah gerun. Jangan kata api neraka lah. Ambil itu pemetik api ke lighter ke kan. Kita bakar tangan kita tengok macam mana. Api yang dekat dunia ni berapa, tak sampai 1% pun. Kan? Betul. Tak sampai 0.0% je. Kan, tapi
2: sana itulah. 70 kali ganda.
1: Sana 70 kali ganda. Allah.
2: Semua kita dijauhkanlah. Nauzubillah min zalim. Insya-Allah. Kita jumpa lagi untuk Bismillah Malam di Sebelah Mata. Seperti biasa, bermula jam 1 pagi hingga 2 pagi.
1: Nasrul FM
2: dan juga Salam FM.

Persembahan Dato' Nash dengan Azli membawa kita ke 28 minit pagi. Jadi terima kasih untuk anda yang terus kekal setia. Selamat pagi semua. Terima kasih kerana terus bersama-sama dengan Nasional Game Berhantu. Sejam yang lalu kita telah pun mendengarkan kupasan menerusi misteri malam di sebalik mata. Apa itu neraka? Episod yang ke-22. Minggu depan insyaAllah kita sambung ke episod yang ke-23. Jadi setiap minggu misteri malam di sebalik mata. Semua okey lagi? Ramai yang tengah menunggu perlawanan Piala Dunia 2026. Hari ini ada 4 perlawanan sebenarnya. 4 perlawanan hari ini yang akan berlangsung. Sekejap saja lagi pukul 3 pagi Qatar akan turun menentang Switzerland. Pukul 6 pagi, ya, ini antara perlawanan yang menarik juga boleh kita saksikan. 6 pagi Brazil akan menentang Morocco ataupun Maghribi. Tepat jam 6 pagi nanti. Manakala pukul 9 pagi Haiti dan juga Scotland akan turun serta 12 tengah hari untuk hari ini. Australia, satu lagi wakil dari Asia, akan menentang Turki tepat jam 12 tengah hari. Jadi 4 perlawanan akan berlangsung. Hari ini penuh jadual kita. Bagi peminat-peminat Piala Dunia, penuh jadual. Lepas satu-satu perlawanan, lepas satu-satu perlawanan kan. Jadi sediakan je lah kopi O, biskut-biskut. Sambil-sambil itu kita mengunyah kan. Sambil-sambil tengok bola. Terima kasih untuk yang melaporkan diri. Bidadari Salju dari Pekan Anas Johor, Indra Angkasa. Kita ada Ramlah Din, Ramli Lee. Dia kata on tak on, pasti on sambil tengok FIFA World Cup. Lisan Liu, terima kasih hadir. Mantap luncur ke Sepang KLIA. Ada juga Soleh Hadin. Kita ada Jalatun Neil dari KK ataupun dari Kota Kinabalu Sabah. Siapa lagi? UPS dari Kuala Terengganu. Budak lawa yang mistik. Kita ada Hasna Rizamzam, Aiman Taman Ria melaporkan diri juga. Ada Noraini Rina Norjis. Kita salam hujung minggu untuk anda. Ya, pertemuan hujung minggu hari Ahad hari ini. Kita harapkan hari ini akan memberikan kita 1000 keceriaan buat kita semua. Okey, senyum-senyum selalu. Okey, jom ke tadi kita dah bersama-sama dalam misteri malam di sebalik mata. Kini saya memberikan hiburan kepada

dan juga Mayang Sari. Jangan pisahkan. Jadi anda dengan saya jangan berpisah. Berpisah sehingga jam 6 pagi nanti. Luncur sampai pukul 6. Nasional Game Berhantu.

0: Piala Dunia 2026 di National FM.
1: Dengarkan info terkini dunia bola sepak dalam mini Piala Dunia serta highlight bola hari ini dalam Gol Dunia RTM.
0: Borak santai mengenai dunia bola sepak dalam Sembang Bola Dunia dan Kopi Bola Pagi untuk mengetahui perkembangan terkini bola sepak Piala Dunia 2026.
1: Piala Dunia FIFA 2026 hanya di RTM.
2: Satu jiwa.

Kopi Bola Pagi membawakan rangkuman aksi, drama, kejutan dan detik menarik perlawanan malam tadi. Mulakan hari anda dengan bola sepak dan secawan informasi. Kopi Bola Pagi, segar, pantas.

0: Hai, saya Ainas. Sekilas Fakta. Museum Negeri Terengganu, museum terbesar di Asia Tenggara dengan seni bina tradisional dan koleksi sejarah Islam dan maritim. Terengganu juga terkenal dengan keindahan Pulau Peranginan. National FM di Kuala Terengganu, Terengganu 91.7 FM.
1: Wey, mari Tiana!

0: tak type message pun janganlah sambil memandu, bahaya tu. Abang, kalau nak cakap telefon janganlah sambil memandu macam ni. Lampu merah tu bang. Ish, nasib baik terlepas. Kalau jadi apa-apa tadi, macam mana kita bawa anak-anak ni bang? Beringatlah sikit.
1: Dulu aku selalu abaikan kata-kata dan pesanan mereka. Aku rasa aku handal di jalan raya. Aku rasa apa yang aku lakukan hanya hal remeh bagi aku, sedangkan aku mampu sampai ke lokasi dengan cepat dan selamat. Tapi aku salah. Kelalaian aku mengundang parah. Hari ini aku terlantar di hospital tanpa mereka yang aku sayangi di sisi. Mereka telah pergi selama-lamanya kerana kelalaian aku. Aku menyesal.
2: Menyesal kemudian tiada gunanya. Pandu dengan cermat. Ingatlah, orang tersayang

Lagu ciptaan Dato' M. Nasir, lirik oleh Bomb Wings dengan Intanku. Kesepian membawa kita ke 3.25 minit pagi. Hiburan tanpa henti saya berikan untuk anda. Sehinggalah lagu Intanku Kesepian. Saya percaya tengah ramai yang sedang menonton Piala Dunia 2026 sambil mendengarkan Nasional Game Peruhan tu. Dan untuk keputusan semasa, bagi mereka yang tak dapat melihat ataupun menonton Piala Dunia 2026 di RTM khususnya, kedudukan semasa antara Qatar dan juga New Zealand, New Zealand mendahului dengan 1-0. Gol pada minit ke 16 tadi apabila New Zealand dihadiahkan sepakan penalti. Jangan lupa pukul 6 pagi dalam grup C pula ataupun kumpulan C nanti, Brazil akan beraksi, akan turun menentang Morocco ataupun Maghribi tepat jam 6 pagi. Semuanya kami bawakan secara langsung 104 perlawanan menerusi RTM. Jadi jangan lupa terus tonton RTM dekat dalam kereta, dekat dalam lori, dalam bas ataupun di mana-mana saja. Anda boleh tonton menerusi RTM Klik. Betul-betul percuma tau. Kat mana-mana je janji ada internet. Budak lawan mistik, selamat pagi untuk anda ya. Yang melaporkan diri bersama dengan saya, Miss Rifah, Miss Wan, GBH di Benut, Pontian, Johor tetap hadir katanya. Agustina Agun juga turut bersama-sama. Jadi terima kasih untuk anda yang terus kekal setia. Cuaca okey di tempat anda? Cuaca, ada yang katanya hujan kan, seperti di Sarawak dilaporkan ataupun diramalkan ribut putih hujan lebat dan juga angin kencang di negeri Sarawak, di Sarike, Julau, Sibu, Mukah, Kapit, Bintulu dan juga Miri sehingga jam 5 pagi nanti. Itu juga dan cuaca semasa yang diramal oleh Met Malaysia. Yang sedang dalam perjalanan terus memandu dengan berhati-hati. Kalau mengantuk seperti biasa, jangan teruskan perjalanan, cari kawasan rehat dan rawat, R&R. Banyak sekali R&R di lebuh raya utama disediakan untuk anda. Tidur seketika untuk setengah jam jadilah kan. Kita bukan nak tidur lama, bukan nak tidur 8 jam. Tidur setengah jam untuk merehatkan mata kita, nak bagi mata kita segar. Ada segar mata, barulah cari kopi O, kau-kau. Baru sambung perjalanan, barulah segar, baru kita boleh fokus pada pemanduan. Dia bila mengantuk ni, ubatnya adalah tidur. Ramai juga sedang mencari rezeki dekat rumah tu, sama sambil-sambil tengok bola, sambil-sambil dengan National FM, sambil-sambil buat kuih kan. Buat kuih, buat nasi lemak, buat nasi dagang, nasi berlauk, macam-macam lagi lah. Ada yang dah sampai ke warung pun. Dah sampai ni warung ni bang, kejap lagi nak buka warung, lepas subuh nak buka warung. Tengah masak lontong ni, wah mantap, untuk jualan awal pagi ya. Ada juga yang tengah kemas warung tau, kemas warung sebab berniaga malam tadi, berniaga tom yum dan macam-macam lagi. Juga peniaga-peniaga burger se-Malaysia tengah kemas-kemas. Alhamdulillah, macam mana perniagaan hari ini? Semoga perniagaannya bertambah laris kan. Ada yang kata hari ini kurang sikit bang. Tak apalah, kurang sikit, hari biasa dah banyak. Itulah namanya perniagaan. Ada masanya perniagaan tu kurang, ada masanya laku, ada masanya kurang laku. Itu biasa. Tapi yang paling penting, sikit atau banyak, yang penting kita doakan semoga rezeki yang kita perolehi itu mendapat keberkatan Allah SWT. Yang penting berkah. Okey, tadi kita dah layan lagu-lagu Menangis Tepi Bujur Katil. Dan untuk setengah jam ini, kita beri laluan pula untuk lagu hashtagnya adalah Kenangan Lalu. Koleksi lagu 80-an saya berikan untuk anda sebelum selepas itu baru kita sambung Menangis Tepi Bujur Katil lepas 4 pagi. Okey, semua okey kan? Alhamdulillah. Itu yang saya nak tu, saya suka dengan geng-geng berhantu ni. Sangat-sangat okey je. Dia tak okey pun dia kata okey. Itu yang bestnya tu.
Koleksi 80-an, saya nak mulakan dengan lagu ini dahulu. Lagu ini lagu pada tahun 1988, persembahan Siti Virus, lagu ciptaan Allahyarham Tan Sri Ahmad Nawab, lirik oleh Jui. Bila rindu ku sebut namamu. Nah, kalau rindu abang manis, sebut je. National FM, sentiasa di hati.

0: kasih kepada yang sudah follow kami. Yang belum tu, cari dan follow kami di Instagram nationalfm_malaysia.
1: Eh Man, kau pernah terfikir tak macam manalah orang boleh senang-senang kena tipu dengan scammer tu? Takkanlah mereka tak boleh nak kesan kot.
2: Eh, apa maksud kau ni, Liza?
1: Ha, memanglah kita cakap ni macam senang je kan. Tapi scammer ni bijak betul lah. Bijak betul mempergunakan orang. Sampai kita sendiri pun susah nak kesan, tahu-tahu dah kena tipu dah.
2: Ha, ni Liza, sebab itulah kita ni kena berwaspada dan kena sentiasa tahu jenis-jenis scammer. Jangan sesekali tau kita kongsikan maklumat peribadi kita ni dengan orang yang kita tak kenal, seperti nama, alamat tempat tinggal ataupun tarikh lahir anda. Ini antara kes yang boleh membuatkan seseorang itu kehilangan wang tunai beratus ribu ringgit tau.
1: Eh betul lah Man, apa yang kau cakap tu. Maknanya kita ni kena sentiasa beringat lah ya. Jangan mudah sesekali berkongsi segala maklumat peribadi kita dengan orang lain. Ha, nanti tak pasal-pasal kena tipu.
2: Ha, ingat tau Liza, berhati-hati sebelum anda menjadi mangsa.
1: Baiklah, baiklah Man.

komposernya adalah Mana Dengar. Lontaran suara Allah Ya Ram, JJ dengan Kau Yang Tersendiri. Dan selepas lagu ini, Allah Ya Ram, Datuk Sudirman Haji Ashad menyusul dengan Merisik Khabar.

0: lagu ciptaan mana ni ngah lirik oleh Dato' Abzah Hassan. Allahyarham Dato'.
1: Bagus ba. Untuk hiburan yang berterusan, teruskan bersama.

0: Sebentar lagi, masuknya waktu solat fardu subuh bagi kawasan Kota Kinabalu.
1: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, dirikanlah olehmu solat ketika gelincir matahari hingga waktu gelap malam, dan dirikanlah solat subuh. Sesungguhnya solat subuh itu adalah disaksikan, yakni keistimewaannya. Surah Al-Isra ayat 78.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ربي أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. Kami telah memasuki waktu pagi dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji bagi Allah. Tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah semata-mata. Tiada sekutu baginya. Milik Allah kerajaan dan baginya segala pujian. Dialah yang maha kuasa atas segala sesuatu. Wahai Tuhanku, aku mohon kepadamu kebaikan di hari ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan hari ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan keburukan di hari tua. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari siksaan di neraka dan siksaan di alam kubur.
1: Sohibus Samaha, Datuk Ustaz Haji Bongsu Aziz Haji Jafar, Mufti Kerajaan Negeri Sabah.
2: Selamat menunaikan solat fardu subuh daripada Sabah FM.
3: Sabah FM.
4: Sekilas renungan.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wa alaihi tawakkalna wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi adada kamalillah wa kama yaliqu bi kamalihi. Wa ba'd. Sahabat pendengar Sabah FM yang dimuliakan Allah, apa kabarnya sahabat yang mulia? Paci maci, abang kakak, adik-adik semuanya, walau dimanapun berada, mudah-mudahan semua amal kita jadi ibadah. Semua pekerjaan-pekerjaan kita ini jadi amal ibadah kita kepada Allah, karena kita sudah mulai, ya. Mudah-mudahan dengan izin Allah kita rasakan ihsan itu. Bila kita mengerti ihsan, kita dapat merasakan ihsan, sembah Allah seolah-olah melihat. Kalau tidak boleh, yakin Allah melihat kita, rasakan Allah melihat kita. Maka itu satu perjalanan yang sangat indah, sahabat yang dimuliakan Allah. Kita lanjut lagi bicara bahwa dalam ihsan itu dia mengajarkan kita apa? Mengajarkan kita tentang cinta hakiki itu terzahir dalam akhlak. Dia tidak hanya cakap saja. Dia tidak boleh bertentangan. Ini bicara tentang ihsan, tapi wal'iyadzubillah, pemarahnya bukan main. Tidak bolehlah macam itu, ya. Kita bicara ihsan, tapi kerja tidak pandai tuntas. Ya, seumur tidak amanah. Asal ada tugasan dikasih, seumur mengular. Itu belum. Belum, ampun maaf lagi, merasakan apa itu ihsan. Mari kita lanjut sahabat yang mulia, bahwa ihsan itu mesti terzahir dalam akhlak. Bagaimana? Ini disebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sabda baginda, "Innallaha katabal ihsan ala kulli syai." Atau kama qal. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah telah mewajibkan ihsan ke atas setiap perkara. Apa saja perkara? Pahamlah kita kan? Ibadah khusus, ibadah umum, begaul, bekerja, ibadah apa saja kita buat, Allah Ta'ala mewajibkan ihsan ke atasnya. Apa saja. Makanya bila dikembangkan lagi mana ihsan itu, akhlak itu akan terbentuk. Bila dia mengerti bahwa setiap perkara itu mesti ada ihsan, maka bila dilatih, dilatih, insya Allah nanti akhlak itu akan terbentuk dengan sendirinya berkat nilai-nilai ihsan. Maka bila dilihat itu, boleh kita lihat bila dia diuji oleh Allah Ta'ala, sabar dia. Kalau dia tidak dapat sabar, dia menjauh ya daripada anu bebiruan mata orang lain. Kalau dia sabar, dia jauh. Kalau dia tidak tahan, dia menjauh ya. Maka itu orang ada ihsan ya. Dia boleh saja dia melawan, tapi dia memilih sabar. Kenapa? Dia merasa diperhatikan oleh Allah. Ya Allah, ketika dia diuji dengan apa saja, dia sabar. Insyaallah, innallaha ma'as sabirin. Allah itu berserta dengan orang yang sabar. Mananya orang sabar itu Allah dekat. Ya. Kemudian yang keduanya apa? Ketika dia berkuasa, lemah lembut dia. Kita ampun maaf, sayalah nih terutamanya ya. Mudah-mudahan Allah pelihara kita lah. Jangan sampai bila kita berkuasa, wah balas dendam kita. Bila kita berkuasa, zalim kita. Bila kita berkuasa, nah disitulah kita berhabis. Tidak boleh. Itu jauh dari nilai ihsan. Ihsan itu apa? Bila berkuasa, lembutlah, santunilah orang yang dalam jagaan kita. Orang yang sedang berpaut di bawah kekuasaan kita itu, dalam wilayah kekuasaan kita, harus merasa kelembutan, sentuhan ihsan kita. Jangan sampai orang merasa jijik sama kita, orang merasa muak sama kita, orang mau menjauh sejak dari kita. Itu maknanya kita jauh dari nilai ihsan. Bahkan sebaliknya, ihsan itu bila ada kuasa, orang rasa tersantuni. Dengan kuasa itu orang jadi ingat sama Allah. Dengan kuasa itu orang dapat merasakan ihsan. Masya Allah, itu antara pemimpin ya, ataupun orang yang diberikan kuasa yang berjalan dengan nilai ihsan. Dan yang paling penting apa? Sahabat yang dimuliakan Allah, jujur walau nada yang melihat. Nah, ini yang kadang-kadang nih berat kita nih. Bila ada orang, macam kita sebut sir yang lepas, bila ada orang bukan main kita tertip betul. Tapi bila nada yang melihat, ya Allah, tunggang langgang kita. Makanya sahabat yang mulia, ihsan yang membawa kita menuju jalan cinta hakiki itu mesti terzahir dalam akhlak pribadi kita. Ya, makanya mulut jangan kasar ya. Jangan suka tengking-tengking. Boleh marah, tapi tetap dalam nilai ihsan. Nah, begitu bah. Bukan pula orang ihsan yang tidak boleh marah. Kalau perkara batil, perkara yang salah, marahlah. Tapi marahnya juga mesti ada izzah. Marahnya juga tuh mesti dalam suasana ihsan, tetap menjaga hubungan dengan Allah. Jangan suka-suka kita buat tidak tentu-tentu hanya karena kita ya marah itu, akhirnya karena kita rasa boleh membalas, kita balas. Jangan. Itu jauh dari nilai ihsan. Sahabat yang dimuliakan Allah, teruskan bersama kita di hanya di sekilas renungan di Sabah FM. InsyaAllah kita akan lanjut lagi bicara tentang ihsan, bagaimana mengajak kita, menuntun kita untuk menuju jalan cinta yang hakiki kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohon maaf lebih dan kurang sahabat yang mulia. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Sekilas renungan itu tadi bersama Ustaz Rafai Muhammad Inarji.
4: Sekilas renungan
2: Sabah FM.
6: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
7: Aku berlindung dengan Allah daripada syaitan yang direjam.
6: Bismillahirrahmanirrahim.
7: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.
6: Wa idh qul

0: لكم وسنزيد المحسنين.
1: Dan kenangkanlah ketika kami berfirman, masuklah kamu ke bandar ini, kemudian makanlah kamu dari benda-benda yang ada di dalamnya dengan sepuas-puasnya, apa sahaja yang kamu sukai, dan masuklah kamu melalui pintunya dengan tunduk, yakni merendah diri, dan mintalah ampun dengan berkata, Ya Allah, ampunilah dosa kami, supaya kami ampunkan kesalahan-kesalahan kamu, dan kami akan tambah pula pahala orang-orang yang berbuat baik.

0: فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون.
1: Kemudian orang-orang yang zalim, yakni penderhaka itu, mengubah perkataan, yakni perintah kami yang dikatakan kepada mereka dengan melakukan sebaliknya. Maka kami turunkan ke atas orang-orang yang zalim itu bala bencana dari langit dengan sebab mereka sentiasa berlaku fasik, yakni menderhaka.
0: وَإِذِ اسْتَسْقَى مُوسَى لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرُ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَشْرَبَهُمْ كُلُوا وَاشْرَبُوا مِنْ رِزْقِ اللَّهِ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ.
1: Dan ingatlah ketika Nabi Musa memohon supaya diberi air untuk kaumnya, maka kami berfirman, pukullah batu itu dengan tongkatmu. Ia pun memukulnya. Lalu terpancutlah dari batu itu 12 mata air. Sesungguhnya, tiap-tiap satu puak di antara mereka telah mengetahui tempat minumnya masing-masing. Dan kami berfirman, makanlah dan minumlah kamu dari rezeki Allah itu. Dan janganlah kamu merebakkan bencana kerosakan di muka bumi.
0: Sadaqallahul Azim.
1: Benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung.
2: Sabah FM

0: Sabah FM.
1: Dengar Sabah FM di Kudat, Tandik dan Pitas. 95.9 FM.
2: Untuk hiburan yang berterusan, teruskan bersama.

Demam bola sepak dunia kembali menghangat. Ikuti sorotan jaringan terbaik, detik-detik mendebarkan dan perkembangan pasukan pilihan anda sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Dapatkan juga fakta menarik, statistik terkini dan pelbagai segmen interaktif khas untuk pendengar. Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM Satu Jiwa, Sejuta Sorakan.

0: systems are offline. Jom ikuti pelbagai informasi terkini, berita-berita yang sahih dan gelagat-gelagat penyampai Sabah FM di Facebook, Instagram, Twitter dan TikTok Sabah FM dengan kata carian My Sabah FM.
1: Ma, kamu wajib follow, okay? See ya.
2: Sabah FM.
0: Bukan 3 jam, bukan 4 jam, tapi 6 jam. Ya, 6 jam kami belanja kamu lagu terbaik setiap

0: Sabtu dan Ahad dalam R&R hashtag Relax dan Rehat.
1: Selamat pagi, selamat berhujung minggu. Inilah Relax dan Rehat hujung minggu edisi Ahad 14 Jun 2026 bersama Edwin. Ramai yang bangun awal hari ini kan, pagi ini, sebab mau tengok perlawanan Brazil menentang Morocco untuk Piala Dunia 2026. Woi, terbaiklah kan, memang semangat. Mesti ramai penyokong-penyokong Brazil dan juga Morocco. Okey, jadi awal bangun hujung minggu lagi tidak masalah, sebab nanti boleh tidur kemudian sambung nanti. Ada juga yang sudah bangun dari subuh tadi melihat atau menyaksikan perlawanan yang berlangsung subuh-subuh. Okey, apapun, terima kasih kamu yang bersama Edwin dan juga Sabah FM. Sudah pastinya kalau hujung minggu 6 jam kami kasih kawan kamu. Untuk pagi ini 6 pagi sampailah 12 tengah hari. Nanti Edwin kasih update jugalah perkembangan terkini untuk perlawanan Piala Dunia Brazil menentang Morocco dari masa ke masa. Terus dengar Sabah FM, bagus bah.

Awal Muharram, Ma'al Hijrah, memperingati peristiwa agung penghijrahan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari kota Mekah ke Madinah. Hikmah utamanya merangkumi usaha melakukan transformasi diri kepada yang lebih baik, yakni hijrah, pengukuhan perpaduan ummah melalui nilai persaudaraan dan dorongan memperbanyakkan amalan sunat untuk mendapatkan ganjaran pahala. Salam Al-Hijrah daripada RTM, teman setia anda.

Memang betul lah, telepon bimbit ni penting. Di situlah tempat kita berhubung, simpan data, main game, buat lagu demo, media sosial, dan banyak lagi lah. Tapi takkanlah masa dengan kawan dan family pun menghadap depan telepon saja kan? Pandai-pandailah sesuaikan diri keadaan, bila masa mau main telepon, dan bila masa kita bersama dengan orang sekeliling kita. Jangan sekadar ramah di media sosial saja, tapi di luar anti sosial pula. Pesanan ini daripada saya, Harsen B, dan Sabah FM. Bagus bah.

0: berlaku ribut petir di beberapa tempat, pedalaman pantai barat dan juga di Kudat hujan di beberapa tempat, manakala Tawau dan juga wilayah persekutuan Labuan diramalkan malam ini tiada hujan. Itu ramalan semasa yang dikeluarkan oleh Malaysia. Kamu boleh tengok sendiri ramalan yang dikeluarkan ini di laman sesawang met.gov.my ataupun boleh tengok sejak dan muat turun teruslah aplikasi My Cuaca untuk dapatkan informasi cuaca, amaran terkini dan juga perubahan dari masa ke masa. Kejap lagi Edumo update game yang sedang berlangsung sekarang ini, Brazil menentang Morocco. Terus dengar bersama kami Sabah FM Bagus Bah.
1: Satu jiwa, sejuta sorakan. Demam bola sepak dunia kembali menghangat. Jangan lepaskan peluang mengikuti setiap detik aksi terbesar dunia menerusi Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM.
2: Jangan lepaskan peluang untuk mencuba resepi yang disediakan. Kami akan sentiasa kongsi resepi yang pelbagai, penuh dengan rasa kreativiti. Dari Dapur EJ, tempat yang membawa inspirasi dan kelainan ke meja makan anda. Jadi, tunggu apa lagi? Mari bersama kami hanya di Ekspresi Inspirasiku dan nikmati macam-macam resepi yang pasti buat kamu lapar dan terinspirasi.

0: Hulurkan pertolongan di saat orang lain memerlukan. Maka, di saat kita susah, orang lain pula yang akan membantu kita. Namun, setiap perbuatan baik itu didahului dengan niat yang baik tanpa mengharapkan balasan. Jadikan kebiasaan ingin membantu orang lain kerana setiap perbuatan baik akan kembali kepada kita dengan kebaikan.
1: Hai, saya Larry Boy L. Saya dengar Sabah FM di RTM Klik. Bagus, bang.

0: Lembah Danum yang terletak di daerah Lahadatu merupakan hutan hujan tertua di dunia. Diwartakan oleh Dewan Undangan Negeri Sabah sebagai hutan hujan kelas 1 pada tahun 1995. Berkeluasan 438 km persegi, keistimewaan Lembah Danum ini ialah floranya yang berusia lebih 100 juta tahun dan berketinggian melebihi 100 meter. Dan faunanya pula binatang liar yang hampir pupus dan sukar ditemui, antaranya orang utan, gajah pigmi, monyet berbuluh merah, merun leaf monkey, badak sumbu Sumatera, tidak ketinggalan dihuni lebih 300 spesies unggas. Lembah Danum juga menjanjikan aktiviti menarik kepada mereka yang menggemari aktiviti luar seperti menjelajah hutan, jungle trekking, meninjau unggas dan aktiviti sungai. Seiring dengan statusnya sebagai hutan hujan kelas 1, Lembah Danum sering dijadikan pusat penyelidikan flora dan fauna oleh para pengkaji tempatan dan luar negara.
1: Setiap pagi kita bangun dengan harapan baru, mengejar rezeki, menjemput impian. Tapi tahukah kita, rezeki bukan hanya tentang harta atau pekerjaan tau. Rezeki juga hadir dalam bentuk keluarga yang peduli, teman yang setia atau bahkan kesihatan yang kita miliki hari ini. Jangan pernah merasa kecil hati jika rezeki kita tidak sama, kerana Tuhan Maha Adil. Dia memberi sesuai yang kita perlukan, bukan selalu yang kita inginkan. Bersyukurlah dengan apa yang kita miliki, okey? Pesanan percaya rezeki ini daripada saya, Elizabeth Tan dan Sabah FM. Bagus, Pak.

0: Anda sedang mendengar Sabah FM. Bagus bah.
1: Sebentar lagi berita Sabah FM.

pagi kamu akan lebih segar dengan lagu-lagu terbaru 6 hingga 10 pagi. Tengah hari tenang di posisi dengan menu playlist Ekspresi Inspirasiku. Rindu lagu-lagu Sabah? Dengar ja Bah Ngamlatu. Simfoni tetap di hati. Insafi diri dengan lagu-lagu dakwah dan motivasi. Sebelum tidur, layan dulu Kuasa 3 Varia.

Relax dan rehat bersama Edwin sampai 12 tengah hari ini. Sambil-sambil kamu tengok perlawanan Piala Dunia 2026 sekarang ini berlangsung. Brazil menentang Morocco di saluran TV OK. Wow, awal-awal sejak permainan kan memang orang bilang, wih, dua-dua tim ni ya. Dan minit ke-21 tadi, Morocco mendahului jaringan satu gol melalui Sali Saibari. Lepas tu 10 minit kemudian, Brazil pula mengejar melalui jaringan oleh Vinicius. Wow, tadi dua jaringan tu memang mantap. Dua-dua shot yang orang bilang cantik dia punya shot jaringan gol tu kan. Okay? Jadi sekarang ini, Brazil 1, Morocco 1 masuk minit yang ke-36. Okey, jadi nanti Edwin akan update juga dari masa ke masa perjalanan ataupun perlawanan ini. Sambil-sambil kamu boleh tengok juga di saluran TV OK untuk perlawanan Brazil dan juga Morocco. Yang nak dapat tengok tu jangan risau, nanti Edwin update lah macam mana perkembangan terkini skor ataupun jaringan gol yang dilakukan. Layan terus bersama kami Sabah FM, bagus bah.

0: Madani dihayati, ummah diberkati. Tema sambutan Ma'al Hijrah 1448 Hijrah 2026 Masihi. Pelbagai program diadakan bersempena dengan sambutan Ma'al Hijrah peringkat negeri Sabah, antaranya 12 Jun santunan kasih hijrah di rumah warga tua Sri Pritchard Kinarut, 15 Jun program halaqah dari masjid ke masjid di 10 buah masjid terpilih kawasan Kota Kinabalu dan Putatan, 16 Jun majlis kesyukuran doa akhir tahun 1447 Hijrah dan doa awal tahun baharu Hijrah 1448 di Masjid Negeri Kota Kinabalu, 17 Jun program baby hijrah di ward persalinan Hospital Wanita dan Kanak-kanak Sabah, Likas, Kota Kinabalu.
1: Majlis Sambutan Ma'al Hijrah Peringkat Negeri Sabah tahun 1448 Hijrah 2026 Masihi akan diadakan di Dewan Saadah Wisma Muiz Kota Kinabalu pada 17 Jun ini, hari Rabu, bersamaan 1 Muharram 1448 Hijrah bermula pukul 7 pagi. Antara pengisiannya, ceramah khas Ma'al Hijrah, pengumuman tokoh Ma'al Hijrah dan anugerah Ma'al Hijrah 1448. Majlis Perutusan dan Perasmian Sambutan Ma'al Hijrah Peringkat Negeri Sabah 1448 akan disempurnakan oleh Tuan Yang Terutama Tun Datuk Seri Panglima Dr. Musa bin Haji Aman yang di-Pertua Negeri Sabah.
0: Madani dihayati, ummah diberkati.

dia dah boleh lekas. Notifikasi tak pernah balas. Hello? Aku malas. Fikir-fikir matang. Terus pusing bila aku datang. Duduk rumah diam-diam diam. Pandai-pandai belum habis bantang. Bah.

Relax dan Rehat bersama Edwin sampai 12 tengah hari ini. Terima kasih kamu yang terus bersama kami di Sabah FM. Sudah pun tamat separuh masa yang pertama. Baru ya tadi, Brazil 1, Morocco 1. Fuh, memang hebat lah kan. Kalau dikongsikan juga starting line up ataupun formasi yang dipakai oleh kedua-dua pasukan, dua-duanya sama dengan formasi 4-2-3-1, Brazil dan juga Morocco. Itu mungkin juga salah satu kekuatan mereka masing-masing menggunakan formasi yang sama untuk kedua-dua pasukan. Itu separuh masa yang pertama. Nantikanlah Edwin juga akan update dari masa ke masa perlawanan yang akan bermula separuh masa yang kedua, Brazil dan juga Morocco setakat ini 1-1. Okay? Sambil-sambil kamu juga boleh WhatsApp Edwin di talian 019-490-4848 ramalan anda untuk perlawanan Piala Dunia pagi ini, dan anda sokong mana? Okay, boleh juga sambil-sambil kamu kongsikan aktiviti pagi ini. Selepas ini kita akan ikuti utama 7 pagi langsung dari Pusat Berita Radio Kuala Lumpur, dan Edwin kembali jam yang kedua nanti. Sabah FM, bagus bah. 1, 2, 3, 4.

0: Tolak ansur kerjasama kunci kestabilan negara. Tangani segera aduan salah laku sekolah sebelum tular. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 7 pagi. Rakyat diingatkan supaya tidak mudah terpengaruh dengan sebarang unsur yang boleh menjejaskan semangat kebersamaan dan nilai perpaduan antara kaum. Demikian menurut Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim.
1: Sebenarnya majoriti rakyat negara ini faham arti perpaduan. Majoriti rakyat ini inginkan negara ini aman kerana mereka tahu harga, nikmat, faedah dari perpaduan itu yang beri kepada kestabilan dan yang boleh menjadikan perkasa permulaan bagi pemacuan pertumbuhan ekonomi.
0: Dalam hal itu, Datuk Seri Anwar berkata ketika ini kestabilan politik menjadi antara faktor utama untuk menarik lebih banyak pelaburan ke negara ini.
2: Sebab politik yang stabil ini menyebabkan pelabur datang. Dan memang kalau tengok Malaysia sekarang, ketimbang negara-negara jiran, pelabur paling banyak ke Malaysia. Johor, Negeri Sembilan, itu melonjak pembangunannya. Kerana apa? Politik stabil.
0: Datuk Seri Anwar turut menegaskan kerajaan sentiasa mengamalkan pendekatan tolak ansur dan kerjasama bagi memastikan kestabilan negara terus terpelihara. Dalam perkembangan sama, Datuk Seri Anwar turut memaklumkan hubungan antarabangsa yang baik serta kestabilan politik membolehkan Malaysia terus mendapatkan bekalan minyak dan gas meskipun dunia berdepan ketidaktentuan susulan krisis tenaga global. Dasar diplomatik yang bijak membolehkan negara luar seperti Rusia dan Turkmenistan menganggap Malaysia sebagai sebuah negara sahabat yang sangat dekat.
1: Turkmenistan itu negara sahabat dengan Malaysia dan Presiden Turkmenistan kata kalau PM Anwar sampai, insyaAllah dia cuba berikan telaga gas di antara telaga gas yang terbesar di dunia, dia serah berunding dan bekerja dengan Petronas kerana Malaysia.
0: Dalam perkembangan lain, Perdana Menteri memaklumkan pelaksanaan projek Grid Tenaga Elektrik Sabah Southern Madani Link membuktikan komitmen Kerajaan Persekutuan dalam memastikan agenda pembangunan dan kemudahan asas dapat dinikmati rakyat di kawasan pedalaman Sabah.
1: Projek ini bukan kecil maknanya. Ia menembusi hutan belantara di selatan Sabah. Tetapi dia berikan ruang makna pembangunan dalam negara madani yang adil ini. Kita boleh tumpu dalam isu memacu pertumbuhan yang segar. Tetapi kita tahu selagi manfaatnya itu tidak sampai ke seluruh pelosok negeri. Dari kota yang rancak pembangunannya kepada pelosok daerah yang paling terpencil, makna pembangunan itu tentunya tidak memberi kesan kepada rakyat.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Pihak berkuasa dan agensi kawal selia perlu segera menyenaraikan bahan terlarang baharu yang terkandung dalam dadah sintetik bawah Akta Racun 1952 bagi memudahkan tindakan undang-undang diambil terhadap individu yang terlibat dalam penyalahgunaan dadah baharu. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata tindakan itu amat kritikal kerana kelewatan mewartakan bahan tersebut memberi implikasi langsung serta menjejaskan kelancaran kertas siasatan pihak polis. Datuk Seri Saifuddin Nasution turut mengulas mengenai penempatan ke negara ketiga yang terlalu rendah oleh Suruhanjaya Tinggi Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu bagi pelarian UNHCR antara punca pelarian termasuk Rohingya berada di tengah-tengah masyarakat dalam tempoh lama.
3: Tugas UNHCR ni ada dua. Pertama, mendaftar. Yang kedua, menempatkan mereka di negara ketiga. Itu tugas hati kiri lah. Mendaftar, kemudian cari negara ketiga. Okay. Sementara setelah berdaftar dengan UNHCR, keluarkan kad UNHCR, mencari negara ketiga itu, kejayaan menempatkan ke negara ketiga, angkanya jauh lebih kecil berbanding dengan pengeluaran kad UNHCR oleh UNHCR itu sendiri. Akibatnya, sementara menunggu ditempatkan di negara ketiga, pelarian ini berada di tengah-tengah masyarakat lah. Itu fenomena yang sedang kita hadapi sekarang.
0: Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail. Dalam perkembangan berkaitan, Profesor di Jabatan Sejarah dan Tamadun Universiti Islam Antarabangsa Malaysia UIAM, Profesor Dr. Zaid Ahmad berpandangan kenyataan tegas Perdana Menteri berkait isu pelarian Rohingya merupakan satu tindakan wajar. Ia selari dengan pendirian Malaysia untuk terus memperjuangkan hak kemanusiaan sekaligus menegakkan undang-undang negara tanpa sebarang kompromi.
4: Kemanusiaan mesti dipertahan. Kedaulatan undang-undang tidak boleh dikompromi. Pelarian perlu menghormati peraturan negara yang beri perlindungan kepada mereka. Manakala rakyat pula perlu serah urusan kuat kuasa ini kepada pihak yang berkuasa untuk menanganinya. Namun, sifat kemanusiaan itu tidak bermakna atau tidak bermaksud mereka diberi kebebasan untuk abai undang-undang negara. Apa yang ditekan oleh Perdana Menteri sebenarnya adalah prinsip yang sangat jelas. Siapa sahaja yang ada di Malaysia, berada di bumi Malaysia ini, sama ada dia warga negara, dia warga asing, dia pelarian, dia pelawat, dia mesti hormat undang-undang dan peraturan negara ini.
0: Profesor Dr. Zaid Ahmad. Amaran tegas diberi kepada semua pentadbir sekolah, Jabatan Pendidikan Negeri dan Pejabat Pendidikan Daerah supaya mengambil tindakan segera terhadap sebarang aduan salah laku di sekolah. Menteri Pendidikan Fadlina Siddiq menegaskan sebarang aduan tidak boleh dipandang ringan dan perlu ditangani mengikut prosedur ditetapkan tanpa menunggu sehingga kes berkenaan tular di media sosial. Sementara itu, Fadlina memaklumkan cadangan pemberian allowan pelajar tingkatan 6 akan dibawa ke mesyuarat Jemaah Menteri minggu depan. Jelasnya, kementerian memahami keutamaan pelajar-pelajar berkenaan dan memperjuangkan perkara itu.
5: Saya dapat lah cadangan allowan itu. Ini jangan risau. Minggu depan, selepas Yang Amat Berhormat Perdana Menteri balik daripada Kuningistan, dalam Jemaah Menteri, saya akan sampaikan mesej anak-anak. Sebab itu, tingkatan 6 Yang Amat Berhormat Menteri dah sebut semasa di Johor tempoh hari, bahawa kita sedang review. Anak-anak IPG sudah pendapat selepas kita perjuangkan. Anak-anak tingkatan tahun ini masih lagi kita perjuangkan, insyaAllah.
0: Fadlina Siddiq.
6: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Aksi pembukaan kumpulan B, Qatar mencipta kejutan apabila mengikat Switzerland 1-1 awal pagi tadi. Switzerland yang menguasai perlawanan mendahului menerusi sepakan penalti Brel Embolo pada minit ke-13 selepas Remo Frula dijatuhkan dalam kotak penalti. Pemain veteran The Maroons, Willem Kokki menjadikan gol penyamaan menerusi tandukan pada minit ke-94. Keputusan tersebut sekaligus menghadiahkan mata pertama Qatar dalam sejarah penampilan mereka di pentas Piala Dunia. Dalam kumpulan C, Scotland berazam menamatkan rekod permulaan hambar apabila membuka kempen menentang Haiti di Boston 9 pagi ini. Pengendali Steve Clark mahu anak buahnya memulakan saingan dengan lebih meyakinkan selepas kali terakhir beraksi pada 1998. Dalam kumpulan D pula, Turki kembali ke kejohanan itu buat kali pertama dalam tempoh 24 tahun dan bakal menentang Australia di Vancouver tengah hari ini. Jurulatih Turki, Vincenzo Montella menyifatkan perlawanan itu sebagai detik yang dinanti-nantikan manakala Socceros bertekad mencabar status lawan sebagai pasukan pilihan.
6: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya, luar negara. Iran memberi bayangan memorandum persefahaman dengan Amerika Syarikat tidak akan ditandatangani hari ini. Sebaliknya, mungkin diadakan dalam tempoh beberapa hari lagi. Menurut laporan agensi Anadolu, jurucakap Kementerian Luar Iran Ismail Baghai berkata, memorandum Islamabad itu memberi tumpuan kepada usaha menamatkan peperangan manakala isu nuklear tidak akan dibincangkan pada peringkat itu. Dalam pada itu, Presiden Amerika Syarikat Donald Trump pula mendakwa kononnya perjanjian yang dinanti-nantikan itu dijangka dimeterai hari ini. Perjanjian itu membolehkan Selat Hormuz dibuka semula kepada semua aktiviti perkapalan sejurus selepas ditandatangani. Trump turut mendakwa Amerika akan mengambil alih dan memusnahkan stok uranium diperkaya milik Iran sebagai sebahagian daripada perjanjian berkenaan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Tolak ansur, kerjasama, kunci kestabilan negara. Tangani segera aduan salah laku sekolah sebelum tular. Sekian berita yang disunting oleh Mardiah Mohd Zain dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Awal Muharram, Ma'al Hijrah, memperingati peristiwa agung penghijrahan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari kota Mekah ke Madinah. Hikmah utamanya merangkumi usaha melakukan transformasi diri kepada yang lebih baik, yakni hijrah. Pengukuhan perpaduan ummah melalui nilai persaudaraan dan dorongan memperbanyakkan amalan sunat untuk mendapatkan ganjaran pahala. Salam Al-Hijrah daripada RTM, teman setia Anda.

0: Amerika Syarikat, Kanada dan Mexico menjadi pentas pertembungan kuasa bola sepak dunia. Ikuti sorotan jaringan, fakta menarik dan perkembangan pasukan kegemaran anda menerusi liputan khas Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Eratkan jalinan mesra bersama dengan Sabah FM. Macam mana? Senang je. Yo, save number Sabah FM sekarang 019-490-4848.
2: Hai DJ, selamat pagi dan selamat bertugas ya.
3: Hai Sabah FM, boleh tunjukkan lagu?
2: Selamat berkonti, hati-hati kalau balik.
1: WhatsApp je kami bila-bila masa.
4: Sabah FM, syok lagu kamu orang main.
1: Bah, WhatsApp yang bagus-bagus ya, geng.
2: Sabah FM. Sayang, terima kasih Sabah FM.

0: Sabah FM bagus. Terima kasih kamu yang terus dengar Relax dan Rehat bersama Edwin sampai 12 tengah hari ini, sambil-sambil kita menonton ataupun saksikan perlawanan Piala Dunia Brazil menentang Morocco. Sudah pun bermula untuk separuh masa kedua. Kita mau flashback ataupun kita mau ulang balik jaringan pertama yang berjaya dilakukan oleh pasukan Morocco pada minit ke-21. Memang hebat, luar biasa. Kalau kamu tengok tadi tu kan, dia punya sepakan tu memang tepat terus ke jaring lawan. Okey, kita dengarkan dulu macam mana babak penjaring yang pertama untuk Morocco sebentar tadi. Shifting it through here for Saibari. What a finish.
1: How much time has he got? Enough to look up. Perfectly weighted.
0: Itu dia sepakan yang pertama, gol yang pertama bagi Morocco yang dijaringkan oleh Saibari pada minit yang ke-21. Tahniah, memang cantik. Kosong di depan tu, satu peluang yang sangat cantik yang dilakukan. Tahniah Morocco untuk gol yang pertama. Tetapi pada minit yang ke-32, 10 minit kemudian macam tu, dikejar pula oleh Brazil kerana mereka juga ingin menjaringkan gol yang pertama pada babak yang pertama tadi ataupun separuh masa yang pertama. Kita ulang tayang macam mana jaringan yang berjaya dilakukan oleh Brazil pula. Vinicius Junior lashes in the equalizer. A superstar goal. And really enjoyed enough control possession to get the ball over to him. But on the occasions that they have, he's looked a real threat. Jaringan yang cukup-cukup tajam juga dari tepi yang dijayakan oleh Vinicius Junior pada minit yang ke-32 memberi peluang untuk Brazil mengejar satu sama pada separuh masa yang pertama sebentar tadi. Okey, sekarang ini sedang berlangsung separuh masa yang kedua. Kalau kita tengok Brazil ni kan, mereka membuat dua pertukaran pemain dengan memasukkan pemain jersey nomor 13 Danilo pada minit ke-46 ataupun pada permulaan separuh masa kedua. Begitu juga memasukkan pemain Fabinho memakai jersey nomor 17 menukarkan pemain Casemiro, dan Danilo tadi menukar pemain Roger Ibanez. Jadi itu strategi yang dilakukan. Untuk Morocco pula belum ada pertukaran setakat ini, tetapi kedua-duanya menggunakan formasi yang sama 4-2-3-1. Kita tengok dan kita saksikan macam mana perlawanannya berikutnya. Kalau di WhatsApp ni pun ada sudah yang hantar ramalannya. Contohnya kita ada Emma ni, dia bilang ramalannya Brazil 2 Morocco 1. Okey, kita nantikan. Kalau kamu ada ramalan ataupun kamu sokong yang mana, cuba hantar di WhatsApp kami 019 490 4848. Sabah FM.

0: Jom meriahkan sambutan Minggu Perpaduan 2026 peringkat kebangsaan pada 11 hingga 14 Jun 2026 di perkarangan Stadium Likas Kota Kinabalu Sabah. Pelbagai aktiviti menarik disediakan seperti pameran etnik, jualan rahma, jualan usahawan dan food unites, persembahan artis terkemuka tanah air, pameran aset-aset keselamatan serta demonstrasi pembuatan kraft tangan tempatan. Orang ramai dijemput hadir, masuk percuma.
1: Gol cantik, aksi dramatik, keputusan mengejutkan. Semuanya dalam liputan khas Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Dengarkan sorotan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda setiap hari. Satu jiwa, sejuta sorakan.

0: Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan KPKM akan menganjurkan program Road to Maha at Sabah pada 11 hingga 14 Jun 2026 bertempat di perkarangan Kompleks Sukan Likas, Kota Kinabalu, Sabah, bermula dari jam 10 pagi hingga 10 malam. Program ini diadakan bersempena pameran pertanian, hortikultur dan agro pelancongan Maha 2026 yang bakal berlangsung pada 28 Ogos hingga 6 September 2026 di MAEPS Serdang, Selangor. Jangan lepaskan peluang untuk merasai 4 hari penuh kemeriahan yang menjanjikan pengalaman menyeronokkan untuk seisi keluarga. Untuk maklumat lanjut, layari laman sosial rasmi KPKM. Jom sertai kami di Road to Maha at Sabah.
1: Nah, kau tengok. Bukan dia bagi signal masuk simpang.
2: Wih, bukan nampak je tu.
3: Jangan kau nak nampak-nampak. Kita kalau memandu di jalan raya, kita kena bagi signal, tidak kisah di mana.
2: Dengar cakap Ben Zulu tu.
3: Nah.
2: Ha, Esiau.
4: Okey, dengar tujuan Ben Zulu. Terima kasih sebab mengingatkan saya. Sikit saya terlupa tadi.
3: Tidak apa, next time kamu ingat saja. Bila memandu di jalan raya, pastikan kamu pasang signal kalau kamu ingin masuk simpang, supaya tidak membahayakan nyawa orang lain. Pesanan ini dibawakan daripada saya Ben Zulu,
4: saya Aisyah,
5: dan saya tujuh kekli. Kamu yang solid, ya. Kami yang solid, ya.
2: Jangan lupa pakai tali pinggang kledar.
4: Berhati-hati di jalan raya.
3: Dan jangan lupa pasang

0: Bos, air kosong satu.
1: Mengamalkan meminum air kosong atau air suam bukan bermakna tiada duit. Tetapi, air kosong boleh menghilangkan dahaga dengan cepat, berasa segar dan puas, menjadikan makanan rasa lagi sedap sebab tidak terganggu dengan rasa manis. Dah cukup gula dari makanan, tak perlu tambah dari minuman. Jadi, air kosong bukan pilihan murah, tapi pilihan terbaik. Kesehatan kita lebih penting dari apa orang lain fikirkan.
2: Jom ikuti pelbagai informasi terkini, berita-berita yang sahih dan gelagat-gelagat penyampai Sabah FM di Facebook, Instagram, Twitter dan TikTok Sabah FM dengan kata carian My Sabah FM.
3: Wah, kamu wajib follow, okay? See ya!

RNR pagi ni bersama Edwin sampailah 12 tengah hari nanti. Kasih kawan kamu sambil-sambil kita layan perlawanan Piala Dunia Brazil menentang Morocco. Sudah pun masuk minit ke-72, masih lagi terikat satu sama. Terus berikan sokongan kalau anda ada ramalan, boleh beritahu di laman Facebook kami Sabah FM Bagus Ba ataupun di WhatsApp 019-490-4848. Kita mau terus kongsikan berkenaan sambutan ataupun Piala Dunia 2026 ini yang melibatkan 3 negara. Okey, untuk kali ini edisi yang terbesar pernah dianjurkan melibatkan 3 negara sebagai tuan rumah, iaitu Amerika Syarikat, Kanada dan juga Meksiko. Jadi ini bermakna maskotnya pun ada 3. Setiap negara itu ada satu maskot. Kalau di Kanada, maskotnya dikenali sebagai Maple. Ini haiwan seperti rusa yang bertanduk tangan ataupun moose yang melambangkan kreativiti dan ketahanan. Kalau di Meksiko pula, maskotnya iaitu dikenali sebagai Zayu. Okey. Zayu ni adalah haiwan jaguar yang menggambarkan kekuatan, budaya dan keberanian. Wow, okey. Manakala di Amerika Syarikat pula diberi nama sebagai Clutch. Itu maskotnya, iaitu burung helang botak yang membawa semangat kepimpinan dan juga perpaduan. Ha, itu yang kita kongsikan, 3 maskot untuk 3 negara tetapi dalam satu semangat yang sama, iaitu Piala Dunia FIFA 2026. Ada Maple, Zayu dan juga Clutch. Anda boleh terus saksikan juga semua perlawanan di aplikasi RTM Click dan juga saluran TV OK serta Sukan Plus yang tersedia di MyFreeView tanpa bayaran. Terus dengar Sabah FM, Bagus Bah.

0: Dalam kehidupan kita ini, mesti ada barang yang kita ada dan ada juga yang barang yang kita tiada. Bila sebut pasal barang yang tiada, salah satu solusinya adalah dengan meminjam. Tidak kisahlah, pinjam dengan keluarga kah, kawan kah, pasangan atau siapa-siapa saja. Paling penting kalau sudah meminjam barang orang tuh, pandai-pandailah sedar diri untuk kasih balik. Jangan pula diwarisi ataupun buat-buat lupa. Lagi satu, pinjam barang orang tuh, kena jagalah bagus-bagus. Jangan sampai rosak pula, oke? Okay? Pesanan pinjam dan kasih balik ini daripada saya, Christina Imelda Rudi, Johan Sugandoi, Kecamatan Peringkat Kebangsaan 2024 dan Sabah FM Bagus Bang.
1: Tuhan tolong ampunkan dosa-dosa.
0: Bah, yang pinjam duit tuh jangan lupa bayar.

Nisha Umar dan juga Andy Flop Poppy sembunyi. 7.51 minit pagi sekarang ini. Terima kasih dan selamat pagi bagi anda yang baru saya dengar Sabah FM Bagus Bah bersama Edwin dalam RNR sampai 12 tengah hari ini. Ada lagi ramalan yang kita terima dari rakan kita di WhatsApp ni, William Z. Dia bilang Brazil dan juga Morocco saya rasa seri satu sama. Okey. Kalau sekarang ini menghampiri ke minit ke 90 ataupun lebih tepat minit ke 86, masih lagi terikat satu sama. Brazil 1 Morocco 1. Adakah di masa tambahan ada gol ataupun di minit-minit akhir ada gol dijaringkan? Mungkin boleh jadi juga, ataupun dia punya tekanan tu lagi kuat. Okey, kita nantikan. Adakah ataupun adakah ramalan si William Zini betul? Satu sama. Okey, jadi boleh saksikan terus sekarang ini di TV OK ataupun muat terus je aplikasi RTM Click supaya anda boleh bukan saja saksikan perlawanan secara langsung, perlawanan tertunda dan juga highlights, sorotan juga kita bawakan di aplikasi RTM Click yang betul-betul percuma. Selepas ini, kita akan ikuti perkembangan berita dalam negeri Sabah dalam utama berita utama 8 pagi antara tumpuannya berkenaan dengan kerajaan madani pertimbang sedia RM5 juta hidupkan semula 10 memorial negarawan, juga berkenaan dengan perpaduan perlu diterjemah melalui keadilan sosioekonomi pembangunan Saksama. Terus dengar Sabah FM, Bagus Bah.